0: Agak takut baik.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune inyong opardi.
2: Bar maring di situ nge Yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu. Ora pegel po yo kek Siti.
0: Ya alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
2: Ya jos oh. Rahasiane apa kuwi donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di
2: apa kuwi yo?
0: Habutop ramuan arep sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ing awak.
2: Oh, iya wis, bonyong toko ah.
3: Sayang anak,
1: Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawe duit cagegah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 07

Hubungi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Iya, ada Iyet Bustami sama Eri Susan ya. Sabda Cinta ya, sudah digoyang ya. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo. Wow. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.

0: teman-teman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja, sehat. Alhamdulillah tak kurang satu apapun ya. Ya ul Kang. Apa lagu nih? Jangan bilang-bilang. Oh, menembai ngonong ya. Menembai-bai ya. Iya, ngetem wis, ngetem ya. Halo. Ngetem. Ngetem ke Mbak Sandi, Kang?
2: Bahasa Tegal Tegung, ye.
1: Oh, berarti wong saiki ora oleh ngomong ngetem ngono, Kang? Bahasa wong kuna anong ya. Iya, bahasane wong kuna, iya. Aki. Iya.
2: Bareng keluarga semoga sehat selalu ya.
1: Amin. Iya. Iya, heeh. Tiga darah manis. Iya, ini yang tadi nyari ini baru nih. Aku baru nongol di live TikTok ya. Ini aku baru menongolkan diri ya. Bu Rini, suara yang online imut sih, Kang. Oh, maksudnya ini kok suara yang online imut sih kurang jelas.
2: Kurang jelas.
1: Iya.
2: 88 kayak gue.
1: Oh, sing 88 kayak memang iya. Secuil men suaranya ya. Iya, mulanya sih gebleger ya, mlebu 88 ya. Iya, Mama Anjeli, pagi Mama Anjeli. Iya. Iya, Mbak Eka Tonjong. Ada Kang Miss Begito, Mama Hilman. Bu Holdija, salam dua kapsul. Iza. Abdul, pagi Abdul. Halo Abdul. Iza. Amrul, pagi Amrul. Iza. Iya. Iya.
2: Bunda Santi Purbowo.
1: Bunda Santi Purbowo. Iya, Andi Pagianten, pagi Andi.
2: Terus Bapak Manding
1: Bari. Mama Ikmah ngetik orang juga anjuk ya. Halo Bos Sukari yang ada di Banten, pagi Banten. Halo Tegal menyapa, halo yang ada di Banten. Iya.
2: Bakar madu.
1: Ami bakar madu. Eh, tekan Karang Malang, Kang. Iya, diwedangi, Kang. Iya, gawe kena wedang, Kang. Iya. Om Ali, Mbah Heni Ayam, selamat pagi. Iya. Iya. Dimas Arya, pagi Dimas. Comal, halo Comal.
2: Comal.
1: Comal. Iya.
2: Terus kawasan Bode juga di sana ya.
1: Iya, Bode. Iya, Bayfar, pagi Bayfar. Iya, oke, terus.
2: Terus buat
1: Mama Ikmah, pagi Kang Mas Parjo. Wede. Saiki wis wani-wani menyapa ya panggilan Kang Mas Parjo. Kikuk. Aduh. Wis. Mama Lani jare pagi. Pagi CMBS. Pagi CMBS, cinta mantan belum selesai. Ya selesain dong ya. Selesain dulu mah. Iya. Kalau belum kelar dikelarin lah ya. Kelarin dulu. Kayang mambu-mambu pan kembali ke cari budek mood eh. Iya. Iya.
2: Selamat pagi.
1: Ya pancen nyong be mencium bau aroma ya kiwe lah ya. Iya. Assalamualaikum Maria. Waalaikumsalam. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Iya. Oke. Bune Nabil jadi balik awan yude yu. Weh. Iya. Kokon balik awan Bude. Iya. Aa Jojo bolak-balik baik weh. Jadi ungkas ya.
2: Bolak-balik baik.
1: Jambiran deh. Weh, jambirak weh. Bunda ini lagi nonton Bude. Silakan bisa dijawab langsung ya di situ ya. Imam Kuntoro, Kang. Selamat pagi Mbak Ria, nyimak terus sangat menghibur. Ya, alhamdulillah kalau memang merasa terhibur ya. Karena memang tugasnya saya di sini tuh menghibur ya. Iya. Menghibur Balanestara.
2: Iya. Awas, kami dulu tenang apa ya.
1: Iya. Alhamdulillah berarti bermanfaat gitu ya.
2: Bermanfaat. Itu yang bermanfaat.
1: Indra Permata, halo pagi Indra. Iya. Iya. Bapak Uya, Mama Uya pagi.
2: Mama Uya,
1: Bapak. Iya, Bapak Uya, Mama Uya. Selamat pagi Kang Parjo. Iya, Bapak Uya, Mama Uya yang ada di Kepandian. Bapak Uya, Mama Uya. Uya, Uya, Uya, Uya. Kang Cinal Jahit. Cari kelarin, baik yang golet Mama Lani.
2: Oh, ya gue.
1: Maksudnya dikelarin dulu. Kang Yono Tunon, pagi Kang Yono Tunon. Iya. Terus buat sebal lagi Ahmad Ganteng, Uwer ya, Dila pagi Mbak Dila. Mudun Gian, Mama Lani Mudun. Mama Nadia pagi Mama Nadia. Trio Pesek hadir loh, Trio Pesek ya. Iya. Mama Iqmal, ho ho ho. Weka weka weka. Ho ho. Weka weka weka. Ho ho. Weka weka.
2: Atas waktunya.
1: Ye. Waktu celuk pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak cincin. Jos, terima kasih ada Kang Parjo yang ada di kawasan Karangmalang ya. Iya, si Cimani Yudi sapa di 6145477. Halo. Pagi Balanes Tara Paramon. Selamat pagi. Iya dah. Iya, mantan terbaik ya. Dangdutey. Saporete teman-teman. Saporete. Jadi ini sudah berangkat ya. Sudah berangkat. Mau Kang Pacu lagu apa ya? Jangan bilang-bilang ya. Mama Lani. Selamat pagi. Oh, libur ya bisanya berangkat. Libur kan ya?
0: Libur tiga minggu.
1: Oh iya, Maria lupa ya.
0: Maria apa enggak libur?
1: Iya, yang enggak libur lah. Kalau misalnya Maria libur, nanti yang menghibur Ibu Lani siapa? Yang menghibur Balani Setara Paramon siapa? Cusok Rajum. Iya, Mbak Ilah Tower. Pagi Mbak Ilah Tower.
0: Mbak
1: Ilah Tower. Iya. Ini lagunya apa ini? Mama Ii, Mama Ii ke?
0: Mama Ii,
1: Mama Ii neng jenggawur pangka.
0: Lagune.
1: Apa lagune?
0: Satu
1: nama tetap di hati. Namanya siapa yang tetap di hati? Ya ora, arane kan takon ya, tetap di hati. Oh, ya nyokan mung takon apa salah ya Abdul ya? Ya Abdul pagi Abdul Dul ya.
0: Pagi.
1: Nyong ora salah ya, arane Mama Lani kan ini ngomong ya, satu nama tetap di hati. Ya nyong ya pantes saya takon bleh. Iya. Ih takon juga coba sih. Coba coba ya sing mlebu budhe mu cek nyong takon satu nama tetap di hati siapa ayaku ayo sing mlebu
0: budhe mu aku mesti takon
1: ya ya ya ya iya Bang Ahmad neng Kalimantan Selatan pagi Bang Ahmad
0: pagi ya
1: ora kok budhe jadi budhe ngono gari jawab dia adalah penyarek.
0: Orang gue penyare putih, mesti dari orang percaya.
1: Satu kata buat budek. Perut lagi.
0: Terus dong, ini yang pasti makasih ya mas.
1: Ya bisa, mama lah, bisa aja, bisa aja. Mama Nadia pagi besti. Pagi bes. Yo bes. Mama Ikma bes, apa kabar? Bes. Iya. Si Jagat Aryani pagi ya. Si Jagat Aryani.
0: Mama Rengganis.
1: Ayang Jasak ya. Afurkon. Mama Ikma bes, apa kabar bes?
0: Alhamdulillah baik, Mama.
1: Baik besti. Piol.
0: Iya. Yeah. Piol pagi.
1: Piol jadi halo ganteng didikani Mbok Lani. Mbok Lani.
0: Bapak Piol.
1: Iya.
0: Heeh. Mbak Nuri Mama Vivin yeah. Ya.
1: Pagi. Mama Yanti pagi Mama Yanti.
0: Mama Yanti sih nang macan ucul.
1: Macan ucul ya. Ya macan ucul Okfa pagi Okfa. Halo Okfa. Iya.
0: Heeh. HM ya.
1: Iya.
0: Sama
1: Bu Rini, cari Bu Rini, jangan bilang-bilang, Mbak. Tetap satu nama di hati. Cekak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak
0: kak
1: Iya. Nurnat, pagi Nurnat ya.
0: Nurnat. Sama Binde ya kan.
1: Ji.
0: Kang Doli Bu Ite ya.
1: Iya.
0: Cokopole.
1: Mania
0: Wong Ire.
1: Kang Cinal Jai, tadi kan ini libur pikniknya mari ndi?
0: Kok panarin pun bawahan santai makan. Tapi setelah
1: iya.
0: Pilek Maria.
1: Oh. Oh ngenteni, oh wes ya. Iya, Mas Awi, pagi Mas Awi.
0: Mas
1: Ali
0: pagi.
1: Mama dia aku iya. Lagi liburan dia, no liburan kali ya. Liburannya biasanya kan ke Jakarta ya. Tius. Iya. Riki. Halo Riki Pratama.
0: Riki Pratama ya.
1: Za.
0: Halo
1: Sin Sin Sin Sin Sin.
0: Halo Is.
1: Za. Za. Sing degang somek Kang Miss Begito Mama Hilman.
0: Mama Hilman kayak
1: Mama Hyanti sedang menonton.
0: Mama Hyanti. Pasukan ini ibu semua ya.
1: Kawasan
0: Mama April, Mama Cinda, Mama Bayu, Mbak Ayu,
1: iya.
0: Mbak Ayu, Bu Ipa Sutong, Pak
1: Sutong. Iya.
0: Baik kami si Bu Mariati, Bu Ipa Atun, Pak Eka Tonjong, Pak Eka Anjar, Pak
1: iya. Iya. Iya.
0: Terus Mama Rizki Kemuning ya.
1: Iya, Sahidin. Kang Sahidin. Kang Sahidin Abah Sahrul. Pagi Abah Sahrul ya. Iya.
0: Mbak Trini.
1: Iya. Iya. Mama Ikman, saya Mama Ikman kanca kabeh, Srok Mas Parjo mbokan panca Elba kaya monggo botongo doto sewolo ya. Anjiki mono-mono ya.
0: Iya.
1: Kang Mukson Mbak Rohnya Ci. Iya, Viva bagi Viva. Pak Pramudino bersama Ibu Rini.
0: Iya, Bu Rini.
1: Iya.
0: Kang Peter
1: tanpa pen. Iya. Iya. Albar, Albar, Albar. Ici Pak, halo Ici Pak.
0: Ici Pak. Kang Penal Said ya.
1: Iya. Mbak Leha Peduk.
0: Mbak Leha Peduk.
1: Nje.
0: Pemutrika Sen Mbak Nurka.
1: Bu Hodija salam dua kapsul. Konangan pagi Tanti, pagi Tanti.
0: Tanti.
1: Mbak Puri pagi Mbak Puyi.
0: Puri Pak.
1: Iya.
0: Banes
1: Manes.
0: Mama Ayi Penglem.
1: Iya.
0: Mama Nelly Suke ya.
1: Iya.
0: Mama Suke.
1: Iya.
0: Wer wer wer pagi.
1: Iya.
0: Ayu Poso karo Polange ya
1: pagi. Yo. Ici Pak, Ici Pak, Ici Pak, Ici Pak, Tanti, Tanti, Tanti.
0: Apa Mbak
1: Ici? Ici Mia, Ici Pak.
0: Ya Mbak Ici.
1: Iya.
0: Nama nengu Bambang juga ya.
1: Mbak Leha Beduk sarapan karo nyawang penyare.
0: Oh iya sarapan ya.
1: Waduh Jan, Jan, Jan, oh, Jan, topik nem. Iya wis kabe bain ya, kabe bain.
0: Keluarga nengu Malangi ya.
1: Iya.
0: Supre.
1: Sing merasa, waduh, kalau merasa kabeh pimem.
0: Ya kayak sasa kayak orang mungkin merasa.
1: Ya iya mbokate ya, iya mbokate merasa pimem, nyok takon mbokate.
0: Ya sing merasa ya apa bawang perasaan kan orang-orang di.
1: Oh tidak harus diungkapkan. Oh berarti arane cinta dalam diam ya. cinta dalam diam. Ya, ya, Om Kak, sorry, Om merasa pimen Mama Lani. Waduh, bahaya, guys. Bahaya. Iya, rujak wae dirujak kayak Om Kasnuri kayak Mama Wiwin kayak. Lydia, halo Lydia, Lydia, Lydia, halo, halo.
0: Gimana?
1: Wis kabeh baen?
0: Iya.
1: Spray.
0: Anak-anak aku ya.
1: Iya.
0: Yo, J.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting. Ya, terima kasih Mama Lani. Kalau belum kelar ya kelarin dulu lah ya. Iya, ya mane pingsan, mane nongol-nong, iya mane. Ya bener ora. Ya kan, kalau belum kelar kelarin dulu deh. Kang Teddy Irawan, selamat pagi Kang Teddy bersama Mama Dewi Kunci. Waduh, kayak sanum wis ngonangi, kayak sanum kayak luber keta. Mane pingsan lagi apa mane? Wala wala wala wala. Dim, halo Dim. Bahaya tak bahaya ya. Sanum wis ngonangi sih. Aduh, bahaya nemen. Sanum mlebu ya. Aduh wis. Aduh, aduh, aduh wis ya. Ayo digoyang yuk, digoyang lagi ya. Ada jangan bilang-bilang ya. Ya Kang Teddy lagi sarapan Mbak Ria. Yes, sarapan sing akeh ya. Mane pingsan lagi ngetem nang Bude Isa nong, ake wong liwat mokan anasing nih. Pimen nom, ora kangen yuk, ora lah nom. Tri, pagi Tri. Ya yeah. Sanum kayak mesti kangen karo nyongo ya nom. Aduh, lupar wis lah nyoba nom petan anak sanum ya. Ya wis lah digeser maning ya. Sampai di 10 pagi ya. Masih bersama produk-produk dari PT Dinatur Indonesia. Dimensi Kak Sanum nyong kayak lagi di sapi ya. nyariin aku ya. Nyariin aku ya. Coba lihat di sapi. Ya di sapi sedina ya kuat apa ora ya. Jebulnya ora kuat ya. Waduh Emil pagi Mil. Mama Lani nonton, Mama Lani nonton, Mama Lani nonton. Ya wes nonton kabeh pimen 10 tahun ora weruh tembe sedina. Lah, dalem dano ya. Aduh, jangan bilang-bilang ya. Shh. Aja omong-omong.
3: Jangan bilang-bilang.
1: Umi ii, eke umi ii, mana pingsan nonton Cunong sih lagi ngoceh ya. Mama Ii, Mama Ii, ya anak Umi Ii, anak Mama Ii, anak Ma Ii, nah gue Ii ya Ii. Ngotak talen ini Benrika anteng, oh, nyong malah anteng ya, nomba.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan habut

Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Siji Farma, alamat di Jalan Kaloran, nomor 14, garis miring 68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumbersari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol.

0: perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT03 RW01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung. Alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT01 RW07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat. Alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT03 RW08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02 RW02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Ya, para mon goyang dangdut ya, masih terus digoyang-goyang ya. Iya, sampai di 10 pagi ada Denny Caknan ya sama Happy Asmara ya, takkan berpisah. Tapi kenyataannya berpisah juga ya. Belum jodoh berarti ya. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352-888. Halo, pagi Bella Nestara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Paramon. Janjute saporete.
0: Yuk.
1: Sapa kie.
0: Embu kie sapa. Ih, ngekek. Yung anyar o dewek, embu boy. Iya, ini Paramon ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, yo, halo.
1: Kawasan Kepandean.
0: Kawasan Kepandean.
1: Apa, hayo?
0: Apa, uya? Embu boy.
1: Benar.
0: Papa uya, dengannya mau pan kepleset.
1: Iya, untung kaya beriannya.
0: Iya, ndak kue. Wah, dunyong reman sampai langsung ya, iya. Langsung selarak nasisan ya. Iya, hai Mayasa, halo hai. Hai, hai, hai. Iya, ndak kue.
1: Langsung ditomot ya, Mbak Ria ya.
0: Iya, iya, Bapak Nuh ya.

0: apa lagu nih?
1: Arane apa nih?
0: Apa? Cherry, halo Cherry, halo apa?
1: Muara hati ya.
0: Muara hati, sehat alhamdulillah sehat.
1: Muara hati.
0: Muara hati apa? Dari itu kan ya Evi Masamba ya.
1: Iya benar.
0: Muara hati Evi Masamba, Yoga Bumi Jawa hadir menyapa Yoga Bumi Jawa.
1: Ya Mas Yoga Bumi Jawa.
0: Yo.
1: Bapak lah.
0: Iya wis secuil mbak apa or papa wis iya.
1: Kebunyikannya
0: jadi yang pemboran. Ya Mama Uya lagi apa Mama Uya Mama E?
1: Mama Uya lagi
0: mulut-mulut
1: sama
0: Uya. Iyalah iya kepandian ya ngelus-ngelusnya wulu ya kok ya. Iya.
1: Salame.
0: Salame buat siapa Bapak Uya?
1: Ayo penyiaran di situ sing ayo Jarene.
0: Jarene, berarti kan Jarene ya.
1: Tapi
0: iya wes. Terus buat siapa lagi Bapak Uya? Siapa?
1: HM
0: ya. Iya.
1: Terus
0: iya.
1: Kabar Kang Doli.
0: Kang Doli. Lah kabare Kang Doli.
1: Lagi mbayos lebu enggak?
0: Oh iya, biasanya dandul-dandul tok ya Kang Doli.
1: Iya, lagi ndul.
0: Kang Mas Parjo kowe ngelodot.
1: Kang Parjo ngelodot.
0: Iya,
1: memberanikan diri.
0: Iya, Mbak Rinda pagi Mbak Rinda.
1: Mbak Rinda Jimba.
0: Mbak Rinda ya, wis guys salami tok ka tokon-tokon ngendi ya kayak yang itu kan Linda ini R Rinda
1: ya beda
0: beda ya
1: Aba Awang bareng ibu sang aja
0: yuk
1: mana kayak manggil siapa pada monitor Mbak
0: iya.
1: Puri mau
0: yo Mbak Puri ya terus
1: Cakrajum.
0: Cakrajum. Om Kasuri salam kenal. Om Kasuri salam kenal Bapak Uya.
1: Kenal
0: salam kenal Bu. Ya Bapak Uya ya. Ya. Mama Elsa.
1: Oh, iya, Mama Elsa Om Kidul.
0: Oh, iya. Ami Bakar Madu Umi Laila. Selamat pagi Ami. Iya. Iya.
1: Dirampok. Mamanya Ari ya.
0: Iya, Bapak Ari, Mama Ari serampok ya.
1: Siapa ya?
0: Siapa lagi?
1: Pecabean siapa ya?
0: Pecabean. Siapa sih? Anak Iem, Pecabean Iem mana? Daripada kayak Bapak Ari, Mama Ari si rampok pagi Bapak Ari.
1: Oh monitor.
0: Cari wong kepandean. Iya. Mama Lydia pagi Mama Lydia. Mama Lani pagi Mama Lani Bapak Uya. Iya.
1: Kawasan
0: Ketanggungan Bu ya.
1: Mama Dea. Ya Mama Dea ya.
0: Ya. KB baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tingting. Jos, terima kasih Bapak Uya sama Mama Uya yang ada di kawasan Kepandian ya. Satu lagi yuk di sapa dinam wis loro ya. We. Spira sih ya. Tembe siji ya. Ayo, baru berapa ini? Sudah berapa penelpon? Kayaknya baru satu penelpon ya. Iya, apa sudah dua ya? Ayo ini. Soalnya ini teleponnya sudah keangkat semuanya ya. Siji ya, ada siji. Bisa netelponnya tangkap. Mungkin Bapak Uya 388 ya. Ya wes yo. Si Cimani yo 6145477. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Saporete
0: nemen.
2: Kendono be siji.
0: Tapi posisi gagang telepone bisa natang-atang kabeh lho.
2: Iya berarti sih nang kono.
0: Ya mbunyo ora kerasa iki.
2: Ya ora mungkin.
0: Iya, mungkin si mlebu 388 kan?
2: Iya pantesan kan. Simo sibuk terus 477 berarti kan gagangnya jengat.
0: Tapi nyawa orang kerasa loh asli.
2: Reni.
0: Iya, Reni. Mara maning-maning gie.
2: Tapi ora apa-apa sih, anak untung. Ngomong langsung pencet.
0: Asli Budi makannya kayak terbisane nembe kae nembe siji ya, tapi bisa
2: ge. Ora dipateni entar.
0: Ora nyong biasane ke langsung pateni kabeh, grep kabeh, tapi iki bisa nembe atmosine atang-atang kabeh ya, sing atang-atang ana sampah. Aduh. Aku
2: ya,
0: jadi
2: ora apa-apa.
0: Ya Mama Nadia.
2: Ya Mama Nadia. Ya. Pagi.
0: Ya.
2: Sarapan no?
0: Iya, siapa nyong? Wis lah.
2: Nyong.
0: Aku wingi wis main beli nomor rekeningnya Mama Nadia. Eh Mama Nadia, Mama Lydia. Wis je wingi je. Waduh.
2: Talen ya.
0: Wis.
2: Ya kudu dikirim maning
0: apa? Yang kok ya nyok ya nyok kan ngatine wis so. Wis iya terbaca ya kowe kan.
2: Iya ya ta.
0: Iya jebule durung.
2: Disalin no.
0: Iya durung. Oh wis so wingi yo. Ya wis ngota kirim wis ya. Ya enggak Mama Lydia wingi wis lo ya asli. Mama Dela pagi. Baby
2: Mama Dela pagi.
0: Baby Uni aja semangat, Dek. Iya, jadi semangat. Kang Datel Maholtra penarukan. Ki mau mana pingsan jadi ngono ki, nyok kan ngomong ki mendung. Ya. Hawane enak e maem apa ya? Ya kowe.
2: Sing seger, sing panas, sing pedes.
0: Jare mana pingsan ngono urep nong. Iya. Ya wis ya Mama Lydia. Wis ya Mama Lydia ya. Wis.
2: Mucule lancip
0: nemen deh. Kang Mokhtar embu bae. Jare ning ngono. Jare ngono pan masak kena urep. Angger mene ya ayah kowe. Iya.
2: Liane bagaimana?
0: Iya. Kalau
2: aku mah tak iya. Om.
0: Ayo Baby Uni gimana Baby Uni?
2: Baby Uni gimana?
0: Jawab enggak Baby Uni?
2: Ya. Dong.
0: Jasak pantesan awit papane Uya mlebu aku pencet nang 77 sibuk
2: nah,
0: terus. Iya, iya, iya Tata.
2: Jadi boleh gagangin jengah.
0: Jadi amin pakar madu. Iya Tata, iya Tata. Iya.
2: Entah.
0: Iya.
2: Apa? Entah itu artinya santeria.
0: Iya.
2: Berhubung pelo akhirnya. Entah.
0: Baby Uni apa-apa apa Miki ora krungu apa? Apa? Apa Miki? Maksudnya Miki mana pingsan awani? Kapan masak na urep anggere mene?
2: Iya, Bibi Uni.
0: Iya.
2: Urep, gesek.
0: Kayak mana pingsan kue langsung dijawab ya Uni? Jawab beli kue. Mene oh, nang mana dangkati entaring dinuk kue. Eh jawab kue. Nih, Uni, orang jawab.
2: Keputusannya na Uni ya?
0: Iya. Iya, Nok Jule, pagi Nok Jule. Kang Parjo, pagi Kang Parjo.
2: Kang Parjo, pagi.
0: Eh, jadi Baby Uni, yuh dek, weh, yuh.
2: Temenan ora?
0: Temenan kata.
2: Jam?
0: Jam? Jam pira ya, jam awan.
2: Jam pira kurang sih.
0: Jam, ya jamnya jam awan aja pada semangat kerja, weh.
2: Dua pesti soalnya gitu.
0: Gen, cari mana pingsan, meneo. Uni karo gimoy, weh. Kue mending bolang, kue bolang ke? Mumpung hawanya adem, ngembolang yeah, enak. Iya, yeah. Wis barke.
2: Jemputnya di jamu bales. Yeah. Panasin jemputnya.
0: Iya, barke mudun, wis mudun mana balik ya? Mudun balik.
2: Oke.
0: Iyo, hawanya enak leman ngembolang, kue.
2: Asline toh.
0: Asline.
2: Mau jam makan ya
0: toh? Dah kue, nyus ngomong, wis ngomong. Ya nyok kan mbok mengis ngomong wis ngomong kan jarene nyong pan mangkat ya kowe ya wis lah sing
2: kan biasane pe
0: ya iya enggak
2: aduh bolos wili
0: ngomong mangkat tuh over jare war you lah
2: temen
0: temen
2: kanggora lah
0: kanggora ur ya jasak rajum pagi sak rajum ya Mama Ikma Bude
2: ya Mama Ikma kalau tiga jadah manisnya ya
0: kayak mana pingsan Gatot ya nong pan bolang lah kue
2: kue
0: iya Sanung pagi nom ya iya pancen
2: siwing aku prima terus iya. Apa
0: iya
2: ya ini gelundung-gelundung tuh karo tau
0: jare Uni siap nyonya pingsan siap nyonya pingsan
2: anyar maning ya
0: itu nyonya pingsan
2: nyonya ping ya,
0: sedang kati wis balik nah balik-balik jam rolas
2: ya ampun kok wis
0: nah biasanya balik jam rolas kok ngomong apa ya cius ke jare mana cius ke cius orang weh
2: cius orang Uni
0: cius Uni mah cius oh
2: oke.
0: Ya.
2: Lagune iyet ya.
0: Lagune iyet sing apa?
2: Suamiku.
0: Suamiku anak bele ya?
2: Anak lah.
0: Coba apa dijegolati ya suamiku Iyet Bustami.
2: Salam ya Pak Nuri karo Mama Wiwin ya.
0: Apa?
2: Pagi Mbak Nia.
0: Kang Doli pagi Kang Doli.
2: Mama Ima, Kang Doli.
0: Iyalah kan ane Siti Badria.
2: Ah Siti Badria.
0: Suamiku Bede, ya? Suamiku kawin lagi.
2: Tidak
0: kowe. Oh, sanom ake tamu ora gawe kena wedang yo.
2: Wis sanom sih.
0: Iya gawe diak bae wis mana.
2: Sanom kudu wedang ya ta.
0: Iya, kita galon kudune.
2: Galone sanding.
0: Eh, jare lagune sing males nyisir apa ya? Iya Mbak
2: Bunda Uni yo.
0: Mbak Okti pagi Mbak Okti. Iya apa ya? Iya majude apa judul? Oh, terguncang judulnya. Cuma
2: nyomo nyalong
0: gue. Iya kelalen apa? Sungkan sisiran.
2: Iya, sungkan sisiran. Cuma bercakap.
0: Sungguh teganya dirimu. Oh, kayak gue. Iya.
2: Iyalah.
0: Oh, ada.
2: Iya.
0: Ada sungkan sisiran gue judulnya.
2: Terguncang.
0: Oh, terguncang. Berarti liriknya anak si muni sungkan sisiran.
2: Oh, sisiran sungkan bercakap.
0: Oh, tapi lah kasih muni. Lah kasih muni sungkan sikatan ya.
2: Susi
0: aku ta. Papa Salim, selamat Papa pagi Papa Salim. Salim.
2: Selamat
0: iya.
2: Pagi.
0: Papa Salim ya. Iya wes.
2: Papa Delpas Alba.
0: Iya.
2: Channel juga ya.
0: Iya. Uni.
2: Guyu mana?
0: Uni guyu dumane mikir sungkan sikatan ya.
2: Susi ya. Sikat
0: deh. Aduh, kayak serem nemen ya.
2: Lah.
0: Jare gue, jare lagune wong males gue. Sungkan sisiran sih ya. Sungkan sisiran, sungkan adu, sungkan sikatan ya.
2: Males. Patah hati.
0: Oh, ya patah hati orang kayak gue nemen lah. Masa
2: ya,
0: iya?
2: Patah hati ya aku.
0: Iya.
2: Tambah ayu nemen ya ta.
0: Masa iya patah hati pe ora doyan patah hati ora
2: iya,
0: ora adu sungkan sisiran, sungkan sikatan. Lah
2: kayang
0: ora butane coron. Ndak ku. Ora butane corone, ora tuma maning coro ya.
2: Coro.
0: Sri Mulyani, Sri Mulyani wong tukang wonggo. Iya.
2: Heeh. Mama ya lagune ya.
0: Mama Kiwi pagi Mama Kiwi.
2: Iya, Mama Kiwi pagi.
0: Cemen kaya ueta uwer pimen sing cemen. Dewek sing cemen. Iya pimen sing Kang Parjo. Lah Kang Pak Ajo durung diwaca ya dibusak lah.
2: Kang Pak kan lagi ilang-ilang.
0: Ayu lagi apa dia Ayu?
2: Ayu lagi biasa.
0: Iya.
2: Sama kayak aku.
0: Oke. Ser. Sarapan di sini jadi ora keder jeng. Mama Kiwi. Mama Kiwi sing oleh no keder.
2: Ora Mama Kiwi.
0: Piol Budhe. Budhe bisa nyemek-nyemek sih dong go. Pimen sih bisane sih Budi bisane nyemak-nyemak dong gawe piben ya
2: tempe oblok-oblok aja nyemak-nyemak
0: iya,
2: ya
0: aku. Mama cantik pagi Mama cantik
2: pagi. Ya urung marani mono ya
0: tapi ini beda lah. Mama cantiknya bukan oh, Mama bukan. Cantik Mama iya oh macet neng aku Jet. Patah hati li stres apa maniki we ane nang nomor paramonnya kan nake lagi go iya
2: lagi patah hati pecukur cepak kan
0: stres pikirannya apa? Malah pengen mam terus but ya but but cukur cepak
2: menangi orang sih
0: orang
2: iya cari sam
0: nyinyo orang menangi oma patah hati
2: lagi cukur cepak
0: aduh tau cukur cepak
2: tau eh, rambutnya setengah senti
0: pati kayaknya di misalnya nyongki cukur ya baby uni pati kayaknya di misalnya ya di gawe nyongki cukur cepak yang kok pimenden ngomong apa dirimu pan ngomong apa nih nyong misale nyong cukur cepak misalnya tunggu yuk cuma bayang nak bayangnya nyong dan dong cukur cepak lah ini lu cuman Budhe jadi saksi nangis bareng ya deh si bisa nangis bareng berarti Budhe juga patah hati waktu gue
2: oh
0: ya kok tadi bisa nangis bareng
2: nyong nangis si oma
0: oh kayak aku berarti nyong misalnya cukur cepak berarti pimenden komentar ya
2: gampang
0: apa tinggone
2: peci langrok mas sorban ke wanita jajah nari masjid ya gue ya oma mana
0: Abah Sarul ingin Om Kasuri Rakaton ya.
2: Katon kabe.
0: Katon bayangane. Iya pasti lagi pada membayangna ya digawe senggane inyong.
2: Senggane.
0: Cukur cepak kayak apa ya?
2: Ya ya kan. Masuk undangan
0: ya, Mas. Ndak kok. Sing manjat maring guci sih karo kopir motore ngebul lah, Dek. Oh. Aduh,
2: cepak ya urung oma.
0: Aduh, waktu karo budimu ta nak. Ih, waktu karo
2: nyong lah pimen sih.
0: Aduh.
2: Iki karo mama Nela tuli noro. Pimen sih.
0: Nyong ana, Pak. Nyong ana, Pak.
2: Ya Allah, sakale bonceng cewek den saklalen. Tiga tir tabelin.
0: Oh, sing semuten.
2: Lagi lagi kelangan bukit sing medeni.
0: Oh iya iya.
2: Bukit iki.
0: Iya.
2: Di selimur-selimur ya. Ya
0: amin bakar madu umi lela. Ayo poso jare kaya poluan. Iya pinggir-pinggirnya potak, pinggir-pinggirnya potak weh. Cukurnya cukur mulet ya, cukur mulet engko ya, wis penyare pan cukur mulet engko ya.
2: Oma sampean kaya Asep mentak. Bisa kaya Asep nemen.
0: Jebule cuma patah hati kayak kowe nemen ya.
2: Iya. Nyok ndaling patah hati tambah.
0: Luar biasa ya. Ya windur. Iya, aja maning-maning. Kayak ayo poso pan balik jam pira yuk.
2: Iya, kon takon di sini.
0: Iya, ya nopan balik jam pira kasih doro kayak male takon kepastian ne. Apa? Tuti Wibowo
2: ya.
0: Tuti Wibowo yang apa ya?
2: Rindu.
0: Rindu. Rindu.
2: Ya,
0: rindu enggak usah apa.
2: Penyare
0: lo. Lo ketemu enggak Dina kan rindu.
2: Curuli.
0: Ya orang lah.
2: Wong aku nembe balik aja ku mau bisa rindu maning. Wong maning mengira ketemu.
0: Aduh, kayak ngangana baik iya. Uwer, jadi uwer iyan orang mangan, orang sisiran, noh iyan putus ku cemen. Maksudnya kayak kue Kang Mukson Mbak Rohya.
2: Iya, Kang Mukson Mbak Rohyati.
0: Deok beyo kok. Iya, deok beyo kok.
2: Nangis guling-guling ya.
0: Nangis kok. Cahalan. Ani pagi calanang diputus nangis.
2: Paya.
0: Ayo aku gasik ikutan dulu ya, Tak. Maksudnya Pimen.
2: Aku enggak
0: ikutan dulu lah kamu.
2: Terus
0: lah
2: ngomong mana yang ngelasih
0: iya
2: bukan wis godogi aja godogi aja mak
0: aja mak wis rasa wis mak gampang mak
2: mana nyonya
0: lah. Iya belum selesai oke selesaikan dulu Om Ajet ya. Pagi Om Ajet ya ya wis lah yo Bude apa mikir lagunya ya Tuti Wibowo rindu ya
2: spesialnya
0: gonta
2: ya.
0: Yo.
2: Supaya nggak pulang.
0: Iya. Oh Mbak Puri pagi Mbak Puri.
2: Mbak Puri pagi.
0: Ternyata omah nggak segede.
2: Omah jebule rentan ya.
0: Jago maksudnya nggak sesuai dengan
2: badannya
0: yang gede ya. Ternyata rapuh juga. Kalah karonyong ya.
2: Kalah nyong nemen ya ta.
0: Kalah karonyong.
2: Kita itu sama ya ta.
0: Iya kita mah. Iya kuat. Is perkasa ya.
2: Iya perkasa.
0: Nggak iya Budemut karo sehari ini saksi lagi aku putus. Oh patah hati. Iya wes. Iya.
2: Oh ya wes.
0: Yo Ceka Prahara pagi yo wes buat semuanya saja balane secara paramon ya. Kang Akib, Bude Kang Akib.
2: Iya Kang Akib.
0: Lebih cukur cepak ya kayak Rola Rolando. Bisa Ronaldo. Ronaldo Wati iya.
2: Nanti Ronaldo.
0: Yang kayak lagi bayang nanyong cukur kayak Ronaldo Wati de asli. Nyong lagi guyu dewek ya. Ceka Prahara. Iya nyong bayang ya. Apa nyong kudune cukur kayak Ronaldo Wati ya?
2: Segeger ya. Putulah.
0: Iya wes ya.
2: Sanum
0: ya. Ya aku yo. Ya Bude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Cocok matur nuwun ya ada Bude Mut yang ada di mana ya Bude ya? Iya. Bude di mana ya ini ya? Bude di mana? Iya. Ya wes lah yuk digoyang lagi. Ada Evi Mas Samba. Muara hatimu. Muara hati. Oh ada di hatimu. Ah, masa ya. Aku sudah melihat. Coba lihat hati aku. Ah hati aku. Ada kamu gak ya? Hada. Lagu nih channel.

0: apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, landiane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong disit sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Mabutok, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
1: Kan? Produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, gak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, hipotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain, ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000, ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 1323, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Suratan, ya, Luciana Safar, ya, sudah digoyang, ya, iya. Buat Bu Rini, ini spesial, ya, Bu Rini, ya. Bu Rini bersama Bapak Pramudiono, ya, iya. Matur nuwun, lagunya sudah digleser. Sami-sami, Bu Rini. Moi moi, laut yu, laut iyu. Ayo moi, ayo. Halo pagi Balani Stara Paramon.
1: Halo pagi Stara Paramon.
0: Selamat pagi AA Furkon. Saporete men a.
1: Apa ya?
0: Dimen.

0: Iya, ya cari sanum sing suaran embok kayak roti ke siapa lo nom? Iya, moi, demut mana demut?
1: Mana gitu?
0: Uwer salam kenal, uwer salam kenal.
1: Imen war.
0: Iya, salam kenal boy.
1: Umur selamat pagi.
0: Kek, jari Bu Demut, ayu moi, ayu, kek, ngecek ning laut kek, yu ning laut, yu.
1: Hari Pakar Madu ya.
0: Mama Lani on.
1: Mama Lani.
0: Mendung kayak kek, enaknya apa on? Enaknya apa kek, mendung-mendung kayak kek?
1: Ya tetap semangat tuh sambil bekerja.
0: Oh iya, karuan. Keras.
1: Iya, walaupun mendung manja ya harus semangat.
0: Iya, semangat lah. Iya, Mas Ora semangat ya. Terus buat siapa lagi?
1: Siapa lagi ya?
0: Iya, hai. Hayu moy, ning laut moy Mbak Nia, ning laut Mbak Nia. Iya. Mama Ikmah, oon. Mama Ikmah. Bunda Septi pagi, Bunda Septi.
1: Bunda Septi.
0: Ganepo pagi, Ganepo.
1: Pilus
0: Ganepo. Mama Alisa, pagi as, lawi mendung barinya pan udan.
1: Pajaknya ketat kerja ya mendung.
0: Mendung pada dampiak juga mendung kang, cilang jahit lagi lempeng furkon.
1: Lempeng,
0: si biasanya lempeng.
1: Lempeng ya kita lagi ngat.
0: Mama Ikmah cari enak kek minyak telonan cari Mama Ikmah. Enak iya pancen. Iya Bunda Oka pagi Bunda Oka. Iya Bunda Oka salam kenal buat AA.
1: Bunda Oka.
0: Mbak Nia Bugares pi mendung nemen.
1: Pagi.
0: Bugares mendung ya. Kayak iya. Lagi Bugares. Mama Alisa penak nggak turu. Iya wis ya turu bae wis mana ya. Iya. Ya, Bu Santo. Bu Santo yang tahu. Selamat pagi.
1: Heeh.
0: Ganepo ke salam kenal buat Bu Demo, salam kenal Bu De. Weh.
1: Iya. Terus buat
0: siapa lagi? Yo Bang Jai. Ya,
1: Terus buat channel Jahit ya.
0: Bang channel Jahit.
1: Terus buat apa Sahru.
0: Salam kenal juga buat Ganempo Bude Mutji.
1: Terus buat Bunda Ati.
0: Iya, Mbah Kakung.
1: Kakung.
0: Ya uwer ngopi yuk ah lah.
1: Mana uwer kene ngake kopi uwer.
0: Iya, Suyanto terus, pagi Suyanto
1: pagi. Terus
0: Mama buat siapa lagi?
1: Ini mau kayak Cimaning.
0: Iya, si Cimaning Kang saya lobo. Kang saya lobo.
1: Kang saya
0: lobo-lobo ya. Sierra, ya, salam buat Ibu Nenyong Bu Surni sing setia mantengin Paramon. Iya, arane Sie Ara. Siara. Iya, Siara Ru. Eyang Valen pagi, Eyang Valen. Halo ya, Eyang Valen. Iya. Kang Akib pagi, Kang Akib. Aku mlebu on. Iya. Kabi bae ya sing malah simburine ya. Arga pagi ya. Arga. Iya,
1: makasih.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Jo. Terima kasih. Ada Aa Furkon ya. Umpan gacor pagi Ipe. Pagi juga Ipe. Siapa ya umpan gacor yang undangnya Ipe ya? Tapi wong bangkana nemen ya. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dangdut
0: Sapo Rete nemen-nemen. Terima kasih Mama Gilang.
2: Maafin ya ayangku.
0: Sanum apa leman bisa langsung Mama Gilang.
2: Sanum.
0: Iya.
2: Ini bisa naik langsung sih.
0: Iya, mbuh nyobain.
2: Ya
0: orangnya sanum lah, wadon lah.
2: Eh wadon, iya. Ya jeruk pangan jeruk.
0: Iya.
2: Mari ya.
0: Halo mama.
2: Sehat sayangku.
0: Alhamdulillah. Cara sanum manggut jalung maning ya gue. Rai Siva, Mama Gilang sehat.
2: Siapa nok?
0: Rai Siva. Mama Gilang sehat ya.
2: Alhamdulillah saya.
0: Martiem sehat, Martiem. Jasak rajum.
2: Alah, blok kotak sontong.
0: Blok kotak.

0: tontong.
1: Iya. Tidak terkotak.
0: Ah. Oh. Iya benar blue kotak sontong. Untune ompong.
1: Campuran ya.
0: Ya pancen Mama Lydia pagi Mama Lydia.
1: Iya Mama Lydia good morning.
0: Mama Lydia manggut-manggut ya Lukmaning. Iya Mama Lydia. Iya manggut-manggut ya Lukmaning Mama Lydia. Iya Pak Jabidin, selamat pagi Pak Jabidin.
1: Iya Pak Jabidin, salam kenal aja. Lagune no.
0: Apa lagune Ma?
1: Lagune kasih no. Moni lah sih kayak lagu lawas LP Moni cinta dalam derita ono.
0: Cinta dalam derita.
1: Iya sayang.
0: Oh di.
1: Kan anak. Biasanya diputar masih nak tapi ini pas itu LP.
0: Sini bang Kristina. Coba len, coba mama nembang len coba.
1: Ya
0: lah mau bawa. Nano pai, mama Gibran pagi mama Gibran. Ya ambu, ambu pai, ambu pai. Wong seneng nembang ka, karokenan ka. Lagune jare sesek lajum lagune lubang semut bae wartim embu bae enak enak menjaluk dewe kok online enak enak iya pancen iyalah bener kowe cinta dalam derita ya.
1: Iya sayangku.
0: Oke.
1: Wis menyot.
0: Iya. Iya. Dalam mama.
1: Aku bisa mlebu. Iya. Pas terakhirane sore papa penting bisa mlebu.
0: Mau kaya mengkonon ya.
1: Aku narpo wong kaenok angel lemon. Wis angel di ledeki mati.
0: Walah.
1: Iya,
0: Mbak Nia pagi Mbak Nia Wartim. Wartim. Mama Nesa pagi Mama Nesa nyuci sambil nonton Ria jare.
1: Mama Nesa.
0: Iya. Kang Agi pada-pada Mama Gilang.
1: Iya, sayangku.
0: Mama Romi Gonyel. Salam kenal uwer-uwer.
1: Iya, uwer salam kenal kembali.
0: Mama Lani. Wartim. Mendung aja gupak terus,
1: Iya. Biasa masak mak.
0: Iya. Pak Latif, pagi Pak Latif.
1: Pak Latif.
0: Sigit
1: ya.
0: Prayogi Kang, Sigit Prayogi.
1: Sigit Prayogi.
0: Tek tonton sing kene oli apa ora wong iso nonton kan mbepoyan.
1: Dasare ono
0: no. Pak Latif ya. Iya, adik mo.
1: Oke.
0: Sing online
1: buat Mbak Ria.
0: Sing online Mama Gilang Ganepo.
1: Oh, Ganepo Pilus Ganepo.
0: Pilus Ganepo benar. Iya.
1: Spesialnya ngobar ya bareng keluarga. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, dimudahkan rezeki.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Laris manis Tanjung
0: Kibul. Iya.
1: Iya. Mega super mentok sayangku.
0: Mentok pakai buat siapa?
1: Buat Radio Sara Paramon. Mudah-mudahan tetap jaya selalu.
0: Amin. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting.
1: Jos.
0: Terima kasih. Sampun Mama. Oke, sudah ya. Terima kasih ya Mama Gila mau iya kayaknya sing kelalenan sing ketinggalan bu sapa sing ketinggalan. Ima ya Mbak Ima. Mbak Ima rujak weh. Mbak Ria aku nonton karo nyambi godok kangkung Mbak Ria. Mbak Ian, pagi Mbak Ian. Salam buat warga Blik ya. Ica Pimensi ge saparane mau teganya kamu tega banget sama aku teganya wo apa mau rane ya umpan gacor ya nyong kan takon ya Kamu aja tidak memperkenalkan diri namanya siapa? Iya. Tiba-tiba kamu memanggil saya dengan Ipeh ya. Nyong kan takon kayak berarti wong mie nemen ya. Wong mie nemen ketarang undangnya Ipeh berarti wong mie ya. Iya ya. Ara Claudia Win soal pagi. Makanya dikenalkan ya. Iya. Mama Nesa nonton Ria Kosi lagi adang sangit.

0: kantor ya. Kan orang ngerti uban kacor ke siapa ya. Ya salam-salam bisa salam-salam karo urung Mbak Ria langsung ya. Lama tak jumpa ya Mbak Ima Rujak ya. Iya. Yuk ada Lesti. Kura-kura dalam perahu ya. Iya, pura-pura aja deh. Pura-pura aku enggak tempe ya. Oke, penasaran karo penyari but lah.
1: But.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
5: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

Si terus setia ya, ya seduprak, tetap madep mantep ya nang pagoda para mun goyang dangdut ya, dan matur nuwun yang sudah hadir di 08529319955.

ada Kang Miss Pikito ya. Selamat pagi ya, sudah hadir Kang Miss Pikito bareng Mama Hilman ya. Terus ada Kang Ibni Abdillah, selamat pagi ya, sudah hadir Kang Ibni Abdillah. Terus ada Kang Junit ya, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria Jenaka Dangdutnya Saporete, teman-teman dari Bang Junit hadir. Salamnya buat semuanya saja, Balani Stara Paramon, Sila Ibadah Monitor ya, dari A sampai Z tanpa terkecuali. Spesialnya buat asing lagi tugas, semoga diparingi sehat selalu. Super mentoknya kanggo Mbak Lulu, sehat selalu ya. Matur nuwun buat penyari, makasih. Dupla titik jaja. Terus ada Mbak Am di Kembang Pang, selamat pagi Mbak Am ya, hadir. Selamat buat Mama Lali, Mama Kiwi, Mama Nadia, Mama Neng, Mama Zira, buat Mama Ikma, Mama Hasa, Mama Nunung, Mama Ping. Terus buat Mama Afi, buat Mama Siva, Mama Lani, buat Bunda Asal, buat semuanya saja, Balani Stara Paramon ya. Terus ada Mbak Am di Kembang Pang, eh Miki Wis Mbak Am ya. Lah Umi Ii sama Umi Dina ya, selamat pagi, sudah hadir ya. Terus ada Mbak Feby Pelpas hadir. Selamat kanggo Mbak Nia, Mbak Nadia, Budi Emut, ada Mbak Am, buat Ibu Ida Mataloya, buat Om Awang, Bu Saada, buat Abah Sarul, Om Kasuri, buat Cocok Laju, ada Kang Mukhtar, Kang Kofidin, Kang Agi, pada Kang Ibni, Mama Lani, Kang Doli, Mama Dia, Mama Amel. Terus buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Pak Haji Rosidin, pagi Pak Haji Rosidin ya, sudah hadir. Ada siapa lagi? Mbak Mutrika Zen di Sida Mulia. Salamnya untuk Kang Kasnuri, Kang Paju, ada Kang Pato, Kang Kopidin, ada Jasak Racun. Terus buat Ami Pakar Madu, ada Kang Ozi, Kang Ju, ada Kang Ilang Saputra, Kang Pendi, Kang Handoko, ada Kang Ibni Abdillah, Ayongki, Mama Lani, Mama Hasna, buat Mama Silmi, Mama Elsa, buat Teta Agustin, buat Jeng Robi, buat Nyiratu, Mbak Iim, buat Mbak Am, buat Mbak Nia, Mbak Eka Tonjong. Spesial buat keempat anakku, Ayu Singgi, Kiki dan Tresa ya. Untuk Baria, terima kasih. Mama Anjeli, pagi hadir di Pagoda. Dari Mama Anjeli ke Pandian, sampai buat Balani Paramon semuanya ya. Spesialnya buat yang selalu ada di hati, matur nuwun buat penyare ya, dupla titik jos. Terus ada Amru di Purbasana hadir. Salamnya buat Ami Pakar Madu, Milela. Terus ada Kang Kanapi, ada Yuiem, ada Kang Paju, ada Kang Mukson. Buat Mama Kiwi, Mama Lani, Bagus Dewek, Mama Alisa, buat semuanya saja, Balani Stara Paramon. Selamat beraktivitas ya, jaga selalu kesehatan, terima kasih. Terus ada Waku Celuk, selamat pagi hadir ya, salam kenal buat semuanya saja. Om Solomon di Harkit, selamat pagi, sudah hadir Om Solomon. Ada Bapak Uya, Mama Uya, selamat pagi ya, sudah hadir ya Bapak Uya, Mama Uya. Ada Mama Nadia juga, selamat pagi, bersama trio peseknya hadir. Assalamualaikum Mbak Ria Dangdute Saporete, Mama Yanti di Macan Ucul ya, sudah hadir. Terus ada Kawasan Mewah, Hayam Mevet Sawah hadir, Mbak Ilah. Salamnya buat Mbak Eka, buat Afurkon, Mbak Am, buat Mbak Rani, Kang Andi, ada Noktrinil, buat Om Kas, buat Om Parjo. Terus buat Om HM, spesial khususnya buat Mas Akil bareng keluarga, semoga sehat ya. Buat yang siaran, terima kasih. Ahmad Ganteng hadir Mbak Ria. Salamnya buat semuanya saja, Balani Stara Paramon, buat yang lagi tugas, terima kasih. Ada Sema Sabrang di Harkit hadir, salamnya buat semuanya, terima kasih Mbak Ria, semoga sehat selalu. Terus Ipur Wanto di Pesarean hadir, salamnya buat semuanya saja, Balani Stara Paramon. Terus ada Mama Elsa ya di Bukateja juga, selamat pagi, sudah hadir. Bapak Ari, Mama Ari Sirampok ya, selamat pagi, sudah hadir. Mama Kiwi, selamat pagi, sudah hadir ya. Ada Kang Parjo, selamat pagi, sudah hadir ya. Terus ada siapa lagi nih? Assalamualaikum dari Ibu Syuhada. Ibu Syuhada di Harjosari Kidul ya. Salamnya buat Ibu Rini, terus buat Budi Habibah, Yusa ada, buat Mama Hilman, buat Yupuri, ada Mama Elsa, Mama Yunita, Mama Alisa, buat Mama Ikma, Mama Nadia, Yumarti, buat Mbak Trini, Mbak Tari, Mbak Feby, ada Mbak Nia, Mama Zira, Mbak A, buat Mama Wiwin, Mama Kiwi, Mama Wajrahmu, ada Mbak Wikandanu, Mbak Mutrika Zen, Bunda Septi, Bu Santo, buat Bu Warnipah, buat Bu Rauni ya, buat yang lagi tugas, semoga tetap diberikan kesehatan selalu, terima kasih. Ada Piol, pagi Piol, sudah hadir ya Piol. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Maria Dangdute Saporete, teman-teman. Ya, Mbak Puri hadir. Selamat untuk Mbak Nia Karong Irenge, Cicak Raju, ada Bu Suhada, Bu Dekmut, ada Umajet, Ayu Poso, ada Amin Pakar Madu, Milela, Bu Sri, Miam Cakra, Mbak Saada bareng Awang, buat
Omi Habibah sama Pak Dekondrong, buat Mama Hilman, buat semuanya saja, buat Lani Paramon, buat Maria makasih. Ada Kang Raju bareng Mama Asilis Bon dan kelima bidadarinya hadir, Mbak Ria Same, buat Balani Sarah Paramon, salam manisnya buat si kembar, Nok Vini, Nok Isna, Nok Kesia, Nok Anissa, buat Abbas, buat Mama Prabu, Mama Ella, Mbak Siva Pekalongan, buat Mbak Ria makasih. Terus ada Assalamualaikum dari Wong Ireng hadir, sampai buat semuanya saja, Balani Sarah Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria semoga sehat selalu, terima kasih. Terus ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Alisa sama Kang Agusnya di Slaviwetan juga, selamat pagi sudah hadir ya. Bunda Septi hadir dari jam 6, Mbak Rian, Ji Bunda Septi, Mama Ikmah bareng Tika Darmanise hadir, Mbak Ria sampai buat semuanya saja. Spesial buat Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria terima kasih. Ada Bunda Oka di Grobokul, Grogol ya, Grogol, bukan Grobokulon, bukan, cuma Grokul, ini Grogol Pakungan ya, hadir Mbak Ria, salam kenal ya buat Afurkon dan juga buat Balani Setara Paramon semuanya, buat Mbak Ria makasih. Ada Bu Santoyong Tahu, selamat pagi sudah hadir Bu Santoyong Tahu ya. Terus ada Pak Jabidin ya, Bu Bisri, selamat pagi sudah hadir. Mama Lydia, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Kang Channel Jahit, Assalamualaikum Channel Jahit di Bongkulon, semoga yang siaran sehat selalu, berkah selalu ya. Terus buat Kang Doli, Cacak Rajum, ada Mama Lani, buat Mama Reganis, buat Kasnuri, Mama Ari, ada Bang Al, Furkon, terus buat Mukhtar Odong-Odong, terus buat Mama Gendis, buat Eka, buat Kang Kofidin, Kang Agi, pada Mbak Mutrinil, buat Mama Frida, buat Bang Albar, buat Mama Silmi, buat Anggun, Feby Belpas, buat Amrul, Mama Ikma, Kang Paju Banes, buat apa ini? Buat Mama Uli, Mama Uti, buat Mbak Nia, Mama Reganis, buat Om HM, Mami Pakar Madu, Milela, buat semuanya saja, buat nih Paramon, terus buat pelanggan-pelangganku KB ya, buat yang siaran, terima kasih. Hanya menggoda, itu sudah biasa, bunganya. Mama Lani, selamat pagi sudah hadir Mama Lani ya, uwer pagi uwer. Terus ada Mama Romi Gonyel, selamat pagi hadir. Mbak Nia Bukares juga selamat pagi sudah hadir. Kang Akib juga selamat pagi sudah hadir. Anton Lawatan juga ya, selamat pagi sudah hadir. Om Kasnuri juga selamat pagi sudah hadir ya. Ada Kang Salobo di Sigerung ya, Cecak Rajum, pagi Cecak Rajum ya. Kang Salobo di Sigerung, selamat buat pasukan Trelep Jeger ya, kayak Kang Joko Poleng, buat Abah Sadul, buat Agus Boiler. Ada Kang Kasuri, buat Lupes, Kang Udin, ada Kang Edi Dados ya. Iya Budi Emut, pagi Budi. Iya ada Kang Edi Dados, Kang Pi, ada Kang Parto, Kang Sarno, wah Kulkas, buat Papa M, buat Balani Sarah Paramon. Terus buat yang mau berbagi rezekinya untuk santunan bisa lewat kru Paramon juga ya. Buat Maria makasih di Plateting Joyce. Terus ada siapa lagi? Kang Yono Tunon, selamat pagi hadir Kang Yono Tunon ya. Terus ada Bagus Ari di Brebes, salam spesial buat istri saya Irta Amalia, Irta Amalia Permata, bersama keempat anak kembarnya ya, buat yang siaran terima kasih. Memang si Kang Mukhtar ya, kasra kasri baim bu ya ya yambu yambu yambu ya. Ya Balani Setara Paramon, sampai di sini saja ya. Iya, Ria Jenaka yang menemani Balani Setara Paramon ya. Iya, di Pagoda Paramon Goyang Dangdut. Untuk jumpa kita di hari ini, hari apa ini? Iya, tadi ada minta cinta pertama ya. Waduh, ini masih monitor enggak ya? Iya, lupa tadi ya, cinta pertamanya ya. Waduh, duh. Ini masih monitor atau sudah keluar rumah ini? Cinta pertama. Hesti, cinta pertama. Iya, Bu Nini Nabila minta dari jam berapa ya? Lupa akunya ya. Aduh, lupa lah. Nah, oke. Lalena, orang puter, balik orang milawang ya.

Goda zaman tahun 2015 ya lagu Kia ya. Iya, waktu kan Budhe urung lahir ya Budhe, durung lahir Budhe rong ayu malas ya. 2014-2015 lah, Budhe durung lahir, Budhe mah lahirnya rong ayu 16 ya Budhe. Iya, lahirnya kan dikit bundane Nabil ya, karo Budhe emut ya. Budhe ya, Bimen, iap. Iya, Budhe itu lahirnya 2016, nggak tahu bulan apa ya Budhe ya. Nggak tahu bulan apa ya lahirnya ya. Iya pemen sakrajum, sakrajum ke lahirnya tahun pira ya, rong ewu 15 apa 14 sakrajum. Iya pemen, tapi lagi entah siaran nostalgia sih kan 2014. Ader. Aduh nyong 2014 durung nostalgia. Durung. Pertama siaran 2014 itu pertama siaran ya, kasih jam siarannya tuh jam 4 sore sampai jam setengah 6. Iya tuh dulu Bursa Dangdut ya, masih inget sekali ya. Karena dulu Pagoda tuh ketemunya sama, bukan Akio, dulu Pagoda tuh sama Wato ya. Gitu ya, Kang Anto kan dulu kan siaran Pagoda ya jam 6. Iya, kalau aku dulu jatahnya jam 4 sore sampai jam setengah 6 gitu ya. Terus dirubah lagi dari jam 4 sore jadi jam 6 sampai jam 9. Terus ganti lagi jam 6 sampai jam 10. Terus ditambah lagi jam 4 sampai setengah 6 digado-gado ya. Gado-gado ya, sing bleketaket anjel gebet kanyel-kanyel ya. Ya zaman samana, zaman siaran gado-gado jari Mama Nesa kayak mesti, Mama Nesa mesti ngomong nyong bayangane Ria kayak lagi bener-bener dodol gado-gado sing bleketaket anjel gebet kanyel-kanyel. Iya Manes. Mesti jam 4 kurang ya. Ya jam 4 kurang Mama Nesa wis ngadang-ngadang.

jalanan ya, nostalgianan ya. Iya, jame ya pernah siaran double, esok iya, sore iya. Sudah matok ya, sudah matok ya, jam 6 sampai jam 10 sudah ya. Iya, sekarang sudah acaranya sudah paten ya. Iya, pimen len. Wis ya. Wis ya, wis kabeh sing SMS wis, sing WA wis ya. Iya, sing gabung Pimen sakrajum, ngeranapi beli sakrajum. Len, jak sakrajum ke pertama kali ngeriok nonyong siaran apa, Len? Ke pertama nyong melepu jam 4 sakrajum, jam 4, iya. Loken peh, pimen Mbak Atun, ke maksudnya loken ke piben, ke loken, ke lagi tak cerita nih, ke loken, pimen, iya. Ora, pimen, ora man... Pimen sih memana dia ora manjat jasak mbak, ora panjat. Iya maksudnya panjat pimen, panjat pinang, apa panjat apa? Hei, ya Ria jenaka permisi ya. Nanti yang suka sama bersanda ya, bercandanya sering dibahar juga ya, bakal di play ya. Ria jenaka permisi. 101.5 Sarapara Mon FM Tegal dan Rute Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: asik kok ya lagune. Makane rumokna bae.
1: Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: data dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2 RW6 Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan Pom Bensin Exitol Kalimati.

0: 0817-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati. Alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma. Alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat. Alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Parawan FM Tegal. Hari Selasa ya, 23 Juni 2026. Seperti biasa menemani Anda beraktivitas, ada lagu-lagu Tarling Cirebonan, ada juga Habutop obat herbal ramuan Arab yang top markotop yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja ya. Bisa dibeli di sini di Radio Parawan FM atau di apotek-apotek terdekat di rumah Anda.

0: Iya, Patas Paramon, Tarlinge, Saporete, Nurul juga Anda sampai jam 12 yang kebersamaan hari ini ya. 3528-88-61454-77. Yuk. Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM, Tegal.
1: Wilujeng Siang, Patas Setara Paramon, Tarlinge, Saporete, Nemen-Nemen.
0: Iya, he.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Mbak Nurul kabarnya hari ini?
0: Baik, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu.
1: Oh, syukur. Terlambat datangnya.
0: Iya, kalau hari Selasa kan kajian, jadi lumayan bisa.
1: Iya. Habis ngaji dulu.
0: Iya, telat. Fikih lanjut tahsin.
1: Ya, bagus lah.
0: Iya, namanya belajar ya Bu, ya thalabul ilmi.
1: Bagus. Kalau mau belajar terus.
0: Iya Ibu.
1: Apalagi Al-Quran. Wajib kita belajar.
0: Iya benar.
1: Minta lagunya yang judulnya Kelangon.
0: Kelangon, oke.
1: Iya, Kelangon ya.
0: Siap, Kelangon.
1: Kelangon.
0: Kelangon, ya.
1: Iya, salam-salam ya.

0: laris
1: amin.
0: Manis.
1: Amin. Amin, amin, amin.
0: Ya, lanjut. Buat Bunda Septi, Mama Ari, Papa Nek Ari, dirampok dingin-dingin empuk. Terus buat Apur Kong. Terus buat Kang Handoko. Terus buat Kang Mukar Odong-odong sama Mama Note. Sehat ya Kang Mukar Odong-odong.
1: Amin, amin, amin, amin, amin.
0: Lanjut buat Kang Dedi Dedo. Subscribe sekir.
1: Ngik-ngik-ngik-ngik.
0: Terus buat Kang Pi. Kang Akib sama Cengrani. Kang Aryo. Terus buat Pak Mandor Leman sama Bu Nelson Mandelane. Terus buat Ibu Roni, Bapak Adik yang di situ. Lagi sibuk masak. Bu Roni nggak pernah masuk, nggak pernah online.
1: Iya, lawas ya, ambleng ya, Bu Roni ya, Bapak Asikin ya.
0: Ya, mudah-mudahan sehat ya, Bu Roni.
1: Mudah-mudahan sehat selalu deh.
0: Ya, lanjut buat Mama Nai sama Kang Curinya, Neng Kalisoka, Singwingi Tuku Soto.
1: Wih, mantap.
0: Mama Nai, di Borong Soto, Nek. Ya, lanjut buat Mama Nia Bogare sama Wong Irenge. Terus buat Mbak Eka Anjas, Mbak Eka Tonjong. Terus buat Mbak Saada sama Om Awang. Terus buat Jasa Kracum sama Bu Suhada. Mbak Wante, Sendol Dawet. Terus buat Yupuri Yupuri, Kang Ontang Anting, Mas Bagito sama Mama Hilman, Kapi Neng Harjosari. Terus buat Mama Dea sama Agus Boiler. Terus buat Mama Kiwi, Kang Zawud. Terus Mama Wajra, Nok Marcel. Terus buat Mbak Iyam Iyam yang kemarin ke situ ya, main ke situ Mbak Iyam sama apa sama Mama Uli. Terus buat Heni Ayah, Mama Alisa sama Mas Agus di Selawi Wetan. Terus buat Ami Bakar Madu,
1: Ami Bakar Madu sama Umi Lela.
0: Ya, sehat ya.
1: Amin.
0: Kemudian pada sehat. Lanjut buat Mbak Atin sama Abah Kanapine. Terus buat Abah Sahrul, Kang Ibi Abile yang di Wonosobo. Terus buat Mbak Am Kembang Pang, Bang Al, Bang Alvin, Kang Doli. Terus buat Kang Kas Nuri sama Mama Wiwin, Mama Rengganis, Nyai Ratu. Terus buat Mama Eneng sama Om Bambange. Terus buat Papa HM, Papa HM yang di Keturen. Terus buat Mama Pide. Terus buat Trio Pesek, Mama Nadia, Mama Lani, Mama Nunung. Terus buat Kang Pardo. Terus buat Tete Agustin,
1: Kang
0: Titi Kuningan. Terus buat yang Titinuk, Mama Pingsan, Mama Lulu, Mama Isnu, Mama Cuita, Mama Ija. Terus Abah Warno, Kapiting Neng Tinuk. Terus buat Ibu Ida Martoloyo, Bu Santo Nyong Tahu. Terus buat Andi Pasyanten. Terus lanjut buat pelanggan-pelanggan saya yang selalu pada beli sotonya Pati Gondrong.
1: Masya Allah.
0: Ya, terima kasih semuanya para pelanggan-pelangganku.
1: Iya.
0: Terus super spesial buat Pati Gondrong. Lagi ngelayani soto.
1: Laris manis, sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Yuhu, di belakangnya Umi Habibah bersama Pade Gendrang. Waktu Tunjilep 407 Jung Rusi ya. Halo Ilu Jung Siang, Stara Paramon FM Tegal.
2: Halo Stara Paramon, Tartu Desa Porete.
1: Sehat insya Allah.
2: Apa-apa.
1: Dengerin dia suaranya apik ya. Biasanya wing-wing
2: menggelegar.
1: Menggelegar.
2: Dia menggelegar.
1: Iya ya.
2: Miki siapa sih?
1: Miki.
2: Oh,
1: iya.
2: Eka Lonjong bersama Kang Erwin ya. Dua EE. Emang ngerti dua EE, Mbak?
1: Apa kue?
2: Eka Erwin.
1: Oh, iya iya iya iya. Anak-anak baik.
2: Iya, dua EE, Mbak.
1: Iya, wes.
2: Iya, Kak. Iki ya. Umi Abibah bersama Pati Gondronge. Lagunya apa Mbak ya? Sing enak Mbak.
1: Pengennya apa wo?
2: Beli maning-maning wis Mbak.
1: Beli maning-maning. Ya wis oke, okay. Beli maning-maning ya.
2: Iya, terus buat
1: kapok wis kapok.
2: Bunda Atin sama pekan apinya. Umi Bakar Madu bersama Umi Lalanya. Terus buat Ibu Rauni bersama Pak Asikinya. Ang Doli, Ang Parjo, terus buat Memalani juga. Ang Aki, Ceng Rani, Ceng Robi, Mama Tiwi, apa sahur, Bapak HM. Terus buat Kang PI juga, Nyiratu, Macam Rengginang. Terus buat Pusanto Yong Tahu, selamat siang. Bu Ida orang katun ya, menurut.
1: Iya, Bu Ida lagi sibuk bilang. Apa sih, Bu? Somse,
2: Ya, Bu Ida mata loyor, selamat siang. Terus buat Mama Winda Kaliwingi. Terus buat Mania juga. Terus buat Mekas Nuri, Mama Winde. Kami Pakar Madu wis ya, kami Pakar Madu bersama Milalanya. Terus buat Long Parat Da Agustin. Terus buat Papa Gio Andi Pakyante. Terus buat siapa maling Mbak?
1: Siapa lagi?
2: Kepes lu Mbak, kesel lah.
1: Kesel ya.
2: Nyemek salahnya gue buat ngikut Mekas Nuri bukan mancing ya.
1: Oke oke oke, siap siap siap.
2: Ya wis, makasih menurun.
1: Sama-sama Aa.
2: Ya beli maning-maning ya.
1: Kapok ya.
2: Kororan lah.
1: Kapok sambel.
2: Ya wis, makasih, assalamualaikum.
1: Yuhu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting joss joss joss joss. Di belakangnya Furkon. Ada lagi? Silakan yuk. Ya yuk ya yuk. Halo Wilujeng Siang Setara Paraman FM Tegal.
3: Halo. Dan Dute Sapor.
1: Iya he.
3: Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya Banur.
1: Sehat insya Allah.
3: Lagunya panas kayak
1: kepengin ngaplang-ngaplang. Kancani iya. Kang Sayo Lobo ya, ngaplang-ngaplang bareng ya.
3: Iya.
1: Oke deh, ngaplang-ngaplang. Amin ya Allah, amin.
3: Terima kasih ya, Akur On. Pakem ya.
1: Iya, luar biasa deh.
3: Iya. Dari Umi Habibah Pati Gondrong, Jasak Radum, Ibu Suhada, Kang Poim, Mbak Atun, Si Benito, Mama Hilman, Awang, Mbak Asada, terus Andi, terus Kang Sopari, Ta'in, Abari, Dino, Hidayat, Mbak Puri, Ningsai, Yuan, Terjandol, Daud, Turjana, Sotek Tentung, Lupes, Wipong, Titin Jenny, Manes, Manes, Bunem Putri, Mama Suripa, Mbak Devita, Mama Etia, Mama Uti, Mama Elsa, terus Ambil Barmadu, Umelela, Nang Aryo, Duta, Nang Doli, Mbak Ati, Nama Tanapi, Usisa Putra, terus Maninge, Mama Ikma, Tiga Jara Manis, Nia Bukar, Sawang Irenge, Purini Prapudion, Pak Bagio, Bang Al, Bang Junet, Mas Amrul, Mas Gidian, Om Omat, Om Lim, Abe Cahnur, terus Agus, selalu kaitan ya, terus Mama Lisa, Mak Ato, terus Mak I, terus Yumarti, Kang Sahto.
1: Mai, Mai, Wak Ato. Suaranya ngilang. Kangga Senuri, suaranya hilang-hilang kaning.
3: Halo.
1: Iya, halo. Halo, halo, halo, halo. Iya, Kangga Senuri. Sinyalnya ya, menyebalkan sekali deh sinyalnya. Iya, Kang. Kang Kasnuri, where are you? Iya. Oke. Penting lagu Dewi dialog ya. Makasih banyak ya, Kang Kasnuri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Numblak ting ting. Aduh, malas teman sinyalnya mbat embut ya. Halo Ilu Jeng Siang Sarah Paramon FM Tegal.
2: Halo Jeng Siang. Para Paramon FM Dandu Desa Torete.
1: Ya her.
2: Lagune Demi Cinta Mbak Nurul.
1: Demi Cinta?
2: Iya.
1: Cinta karo siapa?
2: Ya, karo Mama Ning.
1: Iya, siapa Maning ya, Abah ya. Demi
2: Lalu
1: Cinta.
2: Oh, salah.
1: Betul ya.
2: Si B R bisa ngerawat untung.
1: Iya, benar. Pokoknya tidak ada yang lebih baik dari pasangan kita, insya Allah.
2: Iya. MGS, anu ya, salam ya, Mbak Nurul.
1: Iya, salam-salam, silakan.
2: Perdananya buat Mbak Nurul.
1: Terima kasih ya, Mbak.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Terus ke Miki, Umkas Nuri, Mama Wiwin. Terus A'a Pur'on.
1: Iya.
2: Terus mau Bude Habibah ya. Arpa Devonro. Terus Papa HM. Kang PM. Kang Sayo Lobo-Lobo. Kang Doli. Kang Aryo. Mama Nadia, Mama Nia, terus Mama Hasna, Mama Kiwi, Mama Asifa, Bu Sri Ayam Cakra, Bu ini Pak Pramudiono, terus buat Kang Handoko, Kang Awang, Mbak Sade, Asak Rajum. Terus Mama Himan, Mas Bakito, Mas Bambang, Mama Neng. Terus Mama Alisa, Kang Agung.
1: Iya.
2: Terus Mbak Ikma. Terus buat Kang Mandor, Bu Mandor. Kang Joko Poleng, Mama Uus. Terus Kang Parto, Mama Lidia. Terus buat Teh Agustin. Pak Kulkas,
1: Ami Bakar Pak Madu, Umi Lela.
2: Ami Bakar Madu, karo Umi Lela. Terus buat Kang Parjo, Mama Lani, karo Dede Ganine, sing ganteng. Terus buat Kang Udin, Mbak Leha, Kang Boim, Mbak Atun, Kang Ali, Mbak Eni, Mbak Iyem. Terus go Mama Rengganis. Terus Mama Ragi. Terus buat badannya Paramon semuanya, Mbak Nurun.
1: Oke, Abah Sahrul. Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Yes. Yuk, di belakang Abah Sahrul. Ada lagi, silakan 3528884574574577. Halo, hola, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
4: Halo juga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah, amin.
4: Ada emang?
1: Ada emang?
4: Alhamdulillah. Sehat selalu, Mbak.
1: Iya, insya Allah.
4: Mbak Nurul, aku pengen lagunya itu ya.
1: Boleh, boleh, apa lagunya, Teh?
4: Manusia Gibah, ya aku pengen dengar.
1: Manusia Gibah, lawas ya.
4: Iya, enggak ada.
1: Manusia Gibah.
4: Bah.
1: iya gibah. Terima kasih, amin ya robbal alamin.
4: Yang baru turun pasti sarapnya bareng Mama Nisa ya.
1: Iya. Yeah.
4: Terus ada Mama Kiwi Kang Sawut, ada Kang Abang, ya Kang Ahmad Ganteng juga ya. Terus ada Mama Hasnah bareng keluarga, Kang Tio juga ya. Terus ada Kang Doli, Kang Doli, ada Mama Dea bareng Mama Agus Boilernya ya. Ada Wong apa Mbak Nia bareng Wong Irengnya ya.
1: Iya. Yeah.
4: Terus ada Bang Ala dan Mama Tia, Mama Jeng Robi antar lawatan Anis KW juga Kang Aryo, ada Mama Neng bareng Mas Bambangnya Ongkas Mui, makasih salatnya bareng Mama Hilbetengnya sehat selalu ya. Ada Mama Prida bareng Papa Pridanya jasa kerajin bareng Ibu Suhadi, Ibu Ida Mantoloyo, Mama Hidya, Mama Nanda
1: Aru, juga
4: Ibu Rawi Pak Asikin, juga ada Pak RT bareng Ibu Suhadi ya. Ada Dewi Mecahya juga ya, juga ada Mama Ari bareng Papa Arinya ya, Umi Habibah bareng Pak Degon Umi Abdul Tuhun Salam ya. Terus ada Pak Eka Tonjong juga ya, bareng Kang Elwina Imarti bareng Kang Tarnonya Iman Sira juga ya, Ibu Rini bareng Pramudiononya juga ya. Ada Handoko Bang Rohi Mama yang Saro, Mama Ani Syonggo Nyerati Nyerati, Mama Lani bareng Dede Ganinya ya sehat selalu.
1: Oke.
4: Terus buat Kang Rosikin juga ya, terus genap ini ada Pak Bagio barang ibu-ibunya ya, terus ada Agan Bang Junen Amin juga ya, Mbak Ina Bumi Jawa juga, Om Awang juga barang bahasa adahnya, terus ada Mbak Mutri Kajen barang pas anaknya juga.
1: Iya.
4: Jadi Kang Edi Dadus, Kang Fatlo, Kang Fajo juga ya, barang Mama Jini ibunya barang kembarnya. Ada Papa HN juga ya, Bang Eri, Mas Kamari juga ya, terus ada Kang Samus Bawetan, Mas Andi Pantianten juga ya, Ibu Rania Paranya, Mama Alisa bareng Mas Agusnya, Dewi Teknik, Bapak Nekarisma, Jeng Rani Kang Aki, ada Mama Winda, Mama Winda ya, keluarganya Teh Mimi juga, ada Jaka Sembung, Jaka Singkir,
1: iya,
4: Tu Ami Bakar Madu bareng Umi Lela, Kang Ibni Abdillah bareng keluarga, Mama Silmi, Mama Uti, Adi Santoso juga ya, Pak Haji Sari Sinus, Mas Rendi Pratama juga, Ikan Soyong Tahu tadi apa cari udah ya, terus udah Septi juga ya, sehat selalu Mbak Am Kembang Panggi.
1: Amin ya Allah, amin.
4: Salamnya buat semuanya.
1: Iya Tata Shanti.
4: Itu Bang Anto Kumis ya lagi kantor ya, di Brebes juga ada Bang Kumis juga ya, tahu
1: iya.
4: Ya nanti Kang Dasma juga ya, Mas Andi juga di Brebes ya. Jadi salamnya buat semuanya aja ya, sehat selalu semuanya pada sehat ya.
1: Amin.
4: Spesial buat Manuru ya. Makasih banget atas waktunya.
1: Sama-sama Tete Cantik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Iya, terima kasih banyak ya buat Tete Agustin yang ada di Kuningan ya. Yang lain nanti masuk lagi 352-888-6145-477. Di blaster dulu lagu ya, siji-siji ya. Spesial buat Umi Habibah sama Pak Degondrong nih di Watu Tunjulep 407 Ujung Rusi sana ya, yang lagi jualan bubur ayam dan juga soto. Sotonya suger loh. Mampir, mampir. Acara mampir ya. Acak Lalen, Dinung, Habu Tope, obat herbal ramuan Arab yang top marko top dari PT Denatur Indonesia yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh kita dan juga bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit. 2 kapsul sekali minum, sedina ping telu bae ya lur.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01, RW 04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama, dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapat

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor...

0: Ya, jam 11:27 waktu Paramon FM saat ini. Ada Vitama dan V Mata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata ya. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
1: Halo, pengen bojo Mbak Nurul. Pengen bojo cakanya.
0: Oh iya, oke, Sugeng Siang Ugi Ami Bakar Madu Umi Lela. Iya, Jaka Nyong. Iya wis, oke, Jaka Nyong ya. Tanggoloti.
1: Pengen bojo.
0: Aduh.
1: Kalau lupas.
0: Pengen bojo. Iya, semoga dapat jodoh yang terbaik ya, Jaka Nyong.
1: Bapak di gondrong. Lalu Mbak Poli, Mbak Titi, ya ini lupas. Papa HM, Bunda Septi.
0: Iya.
1: Cinta Nola, Yu Abdo, Bunda Ana, kalau Mbak Ipinge.
0: Oh, kalau Yusof.
1: Baby Belma, Mama Nono Kalinya, Mas. Mama Nadia, yeah. Kang Kopijin. Terus, Mama Ijat Rayeman, Mama Upte. Terus, Mbak Yunita, Kang Kasnuri. Mama Wibi, lepeter. Terus, Agusti, Dewi Cendana, ya lo, Kejeng Lobi, dan Cita-Cita tuh. A Uon, Arbi, Mama Hasna, Kang Handoko, Kang Tanjung Tanjung, Teh Moja, Mama Andi Songgok. Abah Sarul, Mbak Lomba Nisae,
0: Mbak
1: Mandoleman, Nesur Mandela, Abah Kamali, Mbak Nia kalau wong ilenge, Terus Bu Ida Matolol ya kalau sinok sinokne, Kang Doli, Wajah Munok Masel, Kami Satu Sayang, Nisin Tren, Mama Kiwi, Kang Zawu, Kamu Talo Dong Odong, Mama Selin, Walemu, Daroja, Terus Lapas saya, kalau Mbak Lili, Mbak Pus, itu ada lawan yang jalan lele, Mbak.
0: Oh iya.
1: Jalan lele.
0: Engkau kapan-kapan tak parani wis, Mbak Pur.
1: Tapi gue cukup lontong badak.
0: Durung.
2: Opening, Mbak Nurul.
1: Sebelum itu opening.
0: Oh iya, iya, iya,
1: iya. Iya, 3 hari. Hari ini opening.
0: Oke, oke.
1: Sesukai teman.
0: Neng Endi sih.
1: Superindo sing Marina.
0: Oh, Superindo hari ini buka.
1: Iya, pembukaan.
0: Oh, itu oh yang reokan yang udang faname sama daging giling ya, satu iya, box mantul. Itu cuma berapa anak gitu di raya gue mesti.
1: Ayam.
0: Iya.
1: Ayam diskon ayamnya 50%.
0: Iya.
1: Naket.
0: Oh, iya jelas naket anak apa ya? Murah iya, ya pembukaan.
1: Sampai wis maling kae balas banget. Lontong badak.
0: Turung. Engkau wis dong anuk sore-sorenan mana ya?
1: Kayak ya. Bunda Ana sehat ya.
0: Oke.
1: Terus Mama Ali, Bapak Ali, Kang Kumis, Mama Bagas. Terus

0: Karisma, Bapak Karisma.
1: Iya.
0: Terus apa maling ya, Mbak? Dari Dewi Kunti, Dasar Rajo mau Mbak M. Sama maling, Mbak. Bahasa aja, Mbak Sawang. Mbak Poli, Mbak Titi, Jenny, Rupes. Itu Mbak udah pengen bocok, Mbak, lagunya ya, Cak Kanyong.
1: Asyap.
0: Iya, Kang Hakim, dengerani ya. Nggak Hakim mau nyanyi nih gue ya. Kalau kenal pengen bojo.
1: Pengen bojo
0: Mandela Pak Kamali.
1: Oke.
0: Mamalah nih Kang Paljo. Terus jadi gani nih ya.
1: Iya.
0: Balina kau wengil. Apa mah? Mama Adi Pemalang. Terus nyanyi Rabdo. Iku kabel be ya.
1: Iya Mi.
0: Eka Lonjong ya.
1: Iya Mi.
0: Iya. Iya dua ee.
1: Mama Alisa, Mama Alisa.
0: Oh, iya, Mama Alisa. Aduh, sabi betul, aduh
1: bener. Iya.
0: Mama Dea. Mm-hmm. Gimiki dua ee wis ya.
1: Dua ee ya.
0: Eka kalau Erwin.
1: Sip.
0: Kahan doko wis. Ya kahan doko wis ya.
1: Udah.
0: Ya betul, lu bilang yang menginok susu kaleng. Akal ini kalau nggak leng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting-ting.
0: Yes.
1: Anak-anak baik. Pancen, Ami Bakar Madu sama Umi Rela ya. Di belakangnya silakan 3528886145477. Halo Wilujeng Siang Sara, Paramon FM Tega.
2: Halo
1: juga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salinger boleh.
1: Iya Bang Al.
2: Emang aku siapa Mbak?
1: Bang Al sih.
2: Allah Sotanar.
1: Ya emang Bang Al.
2: Emang nama sini kue.
1: Gak tahu tuh.
2: Jauh, ini beli paham.
1: Apalah arti sebuah nama Bang Al?
2: Nah, anak-anak.
1: Ada ya?
2: Ya lagi jenengan ciri pasti orang tua ini ngolati nama beli asal.
1: Iya betul.
2: Oke boy, gue belilah. Iya.
1: Telepon dia lagu apa ge?
2: Nama itu katanya kayak doa.
1: Iya, gitu. Nama adalah doa harapan. Telepon dia lagu apa ki, Bang Al? Guyu.
2: Jangan kan gagian kayak yang pandi ple lah.
1: Iya apa dong? Apa dong?
2: Apa ya? Beberis Mbak. Bulane pada
1: bulan.
2: Katone pete jagate amba sesekayane apa ya? Judul apa ya Mbak?
1: Judule Mbu Getah Lompong apa Kodong Lompong ya?
2: Getah bagus, Getah Lompong bagus.
1: Getah Lompong?
2: Iya, bagus.
1: Oke, sip.
2: Nafsu tertahan, sabar tekanda. Kembang balah.
1: Orang apa-apa gratis iki.
2: Alah, bapak.
1: Iya. Oke, Bang Al.
2: Aku nalak ke cob-coban, Mbak.
1: Kayak kue?
2: Iya.
1: Iya, wes.
2: Beli kayak kue, Mbak. Kayak kue, kenan-kenan kayak kue. Orang kayak kue.
1: Karpe.
2: Banyol.
1: Bang Al.
2: Sampai kadang-kadang.
1: Kadang-kadang kiding-kiding deh.
2: Ya, makasih Maria.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Al ada siapa? Halo Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nasir Maulana di Banjaran.
1: Dari Abang Nasir Maulana Banjaran. Baik, alhamdulillah.
3: Ya, dokter syukur wes.
1: Iya.
3: Pada kape-kape ya. Sehat ya.
1: Iya, Abang Nasir.
3: Bagi salam Mbak Nurul.
1: Oh, boleh buat siapa?
3: Kang Mas Be. Cacak racum,
1: iya.
3: Kang Toli, katanya Miki siapa kayak sing manjing pada lebu Miki Mbak.
1: Yang udah masuk ada Bang Al. Terus siapa ya?
3: Pantun. Iya, kayak tuku jajan ning Lebak Siu.
1: Tuku jajan ning Lebak Siu.
3: Ulangi.
1: tuku jajan neng Lebak Siu.
3: Semoga yang siaran sehat selalu.
1: Amin, ya Allah, amin.
3: Namune tapak berata.
1: Tapak berata?
3: Iya, ana ya, Mbak Nurul.
1: Ada.
3: Terima kasih, Mbak Nurul.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
3: Jos.
1: Iya, Abah Nasir, terima kasih banyak. Tapa Berata Sri Avista ya. Oke, sebentar. Ada lagi di belakangnya, silakan. 3528886145477. Jangan lupa ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita ya. Ini membantu memelihara kesehatan mata baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Halo, Wilujeng Siang. Balani Setara Parawan FM Tegal. Lambut sang bos.
4: Tarifnya seperti.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang mau diputer,
1: abis ini ada ngaplang-ngaplang deh.
4: Ya udah dukung aja.
1: Nyiratu ini ya.
4: Dinda.
1: Iya, Tete Dinda, ya Allah Tete Dinda.
4: Sehat ya Manurul.
1: Sehat insya Allah.
4: Ya udah salamnya buat semuanya. Waktunya udah mepet.
1: Iya.
4: Berdoa buat Manurul bareng keluarga.
1: Amin ya Allah, amin.
4: Hatur nuhun.
1: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Yuk di belakangnya. Teh Dinda ya. Ya silakan. 3528886145477 ya. Bisa beli Vitama dan Vimata di sini di Radio Paramount FM ya. Atau bisa di apotek-apotek terdekat di rumah Anda ya. Harganya hanya Rp150.000 saja ya. Sudah termasuk kapsul yang diminum ya. Kapsul yang diminum 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali. Ada juga yang diteteskan ke mata ya. Pokoknya sehat matanya dari luar dan dari dalam ya. Dengan Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa ini?
2: Dengan Bapak Aziz Muslim.
1: Oh ya, Bapak dari mana?
2: Saya dari Sukamandi, Ciasem Girang.
1: Oh, dari Sukamandi ya Pak. Oh ya, Bapak kesini ini mengonsumsi apa Pak?
2: Obat herbal Vitama.
1: Nah, udah beli berapa botol nih Pak?
2: Saya sudah membeli 3 botol.
1: Oh ya, sebelum mengonsumsi Vitama, apa yang dikeluhkan dari mata Bapak?
2: Sebelum saya mengonsumsi obat herbal Vitama, saya mempunyai keluhan mata perih, rabun.
1: Oh, mata perih dan rabun ya Pak. Terus setelah mengonsumsi Vitama ini, apa yang Bapak rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah meminum obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata, saya sudah sehat kembali. Pandangan pun sudah normal kembali.
1: Ya, mungkin Bapak punya pesan-pesan untuk para pendengar ataupun juga yang mempunyai keluhan seperti Bapak, silakan.
2: Pesan-pesan bagi yang mendengarkan radio dan yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo konsumsi obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Insya Allah pandangan kita normal kembali.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih pokoknya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: Vitama, Sultana dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotek Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotek Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Iya, terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 0852-931-99588. Ada siapa aja? Oke. Iya, dari Wong Ireng hadir. Salamnya buat semuanya saja Balan Estara Paramon FM Tegal. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati ya. Makasih buat Mbak Nurul, semoga sehat selalu, amin. Terus ada Kang Jabidin ya dan Ibu Bisri. Salamnya buat Jasa Kerajum, Kang Kasnuri, Mama Wiwin, Mbak Nia, ada Kang Tarjo dan semuanya saja Balan Estara Paramon FM Tegal. Makasih Mbak Nurul, sama-sama. Terus ada Kang Kustoro alias Kliwon ya. Ada Bunda Septi juga, terima kasih banyak Bunda Septi ya. Kang Darmo Bakpao juga. Terus ada Mudrika Sen di kawasan Sidamulia bersama 4 anak tercintanya, Ayu, Singgi, Kiki dan Reza. Terus ada Mbak Am Kembang Pang hadir. Ada Wigi Handoko ya, Mbak Sukamti dari Lilis Dedong. Dedong apa Debong sih? Salamnya buat fan radio Sara Paramon FM Tegal semuanya tanpa terkecuali ya, buat Mbak Nurul juga, lagunya udah tadi. Terus ada Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang, ada Bunda Siti Bengle juga, terima kasih banyak. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlinge Saporete. Jam rolas Ana Yosandarista ya menemani Balane Paramon beristirahat siang dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Sara Paramon FM Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Besan, Ibu Besan terima kasih.
1: Bapak Besan, hatur nuhun sangat Ibu Besan. Nok Elis juga terima kasih.
0: Alhamdulillah.
2: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
3: Orang apa nok? Mung sepi ya mama ke, nong umat dewekan. Biasa nong tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
2: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
3: Dilokan sinok, nek ayek we ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: wis muncul, tinggal disetel kayak gue. Sing penting anak kuotane tetap 1,5 FM Radio Paramon dangdutane saporete.
1: 101.5

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balani Setara Paramon. Ketemu lagi ya sama Yus Andaris. Tak seperti biasanya di Parasari Siang, di kesempatan siang hari ini, hari Selasa di 23 Juni ya 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, gambar samaan kita di Parasari Siang. Ada tebang-tebang campur sari, ada juga tebang-tebang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda dan untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini ya. Yang mau gabung silakan Andi, ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 atau di 6145477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 9958. Tentunya kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya, monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Dan untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Suara Paramon FM Tegal, Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Wadang kuning spesial untuk Anda, Balani Suara Paramon FM.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Google. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM The Gel. Masih ada Sandaris tadi para sari siang ya, sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita bersama dengan produk-produk dari PT Natur Indonesia yang masih akan terus membersamai kita ya di Parasari siang untuk kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung disapa aja dulu di 352888. Halo, selamat siang Mbak Lanestara Paramo.
1: Halo, sugeng siang Mbak Lanestara Paramo.
0: Halo, Nyai Ratu. Nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nyi Ratu. Bisa laku ya, bisa numul nomor pertama, number one. Iya, lah luar biasa pokoknya. Sehat Nyi, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Sudah makan siang Nyi?
1: Jereng.
0: Hello. Wah, wow, pantes sarapan klungsek. Oke, berarti nanti jam 2-an mungkin sudah mulai lapar ya, Nyi ya.
1: Iya.
0: Monggo, mau minta lagu apa nih?
1: Sekarang apa Mister Mendem.
0: Mister Mendem, boleh, boleh. Ada.

0: doa yang sama buat Nyi Ratu dan keluarga ya.
1: Mama Lani.
0: Mama Lani. Mbak Mudrika Zen.
1: Sehat. Mbak Mudrika Zen.
0: Bunda Santi Purbowo.
1: Nji.
0: Urep sama ikan bawal keh cara Mama Lani. Aja ngucap keh toko Mama Lani ya. Dipuntel, dipaket nak. Oh, enak eh.
1: Kagam Ibu Rini Pak Pramudiono.
0: Nji.
1: Ami Bakar Madu Umi Lela. Bapak.
0: Nji.
1: Kang Pi.
0: Bunda Septi.
1: Bunda Septi.
0: Oke. Bude Eravana.
1: Bude Eravana sekentian.
0: Nji.
1: Mbak I.
0: Oke. Nok Dinda. Sindang laut Nji leres. Oke deh.
1: Kagem Sindang laut. Umi Habibah.
0: Umi Habibah Bade Gondrong.
1: Mama Saada Om Awan. Ami Bakar Madu Umi Lela.
0: Kang Junet selamat siang. Ngomongnya selamat malam ya.
1: Kang Junet.
0: Ya. Selamat siang Nyi Blorong. Salam kenul Nji katanya begitu.
1: Alah Kang Junet. Salam kenul. Umi.
0: Salam kenal kenul juga.
1: Karengan Nikong
0: ya. Ya kata Mama Lani kalem kenggo. Iwak bawele karo urepe pantak buntel nganggo sarunge casak rajum. Mama ora sida malah buntele nganggo kene sarunge casak rajum ora sida.
1: Makanya mambut nopo.
0: Iya, mambutnya casak rajum. Orang isma, orang sida, orang sida buntel-buntelan mah.
1: Ampun.
0: Kang Dar. Gimana suaranya kok enggak ada?
1: Sekarang Ibu Tuhan.
0: Nji.
2: Selamat siang Nyai Ratu sing duwe Pemalang.
0: Iya. Kang Darma Mbak Pao.
1: Kang Tiang Ugi Kang Darma.
0: Nji.
1: Kang Gadah Mbak Pao. Pak Pone kado.
2: Nyai Ratu, ge ngopi kering cangkring ge yang Salama ge.
0: Oh. Bu Salama awit wingi kok rene Bu Salama bae sih Kang Darma.
1: Bu Salama siang pundi niku?
0: Katanya di mana ya tadi ya? Kemarinnya Bu Salama. Di Dampiak apa ya?
2: Di ngopi kering cangkring ge.
0: Cangkring. Oh, cangkring. Jauh dong. Ya dari Bantar Bolong jauh ke sininya. Mau kan sih deketan. Iya. Sengaja penora doyen. Ya ngerti, Mai, ngerti. Nah, dipundel yang ngene sarung aja sok sengaja penora doyen. Ngerti, Mai, penora sih udah dikirim.
1: Kang Parjo.
0: Iya.
1: Angger badhe daftar Kang Parjo saniki
0: sampun
1: legan. Pun mboten wonten sangkutan malih.
0: Napa nggih?
1: Daftar monggo.
0: Oh, berarti lagi dasar. Okay. Kang Parjo lagi dasar. Lagi ajalah, tapi kan ya melasi Mama Lani lah. Sudah tidak ada keterikatan. Iya. Oh, sudah dilepaskan. Oh, serius nih Mama Lani. Nanti kalau ada yang mendekati serius, enggak pakai apa ngerasa sakitnya tuh di sini gitu mah.
1: Mama,
0: iya, katanya Kang Junet, Mama Lani, buntelnya nggak sarungnya aku baik, kayak sing ganteng, cari Kang Junet kayak Mama Lani, ya. Kang Junet nggak aku ganteng kayak Mama Lani, kayak laka sing duit juga Mama Lani.
1: Iya, Kang Junet. Lani kita budi tang.
0: Kang, ya Kang Kang Junet di mana sih Kang, domisilinya?
1: Aslinya domisilinya tang Jatinegara.
0: Oh, Jatinegara. Oh, justru aslinya domisilinya dari Jatinegara terus?
1: Aslinya tiang Margasari.
0: Orang Tegal berarti dong aslinya.
1: Jatinegara
0: gitu
1: sih Tegal.
0: Oh, kirain Jatinegara yang ini di luar. Tak Banjarnegara ya.
1: Ini kok sanes 7 Dudang sanes Dudang.
0: Oh, siapa? Berarti Dudang, Dudang Magel, Dudang Magel, Dudang Magel ya.
1: Nek sampun Dudang nggih, kula purun. Oh. Kula purun.
0: Kan ada Randa Magel ya, Randa Magel itu kan ya antara Randa dan tidak ya, duwe wong lanang tapi wong lanang ora tengan cani ngono nen sih ya.
1: Tidak dan tidak tukang.
0: Iya, iya berarti Dudang Magel, Dudang Magel ora tau kedungan bojone ya. Iya.
1: Kang Andi pagi anten.
0: Junet ganteng tapi luwih enom. Selerane sing tua-tua ya jasa kena jumpa wis mana lah.
1: Ya sami kali aku ono.
0: Enggak Mama Lani selerane sing tua-tua. Jandan. Iya, katane Mama Lani mau nene aja lah nyomo karo jasa karo Junet, Junet soalnya ganteng. Luwih enom saka Mama Lani. Aku selerane sing tua-tua. Mulane karo jasa sih demene.
1: Anggernya
0: itu selera nih
1: kali yang
0: nikotnya sini
1: brondong-brondong.
0: Enak sih brondong ya di sawang, di sawang kepenak.
1: Iya, Kang Raju kali Mama Silisbon.
0: Iya, Bunda Santi Purbowo.
1: Bunda Santi Purbowo sekerja. Iya, Iwatri Kang Ibni Abdirman. Iya, Kang
0: Enji, Enji, ya.
1: Mama Kiwi mau wajra, Mama Ning Sintren, Mama Kamisa.
0: Ya, oke. Cer, yang ngerekam Junet seleranya sih ngasih gadis,
1: gadis. Ngasih gadis.
0: Gadis umur pira,
1: umur ini ke kalkano. Gadisnya kan terus budemo, cintasi kali ulas tahun.
0: Waduh, budemo juga sudah berapa umurnya sarser sama kita kita dong.
1: Gitu lah sih, teli, cintasi kali ulas tahun.
0: Mau? Ngakunya 12 tahun.
1: Yeah.
0: Oke. Terus
1: ni. Kacang kacang dan malinggi. Oh, kang handokong, kang Samso, Bahilda, Bunda Jaki, Mama Ani, Mojang, Tes Garwati, Kang Parto Ebebe, Kang Edi Jarno, Kang Fiter.
0: Eh, Tante Dewi Kunti.
1: Tante Dewi Kunti.
0: Ya, Kang Teddy. Iya.
1: Oh happy. Kagem sedoyo kemawon.
0: Semuanya saja ya.
1: Mencampur sari.
0: Kata Kang Junet umur yang 25, Mbak Yos. Ya golek dhewe Kang Junet lah nang kene lakas stoke. Iya nang kene lakas stok sing umur 25. Iya.
1: Ah, gadisnya
0: sar ngelirik. Enak enak ya, gadis randa ya, tua pada bayi lah rasane. Wonten
1: si lagune. Aduh. Iya. Rondo prawana podo wae.
0: Heh, pada bayi kan Junet.
1: Penak rasane.
0: Eh, pada bayi judulnya ya. Ya, pada bayi bentuknya ke.
1: Tampun bayar.
0: Eh teh mojang jinjingi. Oke.
1: Teng winking
0: mulai. Jinjingi. Sami-sami. Amin amin amin amin. Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak keting ting.
1: Ya.
0: Jos, terima kasih ada Nyi Ratu ya yang ada di kawasan Bantar Bolang, Pemalang. Mister Mendem ya, nanti ditunggu saja Nyi Ratu ya, ditunggu di belakangnya Nyi Ratu. Halo, selamat siang Mbak Lana Star Paramon.
3: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman mi.
3: Jamu pegel larat ya. Mengira kak nyanyi nembak
0: ya. Ya berarti ganti di menurut tiga kesaksian katanya ada semua tapi di Ami bahkan
3: di sini lah. Gue sih gimana mbak ya?
0: Ya berarti jangan itu lagi omi. Iya.
3: Jamu pegel larat ya. Singan lagu nih.
0: Iya tapi cuma tapi cuma itu koleksinya Mi.
3: Oh.
0: Cuma kalau iya. Nah, yang ada aja. Nilainya ada, nilainya ada suaranya di situ enggak ada.
3: Iya.
0: Ada.
3: Di kambawan aja.
0: Ada. Di Mama Ayi ada, di Kang Edi Dadas ada suaranya. Kok di Ami bakar enggak ada suaranya? jenenge Mbak Yani.
3: Lela yo penghibur ya Mbak ya.
0: Iya benar.
3: Iya, masing-masing.
0: Ya. Oke.
3: Okay. Ya, Nyanyi ratu ya. Iya, terus Bunda Ana.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Terus Bunda Sati, Cinta Nola. Yuk atun. Baby Belpas, Mama Nono Kali Nyamat, Mama Nadia, Mama Ijataya, Mama Uti, Mbak Yonita, Mama Lani, Kampanje, Dari Jadi Gani, Nangas Nuri, Bibin Betang Kandoli, Bisa Patolonyo Kang Pii.
0: Jalannya Teh Dinda, Mi, kata Teh Dinda, rame temen dong, Ami masuk.
3: Teh Dinda, kumaha jamang, Balaya.
0: Kang Teddy, Kang Teddy,
3: Mama Leng, Coba Mbak, Jajang Racun, Dua Domi, Habib Bapak, Jekondre, Terus Lupes, Mbak Puli, Mbak Dini, Mama Jira,
0: Kang Junet,
3: Mbak Bang Junet, Candi Lenggara ya,
0: Bunda Santi,
3: Mbak Lulu, Mbak,
0: apanya?
3: Bojone Junet,
0: arane Mbak Lulu,
3: Iyo, Ayu, Nama,
0: tapi jalan lagi ngolet maning sing umur selawe, Mi,
3: Langka
0: ya, langka stok ya Mi, nengkene ya Mi.
3: Anak yang baby bebas.
0: Baby bebas. Gua tak konyo. Terus jalan apa dulu?
3: Terus Ida Ayu anak. Tete Agustin,
0: rame temen Mi, rame temen Mi, suarane Mi. Iya, tetap Kang Junet Evin bisa milih ya, Mi.
3: Iya,
0: kowe embu dan kadira Mbak Lulu nene. Mbak Lulu nene.
3: Bapak Bagio karo Bukulu.
0: Iya, wong ira
3: lan nemen.
0: Iya, karepe seneng jadi negara anak, seneng adi warna anak. Iya, setiap yang ditinggal itu ada, Mi.
3: Iya, tak katoni sampai dikata. Bu ini belum diolah, Bunda Santi belum bawa.
0: Oke.
3: Mama Prida. Mama Aca kan.
0: Iya, Bunda, itu selerana sih dua jabatan ya, Bunda. Bunda Santi.
3: Nelson Majalah Mbak Abah Kamali, Abah Saro Mbak Nita.
4: Ini sih selamat.
3: Oke.
0: Cara nih Bunda Santi tawak nama Marganis ke?
4: Ano Mbak Yos.
3: Kembali ke Lipa ya.
0: Iya, Mama Marganis. Mama Marganis, selawe tahun ke?
3: Iya, benar. Mbak Lulu nih kepenak ke mentang balik dari mentang ngomong jadi Mbak Lulu nyolotong nolak. Mbak Lulu ngomong nyolotong nolak nih, lo komentarnya mentang.
0: Ya rene be wong lanang egois.
3: Aku nyolok anak edul.
0: Apa ge budaya Ravana?
3: Gimana budaya dari pemainnya?
0: Jenjeni kapan sih Mi? Ngarang is.
3: Ngomong ya mainnya walaupun main kok ngomong ya.
0: Bagus Ari di Brebes, Bagus Ari.
3: Bagus Ari kan mau nasi loh. Lagi berjalan. Iya lagi berjalan.
0: Oke.
3: Ya. Terus apa main? Kakak lu ewe.
0: Ya.
3: Oh iya, Umi Habib Bapak di Kodo. Terus Jajang Racun dua aja. Mbak Puli, Mbak Titi, dia aja lupa.
0: Oke.
3: Wajah Puno Masa kami satu sayang di Cislan. Mbak Jajang Mas Awang.
0: Ya kan Darmo.
3: Kamu tahu dong.
0: Mi. Kang Darmo.
3: Oh iya, Darmo ya tuh Bapak O.
0: Ya.
3: Ini olasan. Tapi bayar.
0: Ya iya, wong di dedol ya bayar, Mi.
3: Bayar.
0: Ya melah somi orang bayar uang lagi idul bapak.
3: Iya apa taro lo melati kayu.
0: Iya melasi ya Mia.
3: Iya. Darah siapa maling ya? Budi Kajin. Bapak M. Walemu kalau jalo jeng kalau lama tata. Darah kata apa lo? Tinggal jual lawan yang jalan lele bae
0: Mi?
5: Bang Komi, Mama Bagas, Mama Alif, Bapak Lek Alif, Mama Kalisna, Bapak Lek Kalisna. Bang Komi, Sao Jajar, terus Juragan Empang. Mbak Adil, Mbak Abang Alapi, Oji Saputra.
0: Jiii.
5: Nah, Jokowi, Sao Samsung Tanjung.
0: Oke.
5: Mbak Uja, Bunda Jaki, Mama Ali Songga, Mbak Aka. Terus, dua EE ya. Dua EE siapa, Mbak?
0: Siapa? Murang
5: kalau
0: oh iya iya iya ya baru ingat teh oke
5: kalau mari Superindo pembukaan
0: si anak apa Mi
5: pembukaan apa nih ini buka aja Malina
0: iya murah-murah Mi
5: ngecam
0: ya urung banget
5: ya urung banget
0: ya amin dilihat
5: mbak
0: iya langsung kan lah langsung kan nang ngoyos kepeyak sama Neman udah digepeng iya bener lah ya biasa wong Tegel jangan asik nanya-nanya dia gemeruduk iya
5: ayah lanjut mau bisa nyaman apa ya mbak makan apa ya
0: iya mau tidur siang boci
5: perong
0: Kang Edi ketinggalan Mi
5: Edi gajut
0: iya
5: lagi baluruan
0: deh. Iya iya, tangan
5: kita. Yang mana jenet?
0: Ya wes.
5: Yang mana antarong?
0: Jee manggomi.
5: Tengi salam darang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, deblak teng. Jos, terima kasih. Ada Ami Bakar Madu. Ami Bakar Madu dang online rame dewek. Ayo we. Rame dewek wis pokoke. Ya sampai orang bisa ngimbangi. Ya sudah ya, untuk Anda balanya suara para Man FM, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Solehkan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paramon FM di Jalan Raya Dampiak 132. Mister mendem ngarang. Lagunya duduk kayak kue dong yo, si Prime. Ya. Nyira tuh.

0: dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu konsumen pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak namanya siapa?
2: Nama saya Bapak Bejo.
1: Alamatnya mana ini, Pak?
2: Alamat ada 3 RW 6 Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos.
1: Iya, kedatangan saya ke sini, Pak, ke rumah Bapak, tahu Bapak itu pengguna Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Bisa dong, Pak, dibagikan pengalamannya seperti apa?
2: Iya, saya kan punya keluhan sakit kolesterol sekitar 1 tahun, Mas.
1: Sakit kolesterol ya, Pak?
2: Iya.
1: Yang dirasakan seperti apa, Pak?
2: Pundak rasanya kaku, nyeri, dan juga kepala itu pusing dan sakit.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop yang dirasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop sudah habis 1 botol yang isinya 100 kapsul. Sakit kolesterol saya alhamdulillah sembuh.
1: Alhamdulillah ya, Pak, padahal yeah, ini baru habis 1 botol ya, Pak.
2: Iya, yeah, betul.
1: Kalau boleh saya tahu nih, Pak, aktivitas atau keseharian Bapak itu apa?
2: Aktivitas keseharian saya jualan mie ayam, Mas.
1: Jualan mie ayam, yeah, ya, Pak, ya. Yeah. Oke, ini yang terakhir, saran yeah, mungkin untuk saudara yang lain apabila yeah, mempunyai keluhan sakit seperti Bapak.
2: Untuk saran saya buat saudara yang lain, apabila sakit kolesterol seperti saya atau punya keluhan sakit lainnya, ayo beli saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih nih, Bapak, untuk wawancaranya.
2: Iya, sama-sama.
1: Demikian tadi, saudara pendengar, wawancara saya dengan Bapak Bejo, salah satu konsumen pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
7: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: kembali lagi masih di Parasari siang ya. Sampai di jam 2 siang saja. Masih ada tembang-tembang campur sari dan juga tembang-tembang keroncong yang akan dihadirkan untuk Anda Balanestara Paramon ya, yang baru saja hadir dari Hedikus Endiang ya. Satu tembang keroncong, ada Bunga Anggrek. Ini lagu disuka banget sama Bude Eravana Sugeng Siang. Terus tadi sebelumnya ada Selendang Biru juga ya, lagu yang disuka banget sama Teteh Dinda yang ada di kawasan Sindang Laut. Yang mau gabung lagi yuk disapa kembali di 352888. Halo, selamat siang Balanestara Paramon.
1: Halo, siang Mayon.
0: Selamat siang juga Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para Paramon FM.
0: Para Sarine.
1: Para Sarine. Kamore.
0: Mana Ma? Alhamdulillah, tetap waras bergas ya Ma, tetap semangat ya. Iya, ora kan ya, kan biasanya kan uang bar ya.
1: Ya ora.
0: Apa memang amin, tidak diperlihatkan? Aduh, dia ya seorang ngerti ya. Cuman
1: tapi
0: bertanya
1: kan,
0: baik-baik. Oh iya, ya benar-benar.
1: Saling
0: berarti saling menerima ya.
1: Iya.
0: Legowo wis pokoke.
1: Heeh.
0: Bener. Berarti niate pokoke intine wis tetep seduluran.
1: Ya
0: wis alhamdulillah. Iya aja. Bener. Tetep jaga silaturahmi ya Mah ya.
1: Iya.
0: Kalau yang seperti itu nanti nguras energi, nguras pikiran ya, akhirnya kebawa stres. Kalau orang stres ya nanti akhirnya melibatkan semua yang ada di anggota tubuh kita, nanti jatuhnya kesakit. Ya dong, rugi sendiri ya.
1: Jalani.
0: Jodoh. Nanti Gusti Allah ngedalane dewek. Kalau memang duduk jodoh nih, ya nanti Allah akan menjatuhkan lewat caranya, dengan cara yang tidak saling menyakiti ya Ma.
1: Iya
0: bener.
1: Are ora juga berarti Allah.
0: Iya, itu yang terbaik. Ya menurut Gusti Allah itu yang terbaik ya sih. Kita sebagai hamba ya cuma menerima. Menerima dan menjalani. Iya, wis pokoknya positif, wis mah. Paling adem, paling ayem, paling wis pokoknya lurut tenange urip bae mah ya.
1: Iya,
0: selamat siang noklane. Sampai orang kenangan jebule wis bubar bebre. Iya, oke bagus.
1: Aku kan nyaluk laku ah.
0: Dasar rajum ngomentar ini ngonong mah budah kayak kue cere mah orang percaya padahal jasa rajum seneng mah asik cere padahal patine jasa rajum asik engkau dang pertemuan karena malamin dia dinyong bebas ya pan cekel-cekelan kenceng ya masalah orang iya orang sawet di orang sepekai wuh orang si kue aa cucu ya iya pan mo iya, ya tapi kan ke arane luih kin. Pan mojo ka sejam rong jam telung jam ya wis ora mikiri perasane ajojo. Iya iya benar. Oke. Kayak berarti ini Oma merasa punya kesempatan kedua Oma. Enggak. Wis tahu kan ya Ma. Iya. Iya. Saya sak. Ayo kepokoh ngono. Nek kepokoh wis ana busuh hedek ya. Iya, sesama wanita ya Mah ya. Ya wis lah.
1: Sehat ya.
0: Sehat lu. Sehat waras bergas apa maning. Mulai jarene mulai kompore panas wis aku wis dipateni wis disipet kompore
1: kasenteng
0: sak turung tumbas mani apa kene enggak bale ya
1: iya
0: oke
1: tetap saya
0: ide Oke. Amin. Amin ya Allah. Doa sebaliknya buat Mama Holani dan keluarga.
1: Yang pengen ya, supaya orang kurang pangan, orang kurang
0: bantuan. Amin ya Ma. Amin Ma. Doa baik akan berbalik kepada Mama kembali.
1: Aku ya amin.
0: Amin.
1: Maaf. Ini anak Marina ya.
0: Iya. Kang Junet, ya Kang Junet sing jarene wong jati negara wis ana bojone tapi ne selerane gadis. Mamar ngene jare Bunda Santi bone ku mamar ngene so Mbak Yos umure selawe. Selawe likur, umum lo kan selawe likur. Bapane Uya. Oh ake jebulin Kang Junet.
1: Mamane
0: Nisa.
1: Hmm.
0: Terus, yo, kaya, okay. Kaya tuang sensus ya bisa apal sing umure pira-pira. Eh Om Kasnuri daftar jare Om Kasnuri daftar. Ipo yen disit karo Mama Wiwin no, Om. Iya, ben daftare maring sapa pan maring umur sing selawe, mari apa maring Mama Lani sing wis pedot seka Kang Cucu.
1: Aja Om.
0: Oh, iya, saya juga tidak mengizinkan Om. Dilarang keras kalau Om Kasnuri kudu madep-mandep karo Mama Wiwin wis pokoke.
1: Iya. Pak Uya, Mama Uya.
0: Nggih.
1: Semangat semangat ya Bapak Uya.

0: Awang itu sate yang dia bimba pada gondrong apa mutin balehat berjum
1: Oh ini apa namanya Kak Baginda, temennya Kang Baworo itu. Namanya Baginda, ya wes. Bu, tadi ditanya namanya siapa, dan tapi dia nyebutnya Baginda. Ya berarti namanya Baginda ya. Iya, minta disebut, minta dicawel mah. Baginda Travel lah usahanya, ya jasa transformasi bener. Travel mah. Enggak nyong numpak ya, damaring dindi ora. Kretong.
0: Terus
1: mau panggil
0: Mama Ulan.
1: Enci. Mama Rizky Kemuning. Oke. Iya teh Dinda mah teh Dinda. Oke, Teteh Agustin.
0: Ayo lombok.
1: Kang Teddy. Teh Dewi Kunti.
0: Terus Mama Ikhmah. Mama
1: Tarno Yuwati. Enci.
0: Terus Mas Albert.
1: Mas Albert, Kang Piol.
0: Kang Piol.
1: Ji.
0: Lagi apa Kang Piol?
1: Kang Piol lagi memikirkan sesuatu.
0: Ayo, bayon,
1: bayon,
0: ya. Jangan terlalu.
1: Mama Ari, Papa Ari.
0: Iya, Mama Nunung.
1: Ji.
0: Terus Warsiem.
1: Adi bagus, Ari bagus apa Adi bagus ya? Ini yang ya ada Ari sama Adi, kakak ngadi ceritane. Lagi monitor bagus Ari, sing anaknya papat, kembar kabeh. Iya, tapi kesing bojone siji arane Irta Amalia Permata. Sing bojone dulu berarti Mas Adi bagus. Iya. Kembar, berarti keturunannya kembar ya. Dia kembar, mungkin jadi anak-anaknya juga kembar ya.
0: Iya, terus pasukan ini Ibu Gemo ya.
1: Iya
0: ya. Mama April, Mama Dinda, Mama Ibu Mita ya.
1: Ji. Oke.
0: Terus mau kue, makan ya.
1: Iya, Mbak Yos, ya. Ngantuk Mbak Yos.
0: Apa?
1: Casak. Ini gara-gara pandi kompor Yorosidus sih, Ma.
0: Jadi tak
1: pergi belum bisa
0: warna
1: macam-macam. Jin, jin, jin, jin.
0: Mama kiwi.
1: Ya. Ami bakar madu sudah ma?
0: Ami bakar madu itu.
1: Oh ya. Ya.
0: Terong.
1: Lo suka mana ni? Salam, senengnya salam terakhir kayak kue ya ma?
0: Singkatane
1: nyong ngertine
0: mangan terong
1: ngono lah
0: mangan
1: pecak terong. Lah iya, ya sudah klimurna mesti tengkulak dijelasna apa kae Ami. Nas.
0: Walagi. Apa
1: kae monine ngakali? Iya. Ngakale. Iya, lah ngono. Tengkulak diperjelas. Ayo. Oke.
0: Ya wis mau sampai.
1: Enji mama. Iya.
0: Sebenernya
1: lo
0: yang merasa
1: ya. Oke,
0: okay,
1: deh.
0: Orang
1: ngerasa
0: aja.
1: Ya, merasa. Oke.
0: Yang pengennya sih merasa jasak.
1: Sayangnya jasaknya siapa baik. Merasanya kalau siapa baik sih, mah jasak, mah.
0: Terima kasih,
1: Mbak Yos. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Yos, terima kasih. Ada Mama Lani di kawasan Munjung Agung. Dede Ganinya gak ada suaranya. Mbak Yos kangen nih, cuma cualanya Dede Gani. Ya sehat ya Dede Gani dan juga buat Mama Lani, nanti ditunggu lagunya. Yuk belakangnya, di belakangnya Mama Lani. Kita sampai kembali di 477-nya. Halo, selamat siang Mbak Lani, suara Paramon.
2: Halo.
1: Halo Mbak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya sepanjang jalan
1: Parasari nih,
2: Pak. Oh, Mas Lani, siapa ini?
1: Oh
2: iya. Kamu tanya mantap, Pak.
1: Ayo, jangan, nanti kan belum jamnya, Pak.
2: Ya di jam.
1: Jangan, jangan, tunggu lama-lama.
2: Di jam-jam, Kak.
1: Mantul lama-lama. Aku diambil, Bang.
2: Malah, sungkat.
1: Sini, sini, sini, waksin alak, ya, cuma Bang Alsong.

0: sampai aneh. Gelem apa orang?
1: Wah,
0: turun ranjang.
1: Sungkan, pula. Bisa kan bahas, pula.
0: Ya wes langsung bahas. Ya wes bang, kena bang. Pime, langsung nembak ting-ting.
1: Boleh.
0: Apa ini lagunya? Ya mbak. Iya, nyuruh putan apa ke? Kayak jayangnya kayak jayangnya langsung muncul kayak jayangnya kayak.
1: Ada dua.
0: Wis hati-hati pe.
1: Mudun ke? Ada dua.
0: Ayang Alpin aku rindu padamu. Abis ini.
1: Apa ya? Mapai terus mapai.
0: Apa?
1: Mapai jalan setapak. Mapai jalan setapak. Jenuh. Apa lah?
0: Apa sih bang? Kalangkang bang.
1: Duduk.
0: Siapa anu, bang?
1: Mawar boda.
0: Mawar boda. Lah kah? Sungguh jaluk kui mau nilakan lah kah?
1: Enak gak kena bunyi.
0: Boda. Cepatnya otak cepat.
1: Aku sana gem dulu sana nyetali kui aku.
0: Oh iya anak ding bang.
1: Anak sama tahu nyetali aku setisan. Iya. Cuman ya
0: iya, bukan original, bukan yang original.
1: Iya. Pandai enjoy lab ya, banyak
0: ya. Iya, seneng ane ya, urung acarane wis baratan disit ngucap.
1: Wah, pemayos.
0: Dalam.
1: Pandai enjoy lab. Always. Remember me.
0: Iya.
1: Ya, usah tunjuk, coba nih ya.
0: Ini udah di guru bahasa Inggris, takut salah bang.
1: Iya, iya tuh.
0: Iya.
1: Kau salam hasil bolanya banyak sekali.
0: Iya iya iya.
1: Kau setengah dua, mau kan mau beli ke? Kan mau kemana beli sih?
0: Oh ini oh, satu lagi boleh.
1: Oh boleh.
0: Tergantung kamu beli, lama enggaknya.
1: Hah?
0: Tergantung kalau kamu lama ya saya nggak buka lagi kalau kamu
1: apa
0: ini.
1: Apa lah? Aku biasanya ngolah keduman kok.
0: Kayak bang Alung. Bang An.
1: Dalem.
0: Kayak cer bang Alung aneh bisa nek ora iso ora gelem.
1: Ya kan pas apa sih ngapain? Pas apa
0: sih? Dang diseriusi malah rudek ya bang.
1: Ya bang, apa napa lo?
0: Bang, dang diseriusi kok malah rudek ya bang. Mbak, mama nanti.
1: Bayar Mas Nuri, Mama Wirin,
2: Sintrene kedederen.
0: Mama Lani nyanyi apa sih, Ma? Mama Lani, iya.
1: Iya, Mama Lani kadang.
0: Iya, anak empat baik-baik, iya. Bagina ya, travel, ya. Bagina travel, oke, pendatang anyar.
1: Oh iya, metabung ya.
0: Iya.
1: Bang, coba yourself,
0: FNW. Ayang Alpin, cepetan, nelpon aku.
1: Siapa kowe?
0: Ya ayang kuwen.
1: Apa?
0: Lok ita.
1: Pak Kuntet, Papa Yanto ya.
0: Mama Hari, Papa Hari, Mama Hari. Iya.
1: Mama Hari, Papa Hari, Miki Lampok ya.
0: Kang Raju, Kang Raju.
1: Kang Raju, itu siapa ya?
0: Siapa lagi?
1: Wah, aku ya cengopi, wah iya, kenapa ya? Jasa lupa. Baik itu, kalau Mama Hidman kan ngawang pas ada. Ada nih umur di Bapak Dekondong ya. Mantul Leman Nelson Mandela. Ayo lopo ya. Pak Kumbilan Midun yang Pemalang ya. Iya, ada nih Bunda Santi Bobowo. Tante Mira Pak Sobalungan ya. Ada nih kue Bu ini Pak Mudiono. Cengat ini,
0: cengat ini.
1: Cengat-cengat, no ceng.
0: Cengat.
1: Apa ini cengatnya ya ceng ya?
0: Cengat siapa?
1: Ibni Adila di Santoso ya. Kalau M Kang PM anak apa ya? Iya, rekan Mbak Yo sama apa ya? Ini kondangan dia ke siapa ke kondangan dia?
0: Di gondang dia.
1: Jadi ini kondangan dia.
0: Jadi ini kondang
1: dia.
0: Gara-gara kamu.
1: Dan siapa man yang bayar supaya ayo bayar.
0: Salam kembali buat Kang Al.
1: Apa ya?
0: Apa yang udah songgong?
1: Apa yang tosong kemia? Akan eh halo eh sana apa ya? Bapak yo apa ya?
0: Haji.
1: Kamu pak bawa di dadot.
0: Amat ganteng, amat ganteng.
1: Hendro Ismerling, Mak Ikma.
0: Tete Agustin.
1: Mama Silmin, apa ya Bunda Sal, dah sedih pengenai ya mama diwe kusulit meong ya. Berapa kesempat?
0: Ya, berhubung Bang Al durasinya lama, saya tidak angkat telepon lagi ya. Mohon maaf yang sudah kering-kering. Mohon maaf yang sudah kering-kering. Saya sudah tidak mau angkat telepon lagi.
1: Tapi karena teman aku butuh lagi.
0: Ora, wis. Ngoreng nyandak. Oke.
1: Apa tahun beduk?
0: Beduk
1: ya. Papa nek uya.
0: Oke, spesial Bang. Spesial Bang. Ambo
1: impa atun Hendro Ismeling apa ya? Atane. Siapa maning Mama Sila ya? Sila hu ya.
0: Spesialnya enggak usah Bang, pan ngono kita pan goyos Andarista Bang. Bang, saya
1: ngerti dopa.
0: Bang, panggo iya. Ya, kan lihat durasinya jamnya udah jam berapa lihat?
1: Jam tengah dua.
0: Nah, iya.
1: Lewat pitung menit.
0: Nah iya nang korenya andak ora diputer lagu deh bagaimana?
1: Ya, iso. Ya, nah.
0: Spesialnya kan gue sapa kan gue nok ita apa kan?
1: Kondangan dia weh.
0: Oh iya weh berarti gue yusan dari
1: ita nok ita mang.
0: Ya, nok ita mang apurane nok ita ya. Aduh, ya sudah ya, sudah cukup ya, udah penelpon saja karena ini durasi ya, waktunya sudah tidak memungkinkan lagi buat ngangkat telepon. Ini sudah ada beberapa lagu ya. Oke, okay, tetap jaga kesehatan Anda dengan Mbak Sahabudap Balanin Star Paraman FM. Jadi ini belibet dah. Ya, tetap jaga kesehatan Anda Balanin Star Paraman FM dengan mengkonsumsi Habudap setiap hari ya. Habudap ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Untuk mendapatkannya silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Star Paraman FM Tegal. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paraman di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Mas para sayang. Ya mah Lani. Aduh kere bunga boleh Baginda Travel sugeng siang Mama Lani. Lagunya ini buat Anda Mama. Semuanya saja ya Bunda Santi, nanti kalau waktunya cukup saya hadirkan mawar birunya. Kalau enggak ya besok lagi ya Bunda ya. Yuk.

0: Udah siap-siap belum? Yuk kita berangkat. Kok malah ngelamun gitu sih ya?
1: Gak usah ke dokter lah, Bu. Ya udah capek, berobat terus. Nanti paling-paling disuruh minum obatnya 5 jenis lagi. Mana obatnya gede-gede.
0: Terus gimana ayah mau sembuh dari sakit jantung ayah? Kan memang harus kontrol terus ya.
1: Coba beliin ayah obat herbal aja ya, yang sering diiklankan di radio tuh loh. Top tuh. Apa gitu tuh namanya?
0: Hah? Obat herbal? Oh, Habuto maksud ayah. Loh, bukannya itu cuma buat daya tahan tubuh aja ya ya?
1: Enggak, Bu. Yang ayah dengar di radio ternyata herbal Habuto bisa untuk segala penyakit juga. Bahkan untuk penyakit stroke, jantung juga bisa loh. Katanya asal konsumsi rutin.
0: Iya sih ya, asal ayah mau telaten konsumsinya. Jangan ogah-ogahan kalau suruh minum obat.
1: Insya Allah enggak, Bu. Habotop ini kan cuma satu jenis, cuma 2 kapsul 3 kali sehari. Beda sama obat yang sering ayah minum, 5 jenis sehari, besar-besar pula.
0: Ya udah, nanti ibu beliin obat herbal Habotop yang paling top ya ya, ke radio.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Anda

di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM The Girl ya, yang baru saja saya hadirkan ada Mawar Bodas ya, hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari Bang Allah yang ada di Kesana Bagoa, yang sudah gabung melalui WhatsApp dan SMS online. Terima kasih ya. Yuk kita satu persatu sapa. Ada Mbak Mudrika Zeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Yos, kulo Mbak Mudrika Zin ingkan wonten ing sida mulia. Salam kagem sedoyo kemawon balane sara paramon. Sekaripun praulaya matur nembah nuwun Neng Yos. Nok Neng Yos. Aduh. Kemudian di belakangnya Mbak Mudrika Zin, Kang Teddy, Dewi Kunti juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Kang Jabidin juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kang Junet juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Dan Agustin juga selamat siang. Kemudian Wong Ireng juga selamat siang ya, terima kasih sudah hadir. Kang Darmo Bapau juga selamat siang. Kemudian ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yos, aku minta lagu Ojo Lamis ya. Sudah saya siapkan memitika, tapi kayaknya waktunya sudah mepet sekali ya. Nah, jadi besok lagi insyaallah. Salam-salam buat Mami, salamnya buat Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lele, ada Nyi Ratu, ada Mamah Lani, buat Kang Doli, ada Jasa Krajum, buat Papa HM, Kang Jabidin, buat Kang Edi Dados, ada Tete Agustin, ada Om Kasnuri, ada Bunda Sandi, buat Mama Rengganis, buat semuanya saja. Dari Mami Tika Leoni, Purnio di Kalimantan Tengah. Kang Edi Dados juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Ahmad Ganteng hadir Mbak Yo, salamnya buat Mama Lani, buat Mama Nadia, ada Mama Imut, ada Kang Kasnuri, buat Kang Albar, ada Umi Lela, buat Mbak Yo, terima kasih. Lagunya yang Pengharapan. Oke, besok lagi ya. Ya, Sok Rajim juga selamat siang. Assalamualaikum dari Dudu sing Jasa Rajim, kesing bojone. Ya. Assalamualaikum dari Ibu Suhada di Harjosari Kidul. Kenapa pikir tulisannya Jasa Rajim apa tulisannya Ibu Suhada ya? Iya, Ibu Suhada bersama dengan Jasa Rajim ya di Harjosari Kidul. Kirim salamnya buat Ibu Rini, buat Budi Habibah, ada Yu Saada, ada Mama Hilman, buat Yu Putri, Yu Puri, ada Mama Elsa, buat Mama Yunita, ada Mama Alisa, buat Mama Ikma, ada Mama Nadia, buat Yu Marti, ada Mbak Trinil, ada Mama Ali, buat Mbak Febi, ada Mbak Nia, buat Mama Zira, ada Mbak Am, Mama Wiwin, ada Mama Kiwi, ada Mama Wajra, ada Mbak Wikandianu, buat Mbak Mudrika Sen, buat Bunda Septi, Bu Santo, ada Bu Warnipa, buat Bu Roni, juga buat semuanya saja yang lagi tugas, buat yang lagi siaran maksudnya ya, buat yang lagi tugas semoga tetap diberikan kesehatan selalu, amin. Terima kasih. Di belakangnya Ibu Suhada dan Jasa Krajum. Sugeng siang Mbak Yos, para sarine sapore teman, ini dari Bapak Uya. Lagunya Ngidam Pentol, salame kagem balane setara para monster doyo, matur nuwun Mbak Yos. Kemudian ada dari Mama Ari sama Papa Ari di Serampok ya, selamat siang. Om Kasnuri bersama dengan Mama Bibinya juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Lani juga selamat siang, Mama Lani. Nok Ita juga ya, Ayang Alpin kon cepetan gege nelpon Nok Ita, Ayang Alpin. Kemudian di belakangnya Nok Ita ada Bu Santi Purbowo ya, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Bagindra Teh, Baginda Travel juga ya. Apa Yanto Songgum enggak online Mbak Yos, suruh online Mbak Yos. Ya saya juga enggak punya nomornya. Kalau monitor ya mungkin tadi sudah berusaha untuk online ya. Ya. Ya Pak Yanto. Kemudian di belakangnya Baginda Travel. Kang Raju kali Mama Asli Lisbon saring kelima bidadari ne rawuh nggih nok yo. Salam manis. Buat si kembar Nok Isna dan Nok Windy, buat Nok Esa dan Nok Anissa, buat Abbas matur nuwun Nok Yos, lagunya Mediun Ngawi Nok Yos. Iya, besok lagi ya Kang Raju ya. Abbas Sahrul juga hadir, terima kasih. Kemudian di belakangnya yang sudah gabung melalui SMS
Ada Kang Bagus Ari di Brebes. Salam buat semua karyawati di Irta Busana, Irta Salon, Irta Bakery, Irta Chicken Geprek, Irta Swalayan. Spesial buat istri saya Irta Amalia Permata. Ini usahanya banyak banget ya, luar biasa. Waduh, ini CEO berarti CEO. Owner. Waduh, luar biasa teman. Ya usahanya pirang-pirang teman ya. Bagus Ari. Ya wes. Kemudian di belakangnya Bagus Ari di Brebes ada Jeng Yo Sugeng Siang. Ini Bude Eravana Nyuwun Sekara Bunga Anggrek sudah dihadirkan tadi di awal ya. Salamipun Kangge Sedoyo Balanestara Paramon. Anji, Jeng Yo persis Bude Janda Bodong. Janda Bodong. Kayak udil sih Bude. Bukan Randa Magel, berarti maksudnya Randa Magel mungkin maksudnya bukan bodong. Tapi sudah dua anak, satu cucu, dua putri, dua gede, tapi anak dude. Umur 4-3 tahun, gitu ya. Aduh saya kira. Oke Budi, terima kasih untuk informasinya. Untuk informasinya ya. Oke, dan sampai di sini saja kebersamaan kita. Oh ya, Teteh Dinda Sindang Lau juga selamat siang. Matur nuwun sudah hadir ya Teteh ya. Lagunya sudah dihadirkan juga. Bukan ada seketinggalan. Kang Dedit tadi sudah saya sebut ya. Oke. Ya sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta lagi. Para sehari siang ya, untuk kesempatan siang hari ini hari Selasa di 23 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui voice call ataupun Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Setelah ini nanti Yos Andarista hadir kembali di Lanosta. Ada tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan sampai di jam 4 sore nanti. Doang terakhir ini memenuhi permintaan dari Mbak Modrika Zain ya, yang ada di kawasan Sidamuli dan 101.5 Star Paraman FM. Nigel, Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, kia sih enak. Kia sih acara apa menurut?
1: Kue, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari, Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Suara Paramon FM di Gial. Hai. Ketemu lagi ya sama Yus Andarista. Lagi-lagi ketemu sama Yus Andarista. Kali ini saya hadir di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini. Siang menjelang sore ya. Di hari Selasa 23 Juni 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja, kebersamaan kita di Lanosta. Ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Dan untuk menemani aktivitas Anda yang mungkin ada sebagian dari Anda yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya, tetap semangat ya. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu, atau mungkin Anda mau kirim-kirim salam, bisa bergunakan di melalui voice call di 352888 atau di 6145477. Dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT The Nature Indonesia. Ada Vitama yang dapat membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Dan untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Suara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. M2M Mirror Mirror spesial untuk Anda, Balani Suara Paramon FM Tegal. Don't go anywhere. Tetapi 101.5 Suara Paramon FM, ada Yus Andarista, ada Lanosta, ada produk-produk dari PT The Nature Indonesia.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tono, alamat Tebon Mangga, RT 5 RW 2 Kabupaten Cilacap. Saya punya keluhan mata. Keluhan mata saya itu merah, sakit, pedih. Kalau lihat matahari itu silo. Saya waktu lebaran itu ke sanak saudara, itu diboncengin sama istri saya.

0: saya terus beli, ngosomsi sampai habis 4 botol. Alhamdulillah sampai sekarang udah sembuh total. Terima kasih Pitama, pendengar siapa yang punya keluhan seperti saya, beli aja Pitama, jangan takut-takut, jangan ragu. Alhamdulillah sembuh total. Cukup sekian, terima kasih.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
2: Dapatkan Pitama di Radio Paramount, alamat Jalan Raya Dampiak 132, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Yang kembali lagi masih bersama dengan Yusanda Rista di 101.5 Star Paramount FM Regala, ya. Masih ada Lanosta, masih ada teman-teman Bapak Nostalgia Indo dan juga Manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan terus dihadirkan untuk temani Anda Balane Star Paramount FM sampai di jam 4 sore saja, ya. Ini lagu yang dari saya barusan saya hadirkan, Mayang Sari, Izinkan Aku. Mayang Sari, ya, direquest sama Kang Jabitin, Ibu Bisri. Tapi ini terdengar gak tadi suaranya, ya? Kelihatannya kayaknya kecil. Saya tinggal ke belakang tadi. Ya sudah, ya, ya, mau gabung yuk di 352-888. Kita sapa dulu langsung. Halo, selamat siang Balane Star Paramount.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo cantik gemoy.
0: Halo cintaku sayangku Tete Agustin tersayang. Sehat alhamdulillah waras bergas.
2: Loh, etadu.
1: Dengar gemoy ya.
0: Kang Bawor baru pulang. Kang Bawor baru pulang dengar suaranya Tete.
1: Candanya gitu ya.
0: Iya, dalam Tete.
1: Kalau Mbak Yosyara tuh banyak candanya, jadi aku tidak bisa online juga masalah.
0: Oh begitu, iya ya Teh, ya, ya setidaknya terhibur lah. Alhamdulillah.
2: Nanti atau saya kabeh di Blalis.
1: Keluarga juga sih, apa sih di kontrak tuh ikut-ikut aja. Lah apa plan?
0: Dia gatel kalau dengar suaranya Tete, pengennya nimbrung Teh.
1: Ya,
0: mungkin betul. Karena ya rasa kangen yang ganti, sudah lama.
1: Udah ada garamnya jadi selalu gatel.
0: Dia nawarin pisang mau Teh.
1: Pisang apa?
0: Enggak tahu itu nunjukin pisang buat Teh.
1: Enggak. Jauhnya mau juga berarti ngiler apa?
0: Iya.
1: Lagi apa plak?
0: Baru pulang dari inkaso. Tiba-tiba dengar suaranya Teteh jadi langsung ya.
1: Bayo.
0: Begitu. Dalam
1: aku pengen perasaan dari Christine
0: tadi. Oke,
1: siap. Ya. Udah ada itu.
0: Ya, sudah ada. Kemarin kan sudah sempat dihadirkan, cuman Teteh kayaknya request-nya setelah sudah muncul.
1: Itu. Jadi ke belakangan keduluan.
0: Iya.
1: Ada kan ya?
0: Ada.
1: Perdana buat Mbak Yo.
2: Adalah saha anu bager. Ini itu hadiah anak mah.
0: Artinya apa, Kang?
2: Analah wong aku wong apik.
0: Oh. Dia kan tadi pakainya bahasa Sunda, kan saya bingung mengartikannya Tete. Apa tadi ngomongnya?
1: Udah biarin aja dia.
0: Adalah gitu. Adalah orang baik begitu.
1: Kalau siang aja, kalau malam nanti ada yang gimana.
0: Iya.
1: Siaran
0: plak. Kalau itu Kang Somplak mah enggak ada yang nyemburuin Teteh. Dia udah
1: banyak banget tahu.
0: Oh, banyak ya. Banyak ya.
1: Ada yang baper banget sama aku.
0: Oh, baper. Iya, waduh.
1: Ya, aku enggak enak.
0: Iya.
1: Takut yang bapernya takut orang.
0: Iya, jadi sasaran ya. Tapi enggak apa-apa lah, aman Teh, kan enggak bakalan orang bakal diunjuki wong aduh.
1: Gitu. Tapi kan dia masih banyak rebutan, jadi aku yang
0: marah. Oh, Kang Somplak berarti masih diperbutkan banyak.
1: Jadi aku
0: menang. Oleh-oleh. Oh iya.
1: Ya,
0: oleh-oleh dari inkaso katanya.
1: Minta gitu.
0: Iya. Minta Kang Bawor. Heeh.
1: Selalu bayar barang.
0: Ya amin. Terima kasih Teteh. Teteh juga ya. Terima kasih.
1: Pelan tapi pasti.
0: Pelan asal selamat ya Teteh. Iya.
1: Ya Teteh.
0: Besti Teteh. Gimana nih nanti?
3: Selamat siang Teteh Agustin sayang.
0: Teteh, sayangnya panjang banget Teh. Sayangnya panjang. Iya, ya, saking apanya coba. Iya, Ceng Robi baru kelihatan. Baru kedengeran kobarnya ini loh. Bunda Oka.
1: Bunda Oka.
0: Di Grogol. Tetangga.

0: Desa aku berarti ya.
1: Bayo?
0: Dalam?
1: Yang ada di Sulawesi itu siapa, Mbak?
0: Oh, Mami Tika Leoni. Iya, dia aktif teh.
1: Selalu di sana bahagia bareng keluarga.
0: Amin. Iya.
1: Terus ada Kang Albar juga.
2: Terima kasih Mami Tika Leoni donaturnya. Donasi untuk anak yatim 200.
0: Oh iya, matur nuwun Gi Mami Tika Leoni. Iya, untuk partisipasinya untuk acara Muharoman.
1: Tangan untuk yatim.
0: Nggih, sudah di list, Kang. Sudah di list.
1: Aku juga piatu yatim.
0: Nih, iya, orang udah kaplek gitu di. Minta disantuni. Iya ya, aku piatu ya, ada jatahnya enggak gitu.
1: Kalau masih ada jatahnya hebat banget Indonesia.
0: Jatahnya ya. Ya semuanya minta dong ya.
1: Iya dong.
0: Mami Elsa.
3: Wilujeng siang teteh, kumaha damang teh.
0: Mama Elsa.
1: Damang, Mami Elsa.
0: Iya.
1: Mama Elsa.
0: Mama Elsa benar.
1: Mama Elsa bagus namanya ya Elsa.
0: Iya,
1: ya.
0: Elsa. Mbak Wikan Danu, Mbak Wikan Danu.
1: Siapa?
0: Mbak Wikan Danu.
1: Mbak Wikan Danu.
3: Kumala yatim piatu Tete Agustin.
0: Iya tuh, Jeng Robi juga daftar minta disantuni ya.
1: Iya, jadi yang kita yatim ya. Ya.
0: Nanti hadir aja di acara paguyuban kan, sekalian nanti acara Muharoman ya, bagi-bagi.
1: Yatim piatunya udah bangkok.
0: sudah kadaluarsa, sudah enggak dianggap anak yatim. Enggak layak disebut anak yatim dan piatu sudah. Oh, sudah bisa ya, sudah bisa cari uang sendiri kok minta disantuni.
1: Ada Mania juga ya. Ada Bang Al, ada Mama.
0: Oke, salam kenal Teteh Agustin, Kang Jabidin, Ibu Bisri.
1: Salam kenal juga Ibu Bisri bareng Jabidin ya.
0: Amin. Teteh Agustin sehat, jasak rajum teh, jasak rajum.
1: Sehat,
0: alhamdulillah sehat. Abah Sahrul hadir teteh.
1: Sahrul juga ya bareng Mama Nisanya.
0: Kang Akil teteh, Pesarean.
1: Kang Akil.
0: Ji.
1: Pesarean.
0: Kang Raju.
1: Bareng Mama Jenis Munnya, bareng si kembarnya. Ada Jeng Robi yang cantik.
0: Iya. Jeng Robi kok kamu cantik sekali sih, Jeng?
1: Iya, waktu dipoto sama Kang Bauer itu.
0: Aku simpen. Iya, kecantikanku terkalah oleh kecantikannya Jeng Robi.
1: Jeng Robi kan tukang ria, jadi kan dia.
0: Iya, pinter ya, mempercantik diri ya. Siapa ini? Mbak Am Kembangpang, Mbak Am.
1: Apa?
0: Mbak Am Kembangpang. Bunda Santi Purbowo, selamat siang Tete Agustin.
1: Purbowo siang juga Bunda Santi Purbowo. Aku dulu mah bilangnya Prabowo.
0: Iya, ya bingung ya, penyebutannya bingung ya. Pur. Ternyata pakainya
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Idi. Idi anak ganteng ini apa cantik nih?
4: Ganteng.
0: Ganteng ya. Iya, waalaikumsalam gantengnya. Manggilnya Mbak Mami, Mama?
4: Tergantung ya, Mama kadang ibu, kadang itu.
0: Oh, ibu, iya.
4: Terus aku mawasa juga.
0: Joko Tingkir, suun teteh salamnya.
4: Iya.
0: Ya, Umkas Nuri baru disebut, langsung muncul, aku hadir.
4: Iya.
0: Ya. Mbak Ila Jatirawa hadir ya, teteh.
4: Iya, Kak Raju itu sohada Ibu Ida Marteloyo. Mama Nanda Aburko.
0: Iya.
4: Tiga Serang. Ini keberatan.
0: Baginda Travel.
4: Baginda apa?
0: Travel.
4: Baginda Travel.
0: Iya.
4: Jurusan mana itu Baginda?
0: Enggak tahu dia. Tadi kan nomor baru terus dia tanya, mau dinamain siapa ini? Katanya Baginda. Baginda siapa? Baginda Travel.
4: Pancura ini bareng sama Mediononya, Mama Ani Songgomnya, Ratu Mama Lani bareng Adaninya ya. Terus buat Jakarta Sumbung, Jakarta Tinggi.
0: Enji.
4: Bareng Sugurnya Jin Artini.
0: Mbak
4: Mutrika.
0: Mbak Nek Mudri Kasin, sugeng siang, sugeng sonten ji.
4: Kang Iti Abdillah juga.
0: Oke.
4: Jadi Oma Irama Kang Iti Abdillah.
0: Oh iya. Oh tukang arang ya.
4: Iya.
0: Pengarang, pencipta.
4: Terusnya tuh.
0: Kenapa teh?
4: Siapa lagi? Siapa
0: lagi? Udah, semuanya aja.
4: Okay. Tol semua tinggal itu ya. Lagi ngegulung semuanya. Salamnya buat semuanya aja.
0: Iya, oke okay, teteh.
4: Semoga pada sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Kamawar juga sehat selalu.
0: Amin, amin. Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa HM kelupaan.
4: Assalamualaikum.
0: Oke, okay, waalaikumsalam demlak ting ting.
4: Jos,
0: terima kasih. Ada teteh Agustin. Bersama dengan sang ponakan gantengnya tadi ya. Oh Kang Ibni Abdillah langsung muncul teteh. Dia dibilang sekarang jadi Roma Irama. Roma Irama itu kan suka ngarang lagu ya. Gara-gara kamu sih Kang Ibni kemarin bilangnya teteh lagi teteh sudah terbang ke Bandung ya. Jadi dibilangnya kamu seperti Roma Irama dan seperti guru bahasa Indonesia. Bude Eravana juga ketinggalan nih teteh Agustin. Itu yang nyanyi Arik. Oh tadi yang apa sih yang tadi saya munculkan, izinkan aku. Di sini tulisannya Mayang Sari ya. Arikus Miran ya, apa ada dua versi? Oke deh. Yuk yang mau gabung lagi di 477-nya kita sapa. Halo, selamat sore Balana Star Paramon.
5: Selamat sore.
0: Iya, betul Kang. Kang Racum. Ngantuk sampean awit mau ngantuk urung bubuk. Ora bisa ya. Iya, niat hati ngantuk kepengennya bubuk tapi enggak bisa kan? Iya penasaran wong urung online. Iya penasaran wong durung krungu suarane Tete Agustin.
5: Iya.
0: Iya barang ketawis krungu suarane Tete Agustin ya dak sampean akhirnya langsung lepek-lepek kepengin bubuk.
5: Ora
0: juga.
5: Ora bener.
0: Ora bener.
5: Iya.
0: Berarti salah dong.
5: Ora bener berarti betul loh.
0: Lah kamu tadi ora bener ngomong ndang ora bener ya berarti salah dong.
5: Ora bener berarti bener.
0: Ya kamu kasih ya kalau begitu kamu kasih koma.
5: Ya
0: berarti penyampaian kamu salah. Ora.
5: Bener salah.
0: Yes, ya penyampaiannya gini nih. Ora Mbak Yos, bener kayak gitu.
5: Ya syukur.
0: Ya syukurin lo. Mama Elsa.
5: Mama Elsa. Siang Mama Elsa.
0: Siap-siap, sabunnya dibalang nama Mama Elsa.
5: Ora, ora sida.
0: Mama Elsa lagi nyapu apa duh? Ora ki Mama Elsa.
5: Ya ora lo.
0: Dong lagi nyapu. Deleng lingak deleng lingak lingu kanan dan kiri. Lah dong jigo nang arepe tetep nyamplong kadang sampean online. Ora, pokoke gara-gara sampean. Setiap kali sampean online Mama Elsa walaupun lagi jigo lagi ngerumi karo emak-emak rempong di depan rumah, ana waktu langsung disamplong, Nak.
5: Ora keto ora.
3: Sak, padamu yakin sak, padamu.
0: Padamu apa? Orang jelas ya sak.
5: Aja gelim
0: sak, orang jelas ya sak.
5: Mungkin maksudnya apa?
0: Ini orang jelas. Cuma orang jelas.
5: Padek gawe kangelan temen.
0: Lah iya, padamu ini kan mesti apa? Dawe diperjelas ya sak.
5: Lah iyalah.
0: Iya, Om Kasnuri.
5: Mas Nuri Mama Win ya.
0: Iya, cari Om Kasnuri. Jasong Miki pertama melebu suara dengan tuku. Iya, Miki sepeda tak mangap-mangap kan, Om Kas. Bunda Septi.
5: Bunda Septi. Iya, Bunda semua datanya Bunda ya.
0: Jasong sih sabar ya, Sak.
5: Aduh, mantap sabar.
0: Cari Purini, Purini.
5: Aku cilik sabar, Purini.
0: Iya, bayo yuk ngarane sampean Jasa. Jasak Surajum Sabarun. Ya, sabar terus.
5: Sabar
0: weh. Iya, wong sabar. Ora keduman disayang penyiar.
5: Wong sabar disayang penyiar.
0: Ora.
5: Ora, ya balik nama neng.
0: Jujur. Apa Sastro?
5: Ora tukur apa jujur.
0: Ya wong nyong ora sida. Yo ya nyong carane sabar ya.
5: Nyong kan Kalimantan siapa yang Kalimantan?
0: Mami Tika Leoni.
5: Mami Tika Leoni.
0: Iya,
5: iya, Mbak.
0: Iya, Mami Tika lagi aktif
5: Mami,
0: sekali.
5: Mami, iya. Mami Tika.
0: Mami dia menyebutkannya Mami Tika Leoni sih.
5: Yo, kita yo ngarep ya Mami.
0: Iya, Mami. Wong, we, yos melune sampe nyawang yos nomor 42 men sak.
5: Hah?
0: Iya. Yos tua apa nom?
5: maksudnya
0: ya maksudin dong aku udah dipanggilnya mami sama Baria, aku dipanggilnya mami.
5: Iya berarti ya. Sama si Madan Nomo.
0: Iya sih Seraden no ya, semen ya. Seraden Nomo apa semen aja Seraden Eden.
5: Ngomong tadi ya nomor sama teman Raden Eden. Udah ngomong dawak ngono.
0: Iya iya. Iya tapi kepikir menung saya kayak kue rumang sasa.
5: Ya wis so.
0: Ya sebelum saya, sebelum orang lain ya, menghujat saya, saya yang lebih baik menghujat diri saya sendiri.
5: Yang Rocky, yang Atene,
0: Kang Rajum, cari Kang Jabidin. Iya.
5: Jabidin.
0: Kang Jabidin, Ibu Bisri.
5: Ibu Bisri.
0: Ji.
5: Wong di mbak.
0: Wong di sian.
5: Wong punon apa wong di Grogol?
0: Dalam kan?
5: Grogol kulon ya.
0: Apanya? Iya. Ya,
5: kenapa?
0: Iya. Ya.
5: Akurkon. Mario, Pak.
0: Oke.
5: Wow. Agnia Bella, Aji, Karo Oki. Ya, kami kan Bandung, Mbak Menteri Kasen.
0: Ya Allah. Apa kan?
5: Terima Mama Siram, Am Kembang Pang, Mbak Pepi, Puri ini, Ramu Diono, semua selalu ya Bu, kali Bapak ya.
0: Sudah di list.
5: Pang Akbar.
0: Ya.
5: Mama Lani.
0: Nji.
5: Mama Lani.
0: Ya, kayak neta seraden. Mama Lani orang patia sehat.
5: Jangan
0: ya. Ya fisiknya ta sehat fisiknya.
2: Nggak sehat. Pocoknya
5: jeblu. Pocoknya jeblu kak. Di arah muridnya aku juga ya kue lah. Anak jeblu kena orang.
0: Orang lah orang yang punya mana Mama Lani kedang iyo selawan jasak lah jumliku ya utangnya bangka. Mbak Ila tau
5: Mbak
0: Ila dawar yakinnya dan sampein online yang dadah kepala saya menjadi mules
5: apa
0: ya sirai aku mendadak mules utangnya yang mendadak pusing pokoknya
5: kualik
0: orang-orang
5: bener-bener radan
0: radan ada apa radan ikirin kan durung
5: durung sempurna
0: iya kan mbak jalan
5: esi bisa kita nantambah ya
0: esi bisa diobati
5: iya bener
0: ya esi bisa ditolong lah
5: sama ini abu karen
0: sing nolongi sampai nasa
5: jadi gak bebang kakak prim
0: iya sih gak bebang kakak sampai ada sih bisa nambah sih gak bisa nambah ini sampai nasa
5: iya orang bisa gak pikirnya jauh
0: iya orang bisa ya
5: orang bisa pikirnya pikirnya jauh katanya dewe
0: iya orang bisa yang memberi
5: kayak Mama Lani kok ini nambahnya katanya dewe
0: iya orang bisa yang menimbulkan rasa mules dan pusing itu kan anda bagaimana cara anda untuk menyembuhkan apa yang saya rasakan dong
5: ya gak tahu lah
0: ya saya
5: tak tahu dirimu sendiri
0: ya ya anda harus tahu bagaimana caranya supaya
5: bisa dong
0: ya tidak dong
5: pada saya
0: tidak mau tahu anda harus bisa mengobati saya supaya saya gak tidak pusing dan tidak mules tidak
5: gak bisa nggak bisa
6: ayang ember selamat siang yang ember bareng Umi Zuhadan Neda ya
5: iya Mama Elsa
0: iya Mama Elsa wes istibalang nak
5: Mama Ditya Mama Elisa Mama Agus
0: Sak Casak selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Kangen ya sama aku?
5: Siapa?
0: Mama Nadia.
5: Astagfirullah.
0: Pantesan.
5: Pantesan.
0: Maafkan saya gitu, Sak.
5: TV-nya ora titik-titik karo wis apa pancen kangen
0: dewe. Oh, sengaja, Sak.
5: Dia
0: sengaja mempermainkan perasaanmu biar dia pengen mengetes apakah dia tidak muncul 1-2 hari kamu kangen atau tidak.
5: Alah.
0: Iya.
5: Tadi kayak sampai
0: udah ngegras guys. Kayak Bunda Oka, jadi Bunda Oka. Jasak tukaran baik orang Mbak Yosi Sak.
5: Kenapa?
0: Bunda Oka.
5: Bunda Oka. Oh, tukaran Bunda Oka.
0: Iya.
5: No. Terus madan Mbak Oka.
0: Nji.
5: Iya. Bapak nak uyal, mana uyal?
0: Kek, bu Mudrika, ya jasa kayak anteng baik, yo saya kayak orang merasa bersalah, ya tapi Mbak Mudrika sing keri. Nok, jasak sampun dibuli mboten sekecok kali Bu Suhede. Untungnya mawon Bu Suhede sosok paling ingkang legowo, nji. Jisak.
5: Kalau bisa ngomong aja pun.
0: Mbak Mudrika. Iya. Jasa racun itu ketika mau online sudah izin dulu sama Ibu Suhede ya. Iya. Dengan segala resiko nanti yang akan jasa racun tanggung, Ibu Suhede sudah merestui. Ya, Sak.
5: Wis. Begitu.
0: Iya.
5: Ya, ya aku ya.
0: Yes.
5: Mbak Mudrika ya.
0: Oke.
5: Okay. Mbak Wikandando ya. Apa ngobrol
0: sih? Apa
5: ngobrol?
0: Bunda Sandi Purbawa orang nyundang online sama sampean online kan nyongar bakal ngantuk.
5: Bunda Sandi Purbawa.
0: Rebutan apa dong? Wong jasak durung dadi dude kan ora rebutan kejar. Bunda Santi.
5: Oh, rebutan siapa
0: dong? Ya, Mama Lani kan terang-terangan, Mama Lani kan terang-terangan aku tak kepenginnya jasak rajum ke pokok sana ibu sudah. Ya sampean kan merasa tapi yang Mama. Tapi kan mereka yang memperbutkan, Anda kan mereka yang merasa.
5: Mereka yang tersendiri.
0: Ya, tapi mereka kan sakit hatinya ketika pengin menginginkan perasaan yang sama.
5: Berarti melampiaskan kan karonyong. Sakit hatinya.
0: Iya, sampai
5: cuma untuk melampiaskan toh.
0: Saya Anda ya, harus tanggung jawab terhadap perasaan mereka yang sudah yang sudah disia-siakan.
5: Termasuk Mama Lani.
0: Mama Lani Melasi. Anda tahu tidak ya, Mama Lani meninggalkan A.A. Jojo itu gara-gara dia.
5: Mukanya kan waktu lagi ngekasi ya.
0: Menyimpan perasaan. Sudah menyimpan perasaan yang tidak karu-karuan terhadap Anda ya.
5: Lagi yang belum kan aku curiganya.
0: Tapi berhubung si Kang Jojo tahu yang dituju kamu, akhirnya kan Jojo mempersilahkan ya sudah ya, gitu.
5: Ya udah aku.
0: Yang penting jangan selain sama jasa racun katanya seperti itu. Carane Kang Fadil, jasa racun ya Mbak Yos ya Mbak Yos. Mbak Yos kering aku nake. Jasa racun emang begitu sangat ganteng sekali ya Mbak Yos. Mangkane sampai jadi rebutan gitu.
5: Ganteng. Ikane meteng teng nek kene iki.
0: Meteng teng.
5: Otot
0: gulune kayak Mbak Am. Cara memana dia Mbak Yos, saya ki jasak pelit Mbak Yos kalau aku kayak buka kartu kayak Mama Nadia kayak biasanya emang sak
5: tumben loh kok mengayak kue
0: ya
5: perasaan apa pasen kayak kue
0: iya paperan ya sak ya
5: iya
0: sekali dimain mon ini demen
5: ya pelit ya emang kan mau
0: iya kan orang mesti ya sak ya rezeki kadang-kadang lah
5: kayak
0: wingi sampean bermain tempe nen sebelumnya sampean sempat main kayak tempe ya ya lu kan main tempe nggol dine ya ora bisa. Gua bandar tekoro ya. Benar
5: sabar ya Allah.
0: Jasak rambut darah tukul-tukul be. Jadi Bunda Santi.
5: Ya ora pun.
0: Mama Elsa.
5: Kanannya pun.
0: Iya, pala mules, perut pusing. Tambah nih tempe cak. Jadi Mama Elsa.
5: Tambah tempe bontol.
0: Iya, kisah. Kang Muhtar.
5: Muhtar, Mama Kiri, Mama Wajro.
0: Mbak Yos, gue jasa ngerebutan randa-randa ya, soalnya untungnya lah Kang Mute. Kayak wedus.
5: Kayak lukur mani, bro. Terus ngerti. Jumunan ngudel.
0: Ya, ayo ngerak, ayo. Mau ini kayak permen ya, kuwe, nah.
5: Tadi sama nambah, ya.
0: Ora, sakit. Sumpahnya
5: rapi, mesaman
0: pusing korang. Niki anak sensor, makanya anak sing tak sensor, yos ke, anak sing tak sensor sang. Judulnya saiki ora bela karo aku jasak Mbak Yos.
5: Apa?
0: Memana dia? Sak, sing nemburi. Kaya emang Mbak Am ini ketularan kaya blobore kaya.
5: Ya,
0: Mbak Am.
5: Mbak Am, Mbak.
0: Sak, sing nemburi, wis mbut tapi aku. Tapi aku terhibur orang ngantuk dong jasak online kayak gue.
5: Oh, jadi mburi mut-mut ini.
0: Kayak ayam.
5: Ayam pengenduk.
0: Orang badannya tapi aja mudun dingsaknya soalnya terhibur dan jasak online. Ya primis ya sak ya. Jasak ya Mbak Am ya kayak pencil nemen ya sak ya.
5: Mulah. Yo apa HM apa Sahro dah.
0: Aduh.
5: Kayak Kang Ovidin. positif mama ayo penglek mama ambil mbak ilah tower
0: lagunya apa sar?
6: Selamat lagunya siang ya ambil bareng Umi Zuhad dan
0: oke okay, mau Umi so.
6: Siap
0: biar sih anu ke VN
6: siap
0: oke okay, mau ngotek nyosoknya seneng kan kalau ngusaran mama Elsa
5: lagunya
0: lagunya apa sar?
5: Tangan tak sampai
0: iya aduh
5: sak apalah kak
0: yang untungnya kesel sak
5: untungnya kesel orang kemuyuh
0: kemuyuh
5: baik
0: iya
5: tak mudu no
0: yang kemanyo kesel umur sak
5: ya umi lebih bapak di gondrong ya
0: ini lagunya apa ya sak
5: lagunya
0: iya
5: tak ingin sandiwara wis
0: he?
5: Tak ingin sandiwara
0: ingin sandiwara
5: ya apa ingin cinta yang nyata ya?
0: Kayak sampean yakin ngurjani nyong nemen di sana tak ingin sandiwara anak tak ingin cinta yang nyata apa?
5: Aku ingin cinta yang nyata wis.
0: Oh itu aja ya Betaria ya?
5: Ya, ya.
0: Oke
5: okay. Gue ndak ngeloro pada mikir
0: gue mikir siapa sak? Si Jim mana dia? Mesti mana dia? Keloronnya siapa?
5: Ini lagi
0: patah hati. Oke, okay. Ya tolong ya. Ya. Ya benar. Jadi emang lu ben pada mikir ya. Terkhusus lu Mama Nadia karo Mama Lani.
5: Spesial lo.
0: Mikire nganggo ne apa sak?
5: Ya terus sama pikiran aja. Apa kok pikiran inyo?
0: Maksudnya makanya ben sampean memperjelas mikiran nganggo pikiran ya.
5: Pikiran aja wae karo ati dan ya.
0: Aja nganggo dengkul, jangan nganggo dengkul ta.
5: Ada ngandel nawong liyau.
0: Iya ya sak ya.
5: Ngandel nawong liyau tak kayak bener nang si bodoh ni.
0: Iya sak ya kau sak.
5: Ini kira yang cewek.
0: Nyong.
5: Kalau hati nak cewek.
0: Nyong nyong nyong nyong sak kami kesel sak.
5: Assalamualaikum.
0: Hei kau sak mau disini sak.
5: Amen.
0: Pokoknya menembaiki anak maning pengagumu. Pokoknya I love you sak.
5: Sak maning.
0: Menembaya aja ngomong-ngomong. Mama nek Ari.
5: Ari.
0: Iya.
5: Oh
0: iya. Ya, ya, si rampok kok menung bae.
5: Si rampok. Oh iya, mau pengen mari.
0: Kapan ada cekrung. Mon ini pokoke I love you. Pokoke I love you kayakku.
6: Ayo tangane nyong patetakon. Ku ari wong suara oke kok mlebu sane tukaran terus sore supura sore.
5: Cokak, penuhnya coba nih baju
0: soret.
5: Cokas,
0: cok. Ayo ngorong barian. Ya, sampe tukaran dengan Rian apa?
5: Bunyi orang aja,
0: ya, orang kata tukaran. Ya Allah, orang kesel sak tukaran koro Ria, koro Ios, kunong. Tau hal Arobi sak durung sak, papung. Pupung, pupung lagi laris temen ya, Casak, gaspol Om Casak. Ya.
5: Orang,
0: Assalamualaikum. Nggak di sisi gimana, gimana?
6: Yang paling ganteng. Rasa soto embut. Jasa kerajum yang paling ganteng. Rasa soto embut.
5: Hah. Astagfirullah. Mama Esta, Mama Esta kayak. Bisa, ngomporannya ya belanja para mal.
0: Ya sama sama.
5: Bosan nembar ya, embar ya. Bayar supaya nggak duli.
0: Aduh.
5: Kamu juga.
0: Iya wes.
5: Mau kerjut
0: apa? Ya Allah, nyong sirai mulus sak.
5: Ya mulusnya nggak mudun ya. Sudah mari, sadelat.
0: Iya wes. Iya wes.
5: Assalamualaikum.
0: Eh nggak usah. Waalaikumsalam di belakang ting.
5: Ya.
0: Aduh. Ya, Tete Agustin yang ada di kosan Kuningan Jawa Barat ya. Ada perasaan.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Biar antar ke pasar.
4: Enggak, sendiri juga bisa kok. Aduh, silau banget.
3: Kenapa, Mi? Hati-hati loh, kok micing-micing gitu matanya?
4: Silo banget, Bi. Tiap keluar rumah cahayanya kayak nusuk ke mata gitu. Sampai perih nih mata Umi. Berair juga.
3: Nah, itu karena kesehatan mata Umi terganggu. Udah, ayo. Abi antar aja. Sekalian nanti Abi beliin Vitama ke apotek dekat pasar. Biar mata Umi sehat. Nggak silo kalau keluar rumah. Vitama itu kan solusi kesehatan mata, Mi.
4: Oh, ya udah atuh, ayo anterin aja ke pasarnya. Beneran tapi ya, nanti beliin Vitama ya, Bi ya.
3: Iya, Mi. Nanti Abi beliin sambil nunggu Umi belanja ke dalam pasar. Bonusnya nanti kan malam Jumat.
4: Idi.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
0: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Apotik Widya Farma. Alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita. Alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat. Alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes. Atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
6: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Aduh, biung. Aduh, biung. Analindu. Tolong.
5: Ih, Desi Sri, kemburan baik.
4: Jelah, lo kan sampean orang ngerasa Analindu, Kang Racun.
5: Alah, kumat maning kon vertigone Sri.
4: Oh iya ya Kang, wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning ke.
5: Aja dijor keluar Sri, yuh tekan ternak.
4: Maring ndi Kang?
5: Nang KUA, ya nang apotiko. Yuh, tato kok nah Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5.

0: Kembali lagi masih ada Yus Andaris tadi 101.5 Setara Paramount FM Degal ya. Lalu saya masih akan terus menghadirkan debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an hanya sampai di jam 4 sore saja. Yang baru saja dihadirkan ada Desember Kelabu ya. Ini suaranya Yuni Sara ya, kalau nggak salah. Yuni Sara hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari Bunda Santi Purbowo. Kemudian ada Dream of Me ya, juga sudah saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Mami Tika Leoni yang ada di kawasan Kalimantan Tengah. Sebelumnya juga ada Rano Karno duet bareng Nella Regara, Jangan Lagi Kau Menangis Untukku, hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari Bunda Eko ya. Bunda Eko. Mohon maaf ya. Bunda Oka yang ada di kawasan Grogol ya. Tetanggaan desa berarti ya. Iya, tetangga desa sama saya Pagongan. Grogol itu berarti sebelahan. Sudah dihadirkan ya Bunda Oka ya. Request teman Anda. Yuk yang mau gabung lagi disapa kembali di 352888. Halo, selamat sore Balan Star Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hitnya longgai.
0: Nji, lila lila lila la.
1: Longgai. Nanti ini suwe nama.
0: Iya orang apa? Epin Bang Al Gus Raktis
1: hit. Mau casa poli. Aku naik jalan.
0: Protolan. Jalan
1: tangan, jalan tangan,
0: jalan. Apa iya? Oh, saya casak. Berarti kamu masuk.
1: Sebelumnya
0: jasak kan Teteh Agustin.
1: Masih saya lagi kayak mudun. Aku mlebu sampeane aduh.
0: Iya. Aduh. Lagunya apa nih, Bang?
1: Oke. Anu ya, main saya.
0: Boleh,
1: tapi bukan lah.
0: Lali-lali, bukanlah kayak berarti terima nasib yang ada saja. Iya, that simple ya, jangan dibikin sulit. Yang ada saja ada. Mbak Yus, aku rukus ini ada apa enggak? Enggak ada. Ya wis yang lainnya aja Mbak Yus yang ada apa? Gitu kan gampang.
1: Sesing.
0: Apa nih?
1: Madonna
0: adanya sedikit, ulasnya berapa sih, cuma satu kayaknya ya Madonna.
1: Apa?
0: La Isla Bonita. Coba.
1: La Isla Bonita.
0: Oh ya, ada abang. Ada bang?
1: Oh ya, La Isla Bonita.
0: Iya deh.
1: Lagu saya kan kau cabu Spanyol lagu.
0: Iya bang.
1: Kaya ni si, ya.
0: Siapa?
1: Umkas, bisa nembak punah.
0: Umkas, iya ya, Umkas lagi kapiran, cuma bisane ya komen dan sendul. Mbak Yose, sing ora beres ya. Iya.
1: Iya,
0: mereka juga menikmatinya. Kok ya, Teteh Agustin soronya, kalau aku enggak bisa masuk ya enggak apa-apa kan, aku sudah merasa terhibur kayak gitu kan. That simple kayak gitu loh, Bang.
1: Emang,
0: ya.
1: Emang kalau
0: Iya, sudah berarti terus saya. Terima Bang. Salamnya dong, Bang.
1: Iya, kepala gimana apa ya?
0: Kenapa, Bang?
1: Oh, beli. Ya wis apa-apa lewat kayak.
0: Iya, Bang.
1: Ya. Salam Satwil ya.
0: Boleh, Bang.
1: Iya, kok.
0: Lali lali lali lala.
1: Wong godaran dia, Bang.
0: Lali lali lali.
1: Dia ngomong kok nembang.
0: Iya, saya.
1: Gondangan dia.
0: Iya, iya, gondang dia.
1: Dekat tema kam kayaknya.
0: Iya. Kok tahu sih, Bang?
1: Ya Bu Boy.
0: Bang,
1: kawasan kono ya.
0: Ora bisane sampean ngerti makam-makam.
1: Emang ana makam ning kono?
0: Iya, kok Anda tahu sih, Bang? Rumahku dekat makam, Bang. Mbak Ila jadi rawa, Bang.
1: Ya, tenang, Bang. Omkas, maaf ya, Kang Salto, Kang Pajo, ya, Cidano, ya, Bapak, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya,
0: Bunda, ya,
1: Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ya, Bunda, ini cengat tono cengat tono
0: lanang lo bang.
1: Ya jangan lupa ya bagi teman Hilman ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan PMKM ya. Mama Nade ya. Bagi pelepas ya.
0: Ya.
1: Sampai mana ya.
0: Siapa lagi? Oke bang. Oke Mama Elsa durung bang. Mama Elsa, Al.
1: Oh ya Mama Elsa.
0: Al orang, iya orang ngerti apa Mama Elsa? Al orang ngerti nan jari.
1: Apa?
0: Jari Mama Elsa.
1: Orang ngerti apa?
0: Iya orang ngerti nan. Oh. Orang ngerti apa maksudnya Mama Elsa?
1: Iya.
0: Ya, ya orang ngerti mecingi ios kayak gue ya.
1: Ngomong terus ngomong terus kasih.
0: Padahal ya ios, ios sering dipecingi Bang Al ke Mama Elsa.
1: Ya timing limit.
0: Oke, limited edition. Oke, Bang Al, terima kasih ya. Iya deh, lagunya nanti ditunggu ya, Bang ya. La Isla Bonita ya. Pulau yang indah, cari Bang Al. Artinya pulau yang indah, Mbak Yos. Iya. Ya wis, Bang, sampai deh spinre. Laka-laka, Bang. Aduh, nelfon belakangnya Bang Al. Halo, selamat sore Balanes Tara Paramon.
2: Hitnya sepanjang hari sih.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om HE.
2: Aku posisi si lagi Medan, nang Abah Sahrul.
0: Abah Sahrul lagi, sahabat karibnya.
2: Ya iya,
0: Abah Sahrul, Abah Sahrul kemarin-kemarin. Abah Sahrul katanya
2: tempene urang-urang.
0: Abah Sahrul katanya kemarin-kemarin aku pan mulai online lagi. Ah, wis coba dulu.
2: Wis kokon wingi.
0: Daning durung online iyo, daning ngawit.
2: Aku pada cerita Mbak Yos, ano ya?
0: Gue
2: kirim dia apa ya?
0: Apa halum jadi mau nih naik pan online main urung
2: ya, iya, dia gua apa nih apa Sahrul?
0: Oh, beda Mbak Harul ya.
2: Balapan si Wong Loro, si masing Wong berdua itu tak selok.
0: Oh iya, yes, bener. Tutulannya Papa M lebih pinter ya Pak?
2: Ya,
0: iya, lu dulu sama cuma. Lagunya apa Pak?
2: Salame.
0: Lagunya?
2: Lagunya? Pari jari-jari ya Mbak Yos.
0: Yang apa?
2: Ini rindu apa ya?
0: Oh iya bisa.
2: Oke. Niki salam ya. Ini desa Kerajumba wis.
0: Iya boleh.
2: Oke. Soalnya waktunya wis. Ya.
0: Iya. Benar Papa HM.
2: Iya wong kayak gitu. Papa ya wong ya.
0: Eh Papa HM jangan ini rindu. Ini gak ada yang dul sumbangnya gak ada.
2: Kue pari jari-jari apa-apa ya?
0: Iya tapi ini gak ada Pak. Adanya sing ajep-ajep gak masuk. Ada,
2: oh,
0: ya ada sebenarnya ada, cuman musiknya musik ajib.
2: Oh,
0: iya.
2: Nggak masuk
0: kok Pak.
2: Ajib. Iya, kan, tadi terus sumbang aja.
0: Iya, dulu semua yang lain, nah, yang lain Pak.
2: Iya, aku rindu kamu, rindu aku.
0: Oh
2: ya,
0: iya, ya. Itu bisa. Oke. Okay.
2: Iya wes. Oh, badannya suara kape ya.
0: Boleh.
2: Terus ya lo Pak Yos, semoga
0: selalu. Amin.
2: Iya, mau datang bus ini suka wes.
0: Iya wes.
2: Oh, balennya para monrape, asam reset.
0: Iya, Purini, bah, urung disebut.
2: Ah, Purini, ya Purini.
0: Mama Elsa,
2: yang kurung mampir mana, bu, kurung sempat, bu.
0: Iya, wis, oke.
2: Terima kasih, Mbak Yos.
0: Ji.
2: Ya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, deblak ting-ting.
2: Jos,
0: terima kasih. Ada Papa HM yang ada di kosan Keturen, lagunya Rindu ini. Rindu aku, rindu kamu, jadi satu. Oh, mana ya? Oh, ini ya. Rindu aku, rindu kamu. Oke, ya. Dan untuk ada balen Sarap Paraman FM yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dong dikonsumsi vitaminnya ya. Vitamin mata ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga vitamin mata ini Rp150.000 saja ya. Dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Dan untuk Anda Balanes Sara Paramon, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Habutop juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes kista, masuk angin, asam urat, mah, dan diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis bagus juga untuk stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan bagus juga untuk kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain. Harga Habutab yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000 ya. Kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Ya, silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paraman FM di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal ya. Ini ada Madonna, La Isla Bonita ya. Lagu ini artinya pulau yang indah atau pulau yang cantik ya. Judul lagu hit legendaris dari Madonna yang dirilis pada tahun 1986. Lagu tersebut bercerita tentang keindahan sebuah tempat tropis ya, tempat tropis impian bernama San Pedro. Ya, makna lagu tersebut juga sering digunakan sebagai julukan untuk berbagai destinasi wisata pulau ya atau pantai eksotis di seluruh dunia. Salah satu pulau yang sangat erat dikaitkan dengan julukan ini adalah La Isla Palma di Kepulauan Kanari Spanyol. Yo monggo Bang Al. Rung rung dung dung dung dung dung dung. Ini buat joget reggae enak nih ya. Dan di 101.5 Suara Paraman FM Tegal bersama dengan Yosan Darista di Lanosa sampai di jam 4 sore saja bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Jangan.

Ya, satu memang pemancak ya La Isla Bonita. Spesial hadir buat Bang Al. Mohon maaf. Ada jeda sedikit ya. Oke. Dan terima kasih juga ada Balana Star Paramon yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Kita baca satu persatu ya. Ada assalamualaikum Mbak Yo, so, tolong dong diputarkan lagu Dream of Me ya, sudah saya hadirkan tadi ya. Salam-salam buat Kang Adi Dados, ada Mama Lani, buat Mas Darto Mejasem, ada Busanto Yong Tahu, ada Jasak Rajum, sama Ibu Suhada, ada Ami Bakar Madu, bareng Umi Lela, ada Mbak Yen Belik, ada Teteh Agustin, buat Kang Kasnuri, ada Mama Ari, sama Bapak Ari, dan buat semuanya saja. Salam khusus buat Mbak Yos, semoga dinaungi kesehatan dan kebersihan, amin amin. Oke. Kemudian di belakangnya Mami Tika Leoni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nokios dalam, aku hadir dari kawasan Sidamulya, Mbak Mudrikasin ya. Salamnya buat Mas Ibni Abdillah, Mas Ju, Mas Handoko, Mas Oji, ada Mas Furkon, ada Jasak Rajum, Ami Bakar Madu, Ayongki, ada Mas Fitter, ada Kang Kasnuri, buat Kang Parjo, ada Kang Parato, Kang Kopidin, Mama Lani, buat Mama Silmi, ada Mama Elsa, buat Mama Hasna, ada Mama, ada Mbak Nia, terus Mbak Am Kemang Pang, ada Mbak Yem, ada Mbak Eka Tonjong, ada Teh Agustin, Bojeng Robi, ada Nyiratu, dan spesialnya buat keempat anak aku, Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Makasih buat Neng Nyos, lagunya Hatiku Menangis sudah saya hadirkan tadi ya, spesial buat Mbak Mudrikasin. Lagune masih ada 2D. Oke, Kang Raju ya, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Akil di Pesarian Adiwarna, salamnya buat Mbak Ila Tower, A.A. Furkon, Mama Lani, Dede Gani, Bang Al, Kang Kasnuri, ada Umi Habibah, Jasak Rajum, dan buat semuanya saja Balan Star Paramount FM. Lagunya soundtrack film The Mask of Zorro, apanya Nina Mark Anthony ya, dan Tina Aren. Iya, saya belum ini ya, belum searching tadi ya. Oke, besok lagi ya, mohon maaf ya Kang Akil. Jasak Rajum juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mbak Wikandianu, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, request lagunya Poppy Mercury yang Badai Asmara. Poppy Mercury sudah dihadirkan di awal lagu ya. Makasih buat yang lagi juga sukses dan sukses apa dan sehat selalu mungkin ya bareng keluarga. Oke. Ceng Robi juga selamat sore, yang ada di kawasan Kuningan Jawa Barat juga ya. Kemudian Kang Joko Tingkir juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Ibni Abdillah juga terima kasih sudah hadir. Bunda Septi juga terima kasih sudah hadir. Abah Sahrul juga terima kasih. Kang Jabidin, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos yang cantik dan gemesin. Ini dari Ibu Bisri, mau minta lagunya dari Mayang Sari. Yang salamnya buat Mama Kiwi, ada Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Laila, ada Om Kasnuri bersama dengan Mama Bibin, Ibu Santo Yong Tahu, buat Bu Rauni bersama dengan Papa Asik, ada Om Parjo, ada Bu Ida Martoloyo, buat Mbak Yaya, ada Mbak Ning, dan buat semua Balana Star Paramount, spesial buat Bapak Jabidin, sehat selalu untuk Mbak Yo, semoga produknya laris dan sehat dan selalu sehat. Oke, amin amin. Di belakangnya Ibu Bisri ya bersama dengan Kang Jabidin, Om Kasnuri ya bersama dengan Mama Wiwin juga, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Alisa juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Wong Ireng juga assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua Balana Star Paramount, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Jasak Rajum emang ganteng, mencari Kang Fadil ya, tak baca maning akhir ya. Mama Nadia juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Mbak Am yang ada di kawasan Kembang Pang, salamnya buat Kang Jojo, ada Mama Lani, buat Mama Ikma, ada Mama Nadia, ada Mbak Ma Nunung, Jasak Rajum, Papa HM, ada Mbak Nia, Mbak Feby, Mas Fitter, ada Jenal Jahit, buat Mbak Amelia, ada Teteh Agustin, Jasak Rajum Maning, lagunya Angin Surga. Oke. Besok lagi ya Mbak Am ya. Kang Tohal Arobi juga, ini baru kedengaran kabarnya kamu. Kang Tohal Arobi juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Papa Hari, Mama Hari Sirambok juga selamat sore. Mama Lani bersama dengan Dede Gani juga selamat sore. Ada selamat sore Mbak Yos, Bunda Oka di
Grogol hadir. Salam buat semua balanes Tara Paramon, lagunya Mbak Rano Karno dan duet yang duet bareng Nela Regar sudah saya hadirkan ya. Oke. Kemudian di belakangnya Bunda Oka. Selamat sore Mbak Ayos, kawasan mewah Jati Rawa hadir. Salam buat Tete Agustin, Mbak Am, Jasak Rejum, Kang Doli, Mama Rani, ada Om Kas, ada Mbak Nia, spesialnya buat keluarga Mas Akil. Semoga sudah sehat. Amin, amin. Mbak Ilah Tower, di belakangnya ada Mama Elsa. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Mama Elsa hadir, pengen lagunya Why Do You Love Me. Kusplu, apa? Kusplus bisa Mbak? Kalau bisa terima kasih. Oke, bisa tapi saya mohon maaf ya, besok lagi ya. Waktunya sudah sangat terbatas ya. Semoga Mbak Yos sehat selalu. Salam ekstranya buat Balan Setara Paramon. Semua matur nuwun Mbak Yos. Jumlak ning-ning jos nemen. Puri ini bersama dengan Pak Pramudiono juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Bunda Santi Purbowo juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Sudah ya. Bude Eravana juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Oh, lagunya Setulus Hatimu Sempurni Cintaku. Mohon maaf besok lagi ya Bunda ya. Bude ya. Salam-salam buat Balan Sara Paramon. Ya, oke. Kang Muhtar Odong-Odong juga bersama dengan Mama Not, terima kasih sudah hadir. Bagus Ari di Brebes, salam buat semua karyawati dari Irta Busana, Irta Salon, Irta Bakri, dan spesialnya buat istri saya Irta Amalia ya, ini punya usaha nepating tlek-tlek ya, temenanan ya. Ya sudah ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos Tak Aduk kesempatan sore hari ini. Hari apa nih? Lupa deh, saya sudah tua deh. Selasa ya, di 23 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Besok kembali lagi sama Yus Andarista dari 12 sampai jam 4 sore. Di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Tembang terakhir ya, ada Nini Karlina duet bareng Dulu Sumbang. Ada Rindu Aku Rindu Kamu Jadi Satu. Memenuhi permintaan dari Papa HM bersama dengan Abah Sarul yang ada di kawasan Beduk. Saat ini lagi main di Abah Sarul, soalnya berarti di Beduk ya. Dan 101.5 Sara Paramana FM di Galios, Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ben kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake nang omah dhewekan. Biasa nang Tegalan Radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, papa kari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Ish, bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis kari milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak luwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuki, Diva dangdut, acara neng Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gagian.
1: Gagian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.
2: 101.5

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101 Band di Master Abram Dangdut Saporeci. Mari kesempatan sore ini di Badangdut ya, bertemu sama Power Racing Somplak Tour ECKWIR. Di kesempatan edisi Selasa 23 Juni 2026. Barikan temani balennya Bramon di Badangdut, insya Allah tuntas jam 6:30 petangnya saja. Bagaimana kabar balen istana Bramon ya, mudah-mudahan dalam keadaan terbaik ya. Sehat walafiat dan suatu apapun tentunya selatan bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power online bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan Ani Tolan, sahabat keluarga tercinta, buat sahabat SMS online 0852-931-99-588. Baik ya, tadi sudah ada Fata Morgana ya, baik Rita Sugi Duit ya. Maka boleh jumpa kita di Badangdut sore hari ini, CKWIR. Baik ya, sudah ada yang masuk ya, yang bergabung 352888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Badangdut. Alhamdulillah bergas waras ringinas iso tunggu beras
1: dalam sinar bulan.
0: Eh?
1: Dalam sinar bulan.
0: Ya, Pak.
1: Oh, ya di bawah.
0: Oh.
1: Di bawah sinar bulan, Pak. Iya, ala ya.
0: Ya enggak tahu sih lagi di TV ya.
1: Di bawah.
0: Ya.
1: Salamnya enggak KBB.
0: Di bawah. Waduh, di bawah sinar bulan pur. Is, rungono sih, Mek. Di bawah sinar bulan purnama mungkin.
1: Iya, iya wes moke kowe.
0: Oh. Iya iya iya iya. Coba
1: bun,
0: nanti.
1: Tapi lagi cek lanjutan budal lah sehat, Bun. Baik-baik. Jatuh.
0: Oke. Okay. Wah, Sinta Nola lagi. Lagi monitor.
1: Siapa?
0: Wah, Sinta Nola.
1: Sinta Nola monitor. Mampel sih, urusan mampel. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumlah cincin. Iya. Ami bakar maju. Di bawah sinar bulan purnama ini. Coba nanti dangdut apa enggak ya, Nes. Oh, 6154 7. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Jipa Cangjut.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Sore. Mama Dini.
2: Iya.
0: Okay.
2: Alhamdulillah
0: udah
2: nyampe ya.
0: Oke, okay. Sudah tadi jam 2 udah nyampe.
2: Oh iya.
0: Cuma sejam.
2: Iya. Ini lagunya dangdut.
0: Iya, dangdut khusus cewek, khusus cewek.
2: Ya Allah. Ya, pengen petualang cinta boleh enggak?
0: Petualang cinta kan Ali Usman. Oh, petualang cinta yang cewek. Iya, iya. Ya LP boleh, boleh.
2: Iya. Salam ya.
0: Yo.
2: Betati Ami Mi Bakar.
0: Oke, Ami Bakar maju.
2: Ya, bet Ami ya sama uminya ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan sehat selalu ya Ami ya.
0: Amin.
2: Bet Mas Bawar alhamdulillah ya udah nyampe ya.
0: Alhamdulillah, iya.
2: Terus buat ya semuanya bala Paramon.
0: Balanya Istara Paramon.
2: Iya, bala Star Paramon semuanya aja. Bisa ya, Mas Erwin bisa ya.
0: Oke.
2: Okay. Baik, Kak. Ya saya mah kurang tren juga enggak apa-apa, yang penting aktif ya. Iya, ini ya, namanya enggak begitu tersantung. Tapi aku selalu monitor sama Pak Ramon.
0: Oke, makasih.
2: Iya. Okay. Iya, Mama Anis ya, bayangkan ya. Dapat semuanya spesial buat Mas Bawor ya.
0: Iya, makasih.
2: Pokoknya buat Dede Isa sama Dede Anggi ya. Dan
0: amin, Anggi, amin. Makasih, terima kasih.
2: Ya. Oke, okay, amin. Makasih ya. Ini Mama Sehan nih lagi agak main di sini.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Ya,
0: terima kasih
2: ya Mas Tower ya.
0: Yo. Baiklah Tower ya. Baik, ada Mama Dini ya yang ada di Jagapura ya. Tadi memang saya sempat mampir ke rumahnya Mama Dini ya. Pesan produk soalnya. Babnya Apotek Jagapura itu cuma 500 meter ya. Cuma 500 dengan rumahnya Mama Dini ya. Ya dalam terbaik tentunya.

Terima kasih segala sesuatu yang terbaik ya di kesempatan sore ini di Badangdut ya. Insya Allah tuntas jam 5:30 petangnya saja. Bahwa didukung produk PT Data Turun Solusi Sehat untuk kita semua. Selamat sore ya Bu Tineko yang ada di Pala 25 Blok B ya. Bunda Ana ya. Yang ada di belakang Pasar Pepetan bersama Pak Jeti, Warung Haji, Warung Sate Haji Ali Putra ya. Insya Allah jam 10 lebih ya, jam 10.20-an ya. Besok jam 10.20-an ya, Power merapat ke sana. Karena paginya besok sudah di, ya apa-apa sama Nokria ya. Nanti jam 6 sampai jam 9:30-an ya, saya siaran di Pagoda. Ya, matun, Sinta Nola ya. Sing jayane lagi ngambek baik ya. Menuhi kari bocah ki kari pikirannya wong tuane. Ya bener, nek bocah cilik anteng nang pikirane wong tuane ya anteng ya anteng. Ya. Bocah itu nalurinya pekan. Pagi ya ada Yuwal Tribatri ya, Bunda Cici yang di Denawari. Ya ada Bunda ini bersama Pak Pramudiono. Ya semua saja balen staf Ramon. Sekali lagi saya ucapkan untuk Mbak Tika Leoni yang ada di Kalimantan Tengah ya, telah menjadikan donasi untuk santunan anak yatim piatu ya via rekening Power. Sudah tak laporkan ke pengurus, sudah di list di grup. Ya mudah-mudahan berkah ya panjenengan untuk Mbak Tika Leoni. Monggo untuk balen staf Ramon ya, menyisihkan rezeki ya untuk santunan anak yatim piatu. Nanti di Minggu 12 Juli 2026 itu pertemuan P3K, sekalian ada santunan anak yatim piatu. Ya, tempatan di Siti Sowinah ya, yang ada di Desa Tonggara. Itu kecamatannya ikutnya Gedung Bandeng kalau ya. Monggo silakan ya, mau datang ke sendiri ke studio Paramon monggo, mau lewat rekening Power monggo, tangan terbuka, atau mau diantar ke panitia monggo. Pokoknya sak kepenake panjenengan ya. Iya, kalau rekening Power terbuka untuk panjenengan. Insya Allah amanah, enggak amanah. Ya. Maksudnya tersampaikan ya. Kalau dari Balenista Paramon sekian ya, sampai ke Purus ya sekian ya. Wong amanat PT aja sewu perak pun ora berkurang ya. Enggak ada yang namanya hangus. Enggak ada deh Balenista Paramon ya. Enggak ada namanya produk itu hangus ya. Karena kita tuh acuannya itu berkah untuk kami kru Setara Paramon FM dalam penjualan yap dalam lindungan Allah. Itu ya untuk melalui Setara Paramon yo capcus ya cinta dibalik terali ya. Anane pernikahan ya jodoh oleh jodoh ya kok terali. Ya mam ya kok terali. Ini kisah ya, ini kisah yang nyata ya. Ya. Anane ketemu sang pepujaan hati. Itu sama-sama menjalani. Iya, ada Mbak Ila Tower. Atau yang deket-deket ya, Kang Bawor tolong deh parani kiye. Iya, tak parani.

Or misalnya aku pandonasi ya, diambil di rumah saya juga nggak bisa nganter ke situ. Monggo silakan. Silakan.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering reges-reges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana.

0: Alamat, Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangka. Agen Apotek Sumber Sehat 2. Alamat, Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM. Alamat, RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangka, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Sutara Pramon dari Desa Parete. Ayo, sudah berlalu dari ruang dengar panjenengan. Ada ingin jumpai Dalela. Petualang cinta juga ada di bawah sinar bulan, ya bulan ya. Ada cinta di balik terali. Langsung yuk 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
1: Dangdut
0: di Sporete
1: atau
0: murukan
1: online kan?
0: Yup, neng beduk.
1: Oh, kok tahu ya?
0: Ya katon.
1: Atau bayangan ya kan?
0: Ya benar.
1: Karena takdir kan?
0: Apa
1: nak? Karena takdir.
0: Karena takdir.
1: Oke.
0: Ya karena takdir jadi duda. Karena takdir karena duda.
1: Kok tahu ya? Pada bahaya sih kalau si ngomong.
0: Wah, pada bahaya karena penjahe.
1: Ya,
0: di Kali Sapu dia lagi.
1: Turun di Puri ini sama Mbak Besar, Bu.
0: Baik. Embo baik.
1: Putlah,
0: ya Bu. Oh, benar.
1: Lanjut. Miki Mama Dini kan?
0: Ya, Mama Dini. Aku mau mampir mbareng ngeterke produk mana sih? Mau perek ya. Apotek jaga sehat karo omahe paling 500 meter. Jaga pura oh ke sana.
1: Ya, maksudnya wilayah di ngono lho.
0: Ke sana. Jaga pura.
1: Ke sana. Oh, iya Tanjung Anu gitu ya.
0: Lanjut
1: mani buat Pak Keto-Keto. Udah siap-siap ya. Terus Warani Kamparjo Bunda Sanggupowo. Rumah lemu sama ibu
0: cucu,
1: ibu dari saya si Mbak Sipur ya. Besok pada nih sarapan.
0: Iya kape, iya.
1: Ayah usano ya Kang.
0: Iya, oke.
1: Masih Kang, ke apa sarole pan siap-siap kukut wis
0: ki. Iya pan kukut ya.
1: Iya wis wayahe sih ya.
0: Wis wayahe wayahe ya.
1: Iya sore. Masih Kang,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam dublan dinjing. Yang punya wilayah keturunan Papa HM HM HM sisa lagi silaturahmi yang bedog ya. Pak Sarul ya, sehat semua ama yang ada di Beduk, yang ada di Keturen ya. 6145477, halo, assalamualaikum, selamat sore di Pak Dangdut.
2: Selamat sore, Pak Dangdut.
0: Dangdut teh? Teman, stok lawas,
2: teman-teman.
0: Stok anyar.
2: Iya mas bawa.
0: Iya, oke.
2: Online.
0: Iya.
2: Sehat ya mas
0: bawa. Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
2: Alhamdulillah. Jadi angginya.
0: Iya lagi di Selawi, lagi di Kali Sapu.
2: Iya banyak temennya di sana ya.
0: Iya di sana tuh teman-teman waktu di TK. Iya.
2: Sekarang udah pada gede.
0: Iya sekarang udah pada gede.
2: Lagunya Rana Rani.
0: Apa itu?
2: Kau segalanya bagiku.
0: Iya kau segalanya. Baiklah toweri pimeni di Padang Dut kan jalote imam. Engkau neng dia neng dinding dari memori ya.
2: Imam cowok sama Mbarinya besok pagi.
0: Iya. Apa kok?
2: Salamnya tadi.
0: Wes tadi lagunya apa?
2: Kau segalanya bagi
0: ya, okay. Kau ya. Oke. Okay. Ya wes engko tak kuletane.
2: Salamnya tadi siapa yang baru turun? Apa Sarul?
0: Apa Sarul?
2: Iya, Abah Sarul bareng Mama Nisa. Tadi ada api bakar madu bareng Umi Lela.
0: Oke.
2: Andoli, Opkar Nuri. Ida Mandaloyo bareng Cinok Citonge. Mama Kiwi bareng Kang Saul, Kang Mukhtar bareng Mama Not, Kang Aryo, Kang Kopidin.
0: Iya.
2: Robi, Aloki. Terus buat Murini bareng Pak Pramudiono.
0: Oke.
2: Okay. Bu Asikin
0: murah
2: ini bareng Bapak Asikin. Terus buat Tete Agustin.
0: Oke, siap.
2: Mama
0: Tete
2: Agustin ya. Buat semuanya aja Mas Bawor.
0: Oke,
2: okay,
0: ya benar.
2: Sebenarnya buat Mas Bawor, bareng Dede Anggi, semoga sehat selalu.
0: Makasih.
2: Sepertinya buat Jendral Getong.
0: Semangat selalu.
2: Bareng Mas Bambang.
0: Oke.
2: Mas Bawor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumplak Kincin.
2: Iya.
0: Aman neng, ada Mas Bambang di Sulang ya, sehat selalu tentunya. Ya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kang Janal Kentong. Bagi sementara 4:45 waktu Indonesia Barat, juga Bawor akan menyapa yang via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu. Terkhusus buat Kang Bawor bareng Dede Anggi. Jangan lupa dong bahagia, oh selalu bahagia ya. Pawon itu walau bagaimanapun selalu bahagia, nggak pernah ada rasa susah. Terima kasih. Kang, tolong dong memandangmu. Ya coba memandangmu yang mono ada enggak ya? Yang duet aja juga enggak boleh, tapi kalau yang mono barangkali nanti ya. Milik Baik Nurjana ya, Baik Tika Leoni Borneo yang ada di Kalimantan Tengah. Matur nuwun, aku aktif selalu memonitor ya di Radio Paramon ya Kang Bawor. Ya alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Mbak Tika Leoni yang ada di Borneo, Kalimantan Tengah ya. Ya sudah partisipasi ya menjadi donasi ya nanti santunan anak yatim piatu. Ya, ya di Padangdut itu khusus cewek-cewek ya, berduet pun juga nggak bisa diplay. Nanti kalau di Dedang Dangdut Memori tayo monggo. Mbak Am ya di Kembang-Kembang salam buat Mbak Nia, Mbak Baby, Mbak Nurkanti, Mbak Wikandanu juga Mbak Cengrobi. Ada Kang Ibni, Umi Lela, Budi Abiba, Jajak Rajum, Papa HMHM, Tah Gustin. Iya, ada Nyirantu, Mamelani, KB Baywes, ya, dan Asmara dong di Gelinding, ya. Di belakangnya lagi. Assalamualaikum Mas Bawor, ku Menteri Isin di Kawasan Jamulia, bagi salam-salam untuk Mas Peter, Mas Ibni Abdillah, Mas Burkon, ada Mas Oji, Mas Handoko. Ada Kang Parto, Kang Asunuri, Kang Kobidin, Kang Parjo. Ada Jajak Rajum, tidak lupa Mi Bakar Medu, Mbak Nia, Mbak Iem. Ada Mbak Am, Mbak Nia, Teh Agustin, Cek Robi. Ada Nyiratu, Mama Elsa, Mama Asna, Mama Silmi. Ada Mama Prida, salam spesialnya untuk empat anakku. Ayu, Singgi, Gigi, dan Reza ya, ingin jumpa tadi Dailala sudah dihadirkan. Ya memang saya tuh bagi-bagi, maksudnya bagi-bagi yang diplay. Kalau seandainya belum bisa diplay, ya nanti di Dendang Dangdut. Kalau nggak Dendang Dangdut, ya besok kembali. Ya soalnya yang megang di Padangdut sama Dendang Dangdut kan pasti Bawore ya. Sore kawasan mewah hadir ya, Panglutik ya. Seperti Mbak Eka, ada Mama Rani, ada Mas Andi, Om Kasnuri, Mbak Am, spesial ngosing siaran. Ya, bareng diri angin semoga barokah amin. Ya, terima kasih Mbak Ilah Tower. Begitu juga panjenengan ya, sehat selalu ya tentunya. Sore Kang Mawar, aku Mbak Baby, Belpas, Pankirim-kirim salam, gue Mbak Nia, Budi Mut. Ada Mbak Nadia, Jasak Rajum, Om Kasnuri, gue Kang Mawar. Makasih, semoga sehat selalu sama diri angginya. Deritamu dosaku, ini juga duet ya Baby, sorry ya gak bisa dihadirkan. Yulia Citra bersama Tekan ya, itu duet juga itu. Baik coba tak, coba dulu ya memandangmu ini nanti duet ora. Pamela bukan anak sing mono ya.

Duet ya, mohon maaf ya Mbak Tika ya. Yuk, sempat tasangan dulu yuk, nanti cari ya. Kurindu gayamu, ya apa itu lirik itu? Mungkin gala-gala mungkin itu ya. Wah, sempat tasangan. Ya, untuk Balani Setara Pramon ya, yang duet-duet jangan dipinta ya. Saya pikir ada yang mono ya, ini tadi ada duet ya. Makanya tak khat ya. Iya, banyak lagu yang...

0: Waduh.
1: Iya. Yeah.
0: Mbak Tika itu lagu sekarang enggak boleh. Itu lagu panggung ya. Lah wis melu bawor wis.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Markasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa pelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop Vitama Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekuturi, depan toko Idaman Jaya Tani. Apotik Pudianmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randukunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Anda

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM.

0: Baik, kembali ke Setelah Paramon Dangdut Sabar ini. Tadi terhias di ruang dengar Panji nih. Ada Onasib ya, ada juga Kau Segalanya ya, Rana Rani, ada Karena Takdir dan Sebatas Angan. Ayo disapa yo di belakang yo. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Pajangjut.
1: Waalaikumsalam Dangdut Sapore.
0: Teman-teman,
1: Ciki. Sore,
0: sore juga Jeng Robi.
1: Sehat, ya.
0: Alhamdulillah berkas waras terengganas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah. Lagunya pengen manja, Kang.
0: Manja.
1: Dari Umi Elvia.
0: Yu siap.
1: Salamnya buat semua
0: barang. Nah, benar.
1: Para paramonya, soalnya waktunya udah hampir mendekat dan maghrib.
0: Iya, adan sih ya, enggak bisa ditawar waktunya, yu.
1: Spesialnya buat Kang Bawon, Bang Dede Anggi, sehat selalu.
0: Makasih.
1: Panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin.
1: Makasih banyak ya, Kang ya. Yu Kang Mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, rumah cing-cing.
1: Jod.
0: Iya, ada Jeng Robi, no, ya diguningin, kanggu kesetiaan anak, kanggu gabung nak ke Radio Setara Paramon Tegal tentunya. Kasadaya no diataran Sunda Daramang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayo disapa yo, assalamualaikum, selamat sore Kang. Gimana kabar? Mopo ya kas inkaso apotek ya. Tentulah. Ngopeni Anggi ben sukses ya, temannya Onasib tadi sudah ya. Salamnya buat Balpar sing apik-apik, spesial buat jandaku yang tetap ku sayang ya. Super yang merasa saja mentoki grup luar ceger. Matur nuwun di dados kambangan. Baik ya Mas Bawor ya, Papi ya. Oke punya ya, makanya Dede Anggi jadi anak pinter ya. Kayak Papi tau mau ngurah sekolah ora pinter Mama Elsa. Tapi ya alhamdulillah Allah telah melindungi. Ya di sini sudah tertarap rapi, ada manja, ada suaramu, ada dana asmara ya. Baik ya Bawor, pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan di kesempatan sore ini di Pajangdut. Nanti ketemu lagi di Dendang Dangdut Memori ya, jam 6 sampai jam 10 ya. Untuk malam Setelah Paramon, selamat sore, selamat aktivitas yang lain. Ya sekali lagi nanti ketemu di Dendang Dangdut Memori ya, jam 6 sampai jam 10 malam. Jasa kracum. Ya nanti ketemu di Dendang Dangdut ya, Sak. Selamat sore untuk semua saja ya, dalam keadaan yang terbaik. Power Champion yang terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Bersama produk PT Denatur Solusi, sehat untuk kita semua. Baik ya, untuk menanti Setelah Paramon, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5, Setelah Paramon, Dangdut Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02. Kelurahan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: saja di edisi Selasa 23 Juni 2026. Diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung 352. Udah ada yang gabung yuk. Langsung siapa yuk disapa? Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Secara apa Ramon?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencang di dek, Pak.
0: Nama-nama-nama saya Dasmar.
2: Kocok.
0: Iya, cikiwir terus. Mikati.
1: Oke, apa kau Mikati? Oleh
0: Mikil tak? Bicara. Nyata mula, mau sepak tangkara. Miki aku
1: kau Mikati kan, kan? Ya, apa kau?
0: Ah, soal dan gelisah. Menunggumu.
1: Iya. Mama note.
0: Yo.
1: Terus buka bebel mas.
0: Ya. Yo benar.
1: Kang Bawor. Okay. Ini lagu nih. Yeah. Permisi. Assalamualaikum.
0: Dia berlangsung di.
3: Man. Umur sixteen.
0: Umur jagung.
3: Iya. Ini malam.
0: Oke.
3: Okay. Ami pakar matu. Amar nggak
0: nih? Oke.
3: Mengkas Nuri Mama Wiwin ya.
0: Oke.
3: Apa warna matu malu?
0: Yo.
3: Terus
0: lagu ini seumur jagung ya?
3: Iya.
0: Yo siap. Yo nyi racu.
3: Mas Joko ngutang rolas setir Mas Joko.
0: Iya, ngutang rolas.
3: Mohon Bang Al, Mas Arba Kumis,
0: yo.
3: Bang Al ya, Kunasani Purbowo,
0: ya.
3: Mas Sire, Mbak Ila, Tower Mbak Ila Kupang,
0: okay.
3: Peni Gunung Kambing, Mas Aiton, yo. Mas Peter, Dio, Amat Zainal, Amat Kanteng, terus Mbak
0: Mutri Kasin,
3: terus Mama Nelly, Mama Ayi Pengule, Panes Manes,
0: ya siap,
3: Mama Sari,
0: yup,
3: Mama Kilang Warti, Mama ya,
0: oke, okay.
3: Terus enggak Mama Lisa Angsun di Wilayongsi.
0: Pak Hadi yang ada di Pagungen.
3: Apa?
0: Pak Hadi.
3: Pak Hadi.
0: Yo.
3: Malam.
0: Oke.
3: Okay. Kesian lo. Keluar jam malam ya.
0: Yo siap.
3: Kebreng lo, sing merasa pe.
0: Yo, sing merasa ngono wong akeh pi men.
3: Ya.
0: Iya. Yeah.
3: Makane sing ngerasa
0: ngene. Wis kaya kowe. Ya. Yo, merasa dan dirasa. Ya dirimu seorang. Nah, kenang nang kowe dirimu seorang berarti wong siji. Ya ah. Ya. Oke. Okay. Yo. Yo. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dobla Cingcing. Ada Mama Lani yang ada di Desa Munjung Agung. Selamat malam untuk semua saja yang di Desa Munjung Agung. Yo, ada Bunda Swanti Purbowo juga ya. Bu Kodijah yang ada di Martoloyo, salam dua kapsul ya. Yo 35288 yo. Ya ngambil 4 PW sakirang Jone wis. Soalnya aku ini juga pengen selonjor. Ayo langsung halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon ya Mas. Paramon dangdut sapor.
0: Nemen-nemen Mas Erwin.
1: Sehat ya.
0: Yo alhamdulillah berkah suara seringinas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah.
0: Yeah.
1: Lagu ini lantas ya.
0: Nah.
1: Ya,
0: yo.
1: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa campuran nih?
1: Campuran ya.
0: Yo.
1: Ya sekitar Cynthia Sari.
0: Apa gue?
1: Cynthia Sari itu deh lautan apa ya? Lautan madu ya.
0: Iya, lautan madu.
1: Lautan madu deh yang tanya salah.
0: Coba ada enggak yo sambil salam dulu barangkali.
1: Ya salam-salam iki wong malam ya.
0: Yo.
1: Terus gini kali.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang dasarnya yang bareng Pak Ani. Terus Mama Rizky Kemuni, Kang Nosul, Handoko, Mang Rinte, Pak Ani.
0: Oke.
1: Okay. Abah Yanto, juga buat Bang Al, Ngon.
0: Yo.
1: Buat Ami Bakar Madu.
0: Yo benar.
1: Mudah-mudahan okay. Sehat ya. Iya. Terus juga buat apa lagi ya? Saya
0: KPPW lah
1: dari
0: ya, lagi usum cengkeh orang yang libur.
1: Iya lagi bener mas. bener
0: lagi usumnya. Yeah, lagi musim cengkeh
1: ya. Iya
0: lagi jemur ya.
1: Iya
0: katon
1: soalnya.
0: Lah atau yo dampak tegal sama libur ya ada lah.
1: Iya
0: wis. Iya sing penting ya sing penting pada sehat wis.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Besar super spesial.
0: You?
1: Kasih orang ya.
0: Iya benar.
1: Mudah-mudahan sehat selalu juga bareng keluarga.
0: Amin.
1: Alhamdulillah. Matur suwun Kang Mangun.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dupla Cincin.
0: Ciao.
1: Ada Mas Erwin ya bersama Ika yang di Tonjong. Selamat malam untuk Tonjong di Gapura. Bumi Ayu ya Pak Guyangan. Kalau di daerah Mas Erwin sebenarnya saya itu udah paham banget. Bukan cuma paham tapi paham banget ya. Di situ tuh banyak cengkeh. Ya. Ini wis lagi panen cengkeh. Ya. Cengkeh lumayan harganya 1 kilo. Yo 6154477. Halo assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon.
2: Dangdute saporete.
1: Naman-naman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Dumblat Inting.
2: Yes. Utapan nak mudina. Kondisit pak.
1: Dasar somplak. Ini bapak ini uya bukan?
2: Iya.
1: Olah yung gua.
2: Orang
1: keliru nyong ya.
2: Alhamdulillah. Yeah. Sehat ya berarti orang keliru.
1: Iya benar.
2: Iya. Kirim mulai pang selonjor sih.
1: Iya. Miki mulai kok apotek bapak Neuya biasa lah ya. Wong
2: iya.
1: Tenaga tua ya. Ya tenaga tua ya rodok diirit-irit kayak gue.
2: Iya,
1: kemarin
2: kecil buat apa berkah.
1: Ya kayak. Sehat. Oh, orang mung secuil malah blak bruk.
2: Ya, alhamdulillah menang.
1: Soalnya mengejar target.
2: Iya, benar.
1: Oke, yo siap sehat semua
2: remaja,
1: ya.
2: Kang bawa. Remaja.
1: Remaja.
2: Iya, Neo.
1: Yuk nyong wis tua.
2: Anak itu
1: nih. Iya. Lah panjenengan niki ning pertemuan pengin nyanyi ya ngomong. Lah ngomong aku dia ora ngerti lah.
2: Papa Kang Bawa.
1: Ya ngomong nyong pan nyanyi ya aku.
2: Oh iya ya.
1: Iya
2: ya, malam ditawani nang gawe opo iki tembangane pilihan nek mamalane.
1: Oh kaya kowe.
2: Nyong terus ngerti anak perluan maning Kang Bawa.
1: Wong pandean muncul.
2: Papa.
1: Papane Ari, mamane Ari.
2: Iye, wong gunung.
1: Wong gunung.
2: Dai tetepan Kang Bawor.
1: Yo. Iye, heeh.
2: Ya waya iki nang kene panas enggak ana atis.
1: Iya, atis bener ya.
2: Niki ya remaja ya.
1: Yo.
3: Selamat malam Bapak Neya. Uya, selamat malam Bapak Neya. Uya.
1: Mama Elsa, Mama Elsa.
2: Iya, Mama Elsa. Ngonana pindah Triana apa?
1: Iya, benar Sri. Ya. Salam kenal buat Bapak Nek Uya, Mama Lani.
2: Iya, Mama Lani juga. Kang Erwin iki ya.
1: Yo Erwin yo.
2: Melu bae wis ya, Kang Bawor ya.
1: Oh, melu bae.
2: Soale
1: ndang nyetak sih.
2: Priten.
1: Soale panjenengan ndang nyetak.
2: Oh.
1: Nyetak kok, kurang nyetak. Nyetak kok lah, oh. Iya.
2: Iya Kang RW Kang Tang Jawa Jumat.
1: Iya, mantas mati ya, mantas dia.
2: Terus Tang Tat Nore. Terus Kang Edi Jajon.
1: Iya, benar.
2: Terus HM, Kue Keturen. Iya. Karisma.
1: Bapak Karisma. Bapak Karisma tahu, orang tahu online. Iya. Nek monitor atau monitor, tapi orang pernah online.
2: Siapa?
1: Bapak Nikarisma.
2: Iya. Yo. Tapi kayaknya sering mangkat ya.
1: Iya, alhamdulillah kalau kuwi ta iya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Yo, Nyiratu Bapak Uya, Nyiratu.
2: Oh, Nyiratu.
1: Yo.
2: Bentar pulang ya.
1: Oke. Okay.
2: Paling ana pas ya sehat ape nilai monitor ya. Kan
1: weh, Mbak ya. Mbak Dewi Kunti.
2: Oh, Mbak Kunti.
1: Ya karo Umi Ii ya. Iya. Weh HP jadule ora digawa. Oh Kang PI ya.
2: Iya Kang PI ya. Terus apa ya? Berarti rek. Keturen oh mau dijolani.
1: Siapa?
2: Kang Samsul.
1: Oh Kang
2: apa? Sahrul.
1: Abah Sahrul.
2: Iya.
1: Abah Sahrul yang beduk kok.
2: Iya. Mama Kiwian apa?
1: Oh kue grup rombongan umbul-umbul sing senengane nyekel pentil.
2: Kue. Sing terlap siapa?
1: Oh terlap jeger.
2: Edi
1: Dados.
2: Terus saya.
1: Iya.
2: Adi kenapa ya?
1: Iya Kang Doli Bapak Uya.
2: Oh iya Kang Doli.
1: Dam lagi Dol.
2: Oke. Okay. Ya, Kang Doli ya.
1: Yuk.
2: Terus saya mau ada barang apa?
1: Om Awang ya.
2: Terus Mbak Puri apa?
1: Yuk Mbak Yupuji Jasak Racum.
2: Iya kenal kapi ya.
1: Iya Jasak Racum.
2: Oh iya kan Jasak Racum.
1: Yuk.
2: Barang Umi
1: Suhada ya. Suhada ya.
2: Iya.
1: Gojo lali nggo tanggal minggu tanggal 12 harus santunan.
2: Alhamdulillah yeah. Bukan
1: yeah.
2: Kita ya Kang
1: yeah. Bawa ya. Ditunggu aku ya roh omahe sih. Iya.
2: Engko boleh
1: dikalem. Ya kalem desa Tunggara yang satu wilkian.
2: penting paling anak sehat.
1: Nah, gitu yang penting sehat Bapak Uya, Mama Uya.
2: Penting anak tidak.
1: Iya, soalnya negeri wis sehat kuwe, kuwi mahalarkane.
2: Wis ya.
1: Yuk, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dumlajeng. Baik, ya, terima kasih Bapak Ni Uya, Mama Ni Uya yang Desa Kepandian ya. Di sana juga ada Mbak Eka, Mas Anjas. Yo, ada Mama Angeli ya di Kepandian. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Desa Kepandian. Selamat malam juga yang ada di Lawatan ya. Desa Lawatan itu semua saja yang gak bisa disebut sepersatu. Semangat selalu ya dalam agdas malamnya ya. Notabene pembuat bola badminton atau golf. Segala sesuatu yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Sapaan dari Setara Paramon FM. Power didukung produk PT Denaturu, solusi sehat untuk kita semua. Bahwa produk PT Denatur bermutu tinggi dan 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia yang menjadi semua produk PT Denatur tidak memiliki efek samping. Nah, di situ tuh. Jadi herbal alami ya. Jadi nggak ada efek samping, jadi bukan jari-jari. Ya, PT Denatur merupakan perusahaan berstandar internasional. Weh, internasional ya. Karena kami telah mendapat sertifikat ISO 9001 pada tahun 2015 tentang manajemen mutu. Jadi mutu produk dan manajemennya sudah berstandar internasional. Makanya bawor kalau ke apotek ya harus dipoto. Ya, umpamanya ke apotek B ya inkaso sekian dipotong go GPS. Fotonya juga cuma foto-foto awak-awak kan go GPS. Oh iya bawor ki posisi dina kiye jam semene pi ananeng apotek B. Pakai GPS, enggak foto biasa-biasa saja. Di situ tuh ya, makanya berstandar internasional. Semua produk PT Denatur sudah terverifikasi Badan POM yang dilihat di kemasan produk. Nah, di situ itulah. Enggak ada ya, produk-produk PT Denatur itu tidak ada bangsa depkes, enggak ada. Langsung BPOM sudah. Jadi jarangan cari-cari produk tersebut. Dan kami juga mendapat sertifikat higienis Badan POM. Nah, disitulah ya. Kita masuk ke apotek pun juga nggak mang-mang. Sebenarnya kalau bawor jujur saja, kalau bawor jahat, saya melaporkan di apotek umpamanya, menerima produk tersebut belum BPOM, bisa. Bisa, nanti resikonya apotek tersebut bisa dicabut izinnya. Tapi saya nggak lah manusia, saya masih punya hati. Ya, itu produk-produk yang belum BPOM. Kalau memang saya lihat ada di sebuah apotek tersebut, saya ngomong ke BPOM KE Apotek CB, menerima produk tapi belum BPOM, lagi depkes, tumbang apoteknya ya. Tapi saya jadi manusia itu gak jahat-jahat begitu. Biarin, gak apa-apa lah. Yang penting jangan nyenggol produk PT Denatur atau Habutop. Kalau senggol sekali-senggol, langsung libas. Ya nggak, bapak nggak begitu jahat sampai ke sana ya. Yang penting ki api baik. Menanam kebaikan itu ya nggak ada salahnya.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan, soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah, supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Eh, sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi? Fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apa lagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol. Nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan Kaloran, nomor 14, garis miring 68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Praktek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Hai, kembali ke 101.5 Setelah Pramoda Dutu Sapori Teo. Ada remaja Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya, ada Lautan Madu Mas Erwin ya. Ada juga tadi Sumur Jagung dan Resah. Menghiasi ruang dengan banjir dengan 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramod.
1: Setara Pramod dan Dutu Sapori.
0: Nama-nama Cikiwir.
1: Sikit juga. Siap Mas Bawon.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah
0: berasnya nasi utuh. Wah, sekilo ditung ora bisa. Dasar bawar somplak masa setiap hari tuku beras.
1: Yang kon tenge ku.
0: Ya iya nah bener ya.
1: Lagune dari LP Mas.
0: Ya apa judulnya?
1: Cinta Putih ya Mas.
0: Cinta Putih.
1: Ya.
0: Oh, anane cinta
1: Mas
0: abang.
1: Mas Sugiyarto ana, Mas.
0: Ya, anane cinta abang.
1: Iya, Mas, di Pasirit ke Sugiyarto ana LP ana sih.
0: Iya, tapi digolek yo sambil salam dulu dicari.
1: Salamnya buat itu Mama Lani ya.
0: Yo.
1: Mama Renggani,
0: okay. Miranto,
1: Mama Neuya, Bapak Neuya.
0: Yo.
1: Sing Rob ya lo di Cinta Agustin. Terus
0: watri.
1: Mama Hikmah.
0: Oke.
1: Mama Hikmah. Kanjas. Dewi Cendana.
0: Yo.
1: Dewi Kunti.
0: Iyi.
1: Nyirato.
0: Oke, siap.
1: Terus buat Mama Lani.
0: Oh.
1: Terus buat Papa HM.
0: Yo.
1: Pak Isa.

0: Pak Kamatu Milela.
1: Yuk, siap.
0: Ya, buat tulane paramon kape ya, Mat.
1: Yuk.
0: Ya, spesial yang ngomas power koronok Andi ya.
1: Oke. Okay.
0: Oh, iya, Mati masuk ya, Ma.
1: Yuk. Iya, wis monitor.
0: Iya, spesial yang ngomas Erwin.
1: Yuk, siap.
0: Sehat selalu.
1: Ana,
0: Mas.
1: Ana. Ana. Sing sing Rita apa sing Albi?
0: Sing Rita
1: pemat. Oh, sing Rita sugih duit. Ya wes. Iya. Lah Rita Rita sugih Sugiharto kan Rita sugih duit.
0: Iya bener ya, Mas.
1: Iya, sugih duit.
0: Oke. Oke, Mas.
1: Yo, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dublat incing.
0: Yo.
1: Terima kasih ya ada Eka Tonjong. Ya, Mas Erwin juga di sana. Selamat malam juga untuk yang ada Tonjong Lingapura. Ada juga di Bumi Ayu, Paguyangan dan sekitarnya. Bayu 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam setara Paramon.
2: Waalaikumsalam.
1: Teman-teman gue kak, lo langsung mulai buka.
2: Teman-teman, Mbak Enggak,
1: Mbak
2: salamnya. Masuk kan.
1: Yo, aslinya monitor kok kawung di padang itu gue monitor. Cuma lagi sibuk karo pekerjaannya iya. Adine ya.
2: Betul.
1: Betul ya.
2: Dengar tadi di Padang.
1: Oh yo di Padang Dut wae kan.
2: Sampai habis. Iya. Lagunya Cinta yang Palsu.
1: Cinta yang Palsu.
2: Iya.
1: Yo. Nah.
2: Bagi salam buat tadi Mbak Eka ya.
1: Yo.
2: Pokoknya Mbak Eka dua-duanya.
1: Yo, Eka Anjas, Eka Tonjong.
2: Iya. Mamane hari, papane hari. Pak HM,
1: Pak HM. Mungkin yang ini rumah tem ya, belum mungkin.
2: Belum.
1: Terus. Cinta yang Palsu, anu yang.
2: Rita.
1: Bukan itu yang muncul nada Soraya.
2: Aduh. Jangan.
1: Yo,
2: kok ada sih?
1: Yo, yo nenggur playlist orang anak tapi nenggur liatin ngisor. Meja yang bungo set.
2: Iya tadi nyari di sini sampai coba meja. Cinglobi.
1: Oke.
2: Okay. Opo. Bunda ini Pak Pramudiono. Pak Bagio bareng ibunya. Tete Agustin. Mama Lani, Mama Rengganis, Kang Paco, Kang Ibni, Kang Lo. Iya, Kang Muter, Odo-Odo. Nyiratu. Mama Kiwi, Pentil.
1: Lu Pentil cina ya?
2: Ya terus. Oci. Terus Pekang Andoko, Kangwir.
1: Oke, Kangwir. Ada Mama Lani.
2: Cingatini.
1: Yo Cingatini.
2: Sudah Mama Lani.
1: Iya, sing kayak gini lagu nih.
2: Coba.
1: Se.
2: Betul. Ya udah buat semuanya. Spesial bareng Kang Bawor bareng Nona Manis yang lagi di
1: Kali Sapu di Slawi.
2: Ucapannya seperti biasa. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Makasih.
1: Yuh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik you. Mau ketemu dek Ucul Maning.

0: Iya baik yo, di kesempatan malam hari ini yo, sekali ngambil 4 yo, 35288 yo, capcus. Cekewir. Iya kok ucul mana lagu ini Miki. Oke yang mana tadi banyak temen ya. Oh iki ya. Baik yo, untuk bulan Star Paramon yo, di sapa yo, ada siapa yo? Halo, assalamualaikum, selamat malam Star Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sama Lentre.
0: Teman-teman me. Oke me.
1: Ya,
0: alhamdulillah berkas waras terlintas iso tuku beras.
1: Lah nyoman ya, lo kayak bidadari surga.
0: Wah lah yung bidadari surga.
1: Kayak Mama Adi kayak bidadari surga.
0: Oh ya. Apa iyo?
1: Acil apa?
0: Ayo cekewir.
1: Mama Adi, fotonya Lami Ami.
0: Oh, mungkin
1: lalu kan kendo dong karo kena.
0: Mungkin we lali mi.
1: Eh, lali. Terus nyai ratu ya.
0: Yo.
1: Terus kan jasman. Ya Allah sing duwe dokasen.
0: Yo.
1: Mama liane ya.
0: Yo.
1: Terus Bapak Uya.
0: Yo, bapane Uya.
1: Uya, saya yakin
0: lebih yo pinter kok saya
1: juga. Yo
0: selamat malam. Oh Mama Arji tapi wong ireng tadi urung kebuka wong ireng. Aku Omi uwer Icikiwir. Ya benar. Aslinya ditambahi Icikiwir mantap.
1: Iya Mama Neng.
0: Iya.
1: Kalau
0: Subabang. Iya. Yo maaf. Yo maaf Ami. Mama Arji lupa.
1: Takkan mangan bluetooth.
0: Iya bener.
1: Beli 2 EE ya.
0: Hah?
1: 2 EE.
0: Oh Eka Tonjong Eka
1: Erwin.
0: Eka Erwin ya.
1: Ya Bunda Ana. Okay. Saya Bunda Ana. Mbak Ibi.
0: Ibi.
1: Bunda Sakti saya Cekeran Dengkul.
0: Oh bener.
1: Terus Sinta Nola.
0: Yo Cekeran Dengkul sing lada si kute.
1: Kalau
0: tengok tikus tengok tikus. Kalau somplak menyakin. Kalau
1: yuatu yuatu.
0: Yo.
1: Tapi ai.
0: Yo.
1: Kakak Nuri bimbing petang Kakak Nuri. Cakucin Dewi Sendana yang laki yang lobi dan cinta cinta
0: tu. Okey.
1: Terus Bu Ida Matolo yang sinar sinar ayah laki. Wajarmu nak masa kami satu sayang nih cinta Mama Kiwi Kang Sabut. Kamu taruh kau kau Mama nak Mama Selin. Walemola pasar, jaro jae.
0: Yo.
1: Kalau Mbak Lili, Limapur, sin jalan lele sin jodolawan.
0: Oke.
1: Mania kalau wong ireng jajan yeah. Laju dua jam yang bimbang bagi kondong.
0: Ditawani ngopi karo uwer mi.
1: Apa?
0: Kowe ngopi mi jare uwer. Ya
1: ngopi. Lah yo ora seleng ngopi sing tremor.
0: Ya tremor.
1: Mas aja Mas Awang.
0: Iya.
1: Terus Mama Ali, Papa Ali. Aku minum apa gak? Papa.
2: Aku tak mau jika aku dimalu.
1: Ada sesi dari kondi Papa Lengganis.
0: Madam Lengganis.
1: Mati ya.
0: Miki kange mau tak lirik tok madam.
1: Oh iya.
0: Yo mau awan sih.
1: Mati ya mau syukuran kang.
0: Oh syukuran?
1: Yo beli punya Bali ya.
0: Wah syukuran, weh didi.
1: Iya,
0: oh, dolan ngerti ana syukuran mikir aku mampir mule kok Jagapura.
1: Iya. Belum lari ya mau.
0: Oh, syukuran.
1: Syukur.
0: Jujur ya wes.
1: Ya.
0: Martoloyo.
1: Andoli.
0: Ya, ngisuk pakudane bawor mi.
1: Apa kene bawa?
0: Iya, besok pagi.
1: Oh, iya wes, kok sehat. Ngomel-ngomel kapan sampean?
0: Jam 10-an wis.
1: Oh ya beres.
0: Ya paling ya 10 rombolan kan Pak Goda setengah 10 mah anu pun jenenge mudun kan langsung but ya paling rong menit teka kan jek.
1: Ya buah-buahan bae cerong apel anggur.
0: Jare pan sindikan ngomongi.
1: Alah sindikan. Mola sindikan kayak blenger
0: ya.
1: Iya.
0: Ya support
1: pengin. Yo.
0: Si
1: jajos.
0: Yo.
1: Baniya wis kabeh assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dumla jinjing.
1: Ya.
0: Yo Ami bakar maju. Soale ora bisa ngubungi ming ora nggo HP pimen. Kok nek jam 8 wis tak gemborke. Soale jam 8 ngrungokne. Yo 6145477 halo assalamualaikum. Selamat malam Star Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute. Siapa rete?
0: Nama.
2: Icikiwir.
0: Icikiwir.
2: Ya Cekang Dolo.
0: Alhamdulillah berkas waras terminas iso tuku beras.
2: Iya. Amin iso tuku beras terus.
0: Ya iyalah, kuwi makanan pokok.
2: Nomor 1 ya.
0: Nomor 1. Sebenarnya berhasil lah uyah benek sehat yo seger.
2: Iya, semoga nikmat
0: ya. Ibarat iya.
2: Iya, sing rasakna kan lidah ya.
0: Nah,
2: sakit lidah ya pai ora enak.
0: Ora sehat benek ger mangane sate wedhus ya ora enak.
2: Mata. Air mata Evita Mala Kang Bawan.
0: Oh, air mata.
2: Iya.
0: Nang kene jenengan mata air.
2: Dan ingka bisa online nih, menilai te pulsa. Iya kan ada, udah beli. Orang bisa nih karena ketunjang patire terus.
0: Ya. Air mata apa sok sing nyanyi siapa?
2: Evita Mala.
0: Evita Mala.
2: Iya.
0: Oh, yowis, oke, siap.
2: Salam buat tadi Madam ya suka komplain ya Madam.
0: Komplain
2: ya,
0: komplain baik.
2: Iya senang nih mancing-mancing orang.
0: Ura,
2: iya, wong lagi malam Senin pi aku online orang bisa kalau klik layar turu, turu taringan.
0: Taringan.
2: Tang bawa orang bisa reneng.
0: Iya.
2: Iya, tadi orang bisa nyanyi nih Kang Bawor ke layar turu.
0: Masih ada waktu.
2: Iya, masih ada waktu.
0: Yang penting sehat.
2: Yeah. Amin.
0: Berkas waras terginas.
2: Iya, barangnya akan.
0: Waduh, aku neng wis. Oh, wis nyangkut bangsang barang akas iki terus akhirnya halusinasi.
2: Sing akas sikile tangane iso nyetir motor.
0: Iya, sing akas motore motor tuwa wae ngendi-ngendi ora
2: tuwa. Iya, justru motor tuwa pe akas.
0: Ngendi-ngendi ora wis pokok nen.
2: Iya, pokoke apa ya, mesin-mesin kuna, tenaga kuna tetep lho.
0: Penakluk segala area. Termasuk penyiari.
2: Iya, salam buat Abi Pakar Maju
0: Pemilela,
2: Mama Ardi, selamat malam. Ayo nih, wong ayu nemen Mama Ardi macam ya.
0: Ya ayulah wadon.
2: Iya, Mama Dede, salakan.
0: Langsung udele bodong ya di.
2: Wah. Tadi Bapak Uya, Mak Uya.
0: Jadi mau era jujur hebat lah barangnya akas. Ya, hebatlah panganan lebih kepitingnya Trisno.
2: Iya, buat Kang Trisno.
0: Ya, terus sindikan kadal seminggu sekali.
2: Itu bagus buat sakit gatel.
0: Salam kenal ya Nyi Ratu. Soko uwer Ici Kiwir.
2: Salam kenal juga Kang uwer.
0: Ici Kiwir, kayak Ici Kiwir. Iya.
2: Uwer
0: Ici Kiwir. Nah,
2: iya.
0: Enggak jenenge uwer malah anak Ici Kiwir.
2: Iya. Uwer Ici Kiwir. Kangen di dada. Terus Kang Barjo Mama Lani.
3: Sing wis weru potone Mama Ardi. Ya cuman aku, cuman Madam Nyi Ratu.
2: Iya, enggak apa-apa.
0: Kan waktu itu di status saya kan ada ya di berbagai orang. Ayo ora, Madam. Kan di status saya kan ada 7. Ya di salah satu itu ada.
2: Iya, aku dulu lah kok waktu bersada Mama Ardi ada yang lihat nyanyinya cantik. Kulitnya bersih kuning ya.
0: Oh kayak kita.
2: Iya.
0: Amin, alhamdulillah.
2: Iya, tapi dulu mah jarang di kampung ya, seringnya di luar Jawa.
0: Di Jakarta.
2: Iya, Jakarta. Iya, terus buat Mama Ho yang dari Pamela.
0: Mama Ho, Mama Ho Warulejo.
2: Iya.
0: Mama Hot, toko Ana.
2: Iya.
0: Iya, doakan nanti insya Allah minggu tanggal 28 mau ke Tanah Suci.
2: Beliau. Mau umroh.
0: Iya, mau umroh.
2: Oh iya, semoga sehat. Ya, aku masih punya nomornya.
0: Iya.
2: Kadang kalau lewat mampir.
0: Iya, kok tahu ya, jasa power somplak ngono. Tadi Dewi Kunti, ya. Kalau kok tahu nyirat, kok tahu nyiratu, no, power somplak sing ngecaplak neng Paramon. Ya, doa yang terbaik kan buat mendengarkan bagus.
2: Iya. Ya,
0: kan kayak gitu.
2: Iya.
0: Anak anak pendengar sing nek ke tanah suci ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Selamat ya nyampe tujuan nanti pulang juga selamat. Ya,
0: kemarin enggak ngasih tahu saya minggu tanggal 28 Juni ini ya.
2: Oh iya berarti minggu besok.
0: Minggu besok ya.
2: Oh iya, semoga okay. Selalu Mama.
0: Oke, okay, trio pesek.
2: Oh, trio pesek. Mama Lani, Mama Nunung, Mama Nadia.
0: Oke, okay. Wis 4 menelpon ya mengko maning lah.
2: Iya, terus okay. Buat kamu Mbak Mudrika Ze.
0: Yeah.
2: Wa Ato, Wa Mai. Kang Sarno Yumardi, Kang Edi Dadot, Kang Parjo, Kang Radoko, Kang Samsul, Mbak Hilda, Cang Teh Darwati, Mbak Anis, Bunda Saki, terus siapa lagi ya, Pak HM, Cang Robi, Wak Ia, Mbak Weni, Om Boim, Kang Kopitin, Kang Kopitin.

0: Stadium. Yeah. Oh, Kang Adi Ansa bareng Mbak Aisyah, yeah, yang selalu monitor Pak Ramon. Iya, buat semuanya aja.
1: Halo, Mi Ratu yang cantik. Sing gembrinya, gembrinya. Kang wis balik Kang Mawar. Sing Ome wis balik kan.
2: Wah, Dewi Kunti.
0: Mbak Dewi Kunti bareng Bang Teddy, bareng Umi Ii.
2: Ya Umi Ii.
0: Iya, Umi Ii. Oh ya, Bunda Santi Purbowo.
2: Iya. Purini Pak Pramudiono.
0: Purini Pak Pramudiono. Mama Neng Om Bambang ayo nak anu ya, ndak nyondol-nyondol Mama Neng. Iya, semoga sehat selalu Mama Neng Bang Om Bambang. Iya, makasih Kang Bawor. Semoga Kang Bawor sehat berkat aginya. Iya, selalu diberi keberkahan, kenikmatan sehat.
2: Amin.
0: Iya, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Duda Cengceng.
0: Jangan.
2: Baik ya, Nyi Ratu di Desa Karanganyar bersama Lalang Buada di Bantar Bolang ya. Bagi warga Bantar Bolang ya, di situ ada agen kami PT Denatur, yaitu ada Apoteka Bagong Sai. Sudah 4 penelpon. Di sini ada pengalah cincin putih. Oh, cinta putih kok cincin putih. Ada juga tadi cinta yang palsu. Terus video dari Syuriga. Ada air mata dan ada hasrat murni. Bagi untuk main Star Paramon ya, nanti di season berikutnya lagi ya, menerima 4 penelpon. Baik, mengalah ya, ada Umi ser.
3: Oh iya.
2: Jadi Umi gue kayak ser kayak gue. Kasar somplak nah ini kayak jeneng uang, pura tangan gue nasi kuning ya. Baik untuk main Star Paramon ya, maaf.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu.

Buto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 1.
2: Radio di kesempatan malam.

0: Bunda Ana yang ada di Pasar Pepetan, belakang Pasar Pepetan. Bidadari surga.
1: Yang sengaja
0: Pak Seti, warung sate Haji Ali Putra. Bunda Ana, Bunda Ana.

sedia di kulkas itu 6 kaleng lebih ya. Itu untuk mengusir angin di badan yang luar biasa. Saya toppingannya harus itu ya. Di kulkas itu masih ada 5 botol kan soalnya. 5 kaleng ya. Siap kan? Sekarang Sprite apa itu sudahnya kayak enggak ada.

0: sih untuk.
1: Aduh biung. Aduh biung analindu tolong.
2: Ih, besi Sri. Kemburan baik.
1: Dilah. Lo kan sampean orang ngerasa kenal lindu, Kang Rajum.
2: Alah, kumat maning kon vertigone Sri.
1: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambek kumat maning ke.
2: Aja dijor klawor Sri. Yuh, tekan ternak.
1: Mari ngendi, Kang?
2: Nang KUA. Ya nang apotek kok. Yo, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Tujuh Puriti. Untuk Mas Hadi Kariri ya. Jadi aku wis anjok mono kang arane. Sing kirim mono sapa kang? Tapi pan mono ado kang wis tua pisan. Angkatan 76 Jakwiri Zeldi. Karena Mas Zeldi itu sudah almarhum Abah Mas Hadi. Ya, Abang Zeldi itu sudah almarhum selama. Terus dono ada wao mbok kuwe saiki padane ngendi ya. Aku belum kenal aku nek arek itu ya. Bawor belum kenal, tapi karo almarhum Mas Haldi bahkan beliau meninggal pun saya ke kuburannya. Saya berdoa, saya tidak setenar panjenengan tapi paling tidak saya bisa mengikuti jejak panjenengan. Ya itu waktu saya takziah di almarhum Abang Haldi ya. Pagi tadi sudah ada Serat Murni, ada Air Mata, ada Bidadari Surga, ada Cinta Yang Palsu, ada juga ada Mengalah dan Cinta Putih ya. Ayo 3588 ya, menerima 4 sekaligus ya untuk Balan Istara Paramon FM. Bari sapa yo, halo assalamualaikum, selamat malam Istara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dutek Sarapah
0: kamu katanya suplak suporet. Menyang udah lebatang.
1: Angel suporet.
0: Angel suporet ya.
1: Gimana kabarnya mas?
0: Alhamdulillah bergas waras terinas iso tuh beras.
1: Alhamdulillah.
0: Amin. Amin amin.
1: Ya. Anggi masih di Selawi ya.
0: Oh, mintanya satu minggu.
1: Oh.
0: Bahkan malah bisa ong liburnya 3 minggu.
1: Oh. Kenyang banget.
0: Iya bias biarin wes.
1: Iya. Yang penting sehat semua ya, Mas.
0: Iya, amin alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Aku pengen lagu nih. Mutiara Cinta.
0: Yo, Mutiara Cinta. Papa HM, HM, HM.
1: Iya, Papa HM.
0: Yo.
1: Bareng aku
0: tercinta. Oke.
1: Sehat ya, Pak.
0: Ah, sehat walas.
1: Sehat buat Mas Bawur ya. Bareng Nuk Anggi. Semoga diberi kesehatan.
0: Amin, amin, amin. Yo.
1: Rezeki barokah.
0: Yo. Oke.
1: Okay.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Yang beli juga semua kepada semua
0: pada. Amin. Kan? Ya Mbak Eka, trio pesek hadir.
1: Iya, trio pesek. Mama Kesia ya.
0: Yo.
1: Mama Nadia. Juga Mama Nunu.
0: Oke. Okay.
1: Semoga pada semua.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Juga Ajojo.
0: Yo.
1: Bareng Dedek Kanteng.
0: Oke.
1: Okay. Juga semoga pada saja Ajojo ya.
0: Yo, siap. Amin, amin.
1: Juga buat dengan ini ada Burini
0: Papra. Oke.
1: Okay. Sama Hasna. Masuk koma ya Mas.
0: Yuk.
1: Kelihatan ya. Masna baru aja tercinta.
0: Yuk.
1: Juga Kang Aryo. Juga Bania.
0: Yuk.
1: Manong Ireng nih. Juga Mas Cuin bareng Balu Lune.
0: Ya siap.
1: Moka. Bareng
0: Mawiwi.
1: Yup. Mak Juli juga. Bareng kita. Juga Kak
0: Anto. Oke. Okay.
1: Semuanya yang ada di Lawata.
0: Iya benar.
1: Bapak Jatuh semuanya yang lagi lembut. Juga Kak Anto dan istri tercinta.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Ismi. Juga Mbak Eva.
0: Iya benar.
1: Mama Jeles.
0: Mama Jeles.
1: Iya.
0: Iya.
1: Semoga pada sehat semuanya. Juga Alokis, Kevin, Cing Robi, juga Mama Dea.
0: Mau lagunya apa kak?
1: Mutiara Cinta.
0: Mutiara Cinta, oke, okay, yuk.
1: Cinta ya mas?
0: Iya, iya, iya. Iya. Iya lagi tangannya lo rumbu alas ngiwonengen ngiwonengen. Iya.
1: Juga Mama Alisa.
0: Iya.
1: Mama Kini, tahu-tahu.
0: Yuk.
1: Mas Reddy
0: Pratama. Oke.
1: Okay. Udah
0: Habibah pada
1: gondrong ya, Mas. Oke. Okay. Tante Yuni bareng warga tercinta. Tapi sini bareng Mami juga.
0: Mas Amel, Lok
1: Anggun. Bareng suami-suami tercinta.
0: Neng. Tecita, Nedewi, Temini. Oke. Mama
1: Regani.
0: Bareng Ayang Mbebe. Wih, Ayang
1: Mbebe. Ayang Mbebe. Ya, Mas,
0: buat semuanya ya. Oke, siap.
1: Saya juga buat power ya bareng
0: Om Anji. Yap.
1: Tuh mau Ma Om
0: ora biasa lah sajen.
1: Oh gitu. Iya. Sajennya repot banget ya.
0: Bintang.
1: Jangan kebanyakan.
0: Enggak, aku cuma ya untuk ngusir angin aja. Kalau enggak kayak gitu, aduh. Soalnya enggak ana sing ngeroki sih soalnya.
1: Nok Anggi, oh.
0: Lo Anggi bisa-bisa ora. Selawi.
1: Iya ya, Mas.
0: Iya. Lupa. Sedap. Saya kan kalau siang apotek, malam kayak gini kan.
1: Iya.
0: Angin itu tapi ya.
1: Anginnya terus, masuk semua.
0: Oh, masuk semua faktor U.
1: Iya.
0: Gampang ya. Akhirnya terus diusir gue kue asli nih.
1: Iya.
0: Mama Regalis ngomong apa sih, Edke?
2: Gak nanti ngerok.
0: Alah, nanggir WhatsApp suara neng Paramon kayak gigi lo. Oh, apa ini ngeblengan lo. Padahal dua nomor nyong pada... Gak
2: nanti ngerok.
3: Baik, Kak.
0: Lah, mati. Nyue-nyue nih, wae. Tadi ini. Wih, ada yang nomor...
3: Baik, Kak. Terima kasih, salame. Yang bebe siapa, Baik,
0: Kak? WhatsApp suara neng HP ini nyong lo, sekarang ngebleng.
1: Maunya siapa ya, Mas?
0: Ya,
1: ayam
0: bebek ya. Siapa? Ya, kurang ngerti.
1: Siapa ya?
0: Jualnya, neng WhatsApp suara neng Paramoni ngelek. Iya, karena wes ya ram cilik tapi kakean iki. Ya wes, oke.
1: Buat sahur Bang Anggi dan kesehatan. Salam juga buat Mas Tandi ya.
0: Iya.
1: Mas Januar, Mas Mardi, Mas Dewangga. Bandengnya
0: laksa-laksa. Munyeng-munyeng. Kue Mama Arsi takon Dewangga siapa Mama Eka?
1: Siapa sih Mas?
0: Kue Mama Arsi takon.
1: Semoga pada sehat semua.
0: Amin.
1: Saya buat Mas Anjas, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dumlak ting-ting. Mbak Eka, Mas Anjas di Kepandian, ada Bapak Uya, Mama Uya. Mama Angeli di Kepandian, selamat malam untuk semua saja yang ada di Kepandian. Cuma saja yang untuk di lawatan. Kang Darto bubur ayam yang ada di Mejasem ya. Mau isuk nyong yos mana ya. Kang Darto harus apa ya ibune lali miki ya. Ya diseputan Pak Dirman sih ya. 6157 halo assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon. Nama-nama-nama. Hah? Ya, orang dungu. Suaranya aduh, nemen. Suaramu aduh, iya.
3: Iya.
0: Nah, kayak kue. Wingke online karo jengking jadine.
3: Berani.
0: Jadine aduh.
3: Dusta.
0: Dusta. Dustane Camelia apa LB?
3: LB dong. Yang baru turun.
0: Ya.
3: Terus Miratu. Terus Mbak Eka.
4: Bro, kue Mama Rengganis suragan kolor apa? Ngapa kolor hijau sih, bro? Assalamualaikum.
0: Mau tak kolor putih soalnya mau si tanggal pasaran.
3: Iya, anggur mau mampir tak kue kolor.
0: Mau tak lirik tok, padahal si tanggal ini hari pasaran ini.
3: Iya, langsung
0: bikin kolor. Lawang nenggak
3: lagi. Iya. Mampir
0: tak kue nyari. Wah, kolor kue. Kalem lah, gue kapan-kapan neng kue apa selatri kau sian dah.
3: Ya cuma manisan maning, kau cuma kolor.
0: Oh, kayak gue neng manisan maning. Iya. Ya, kolornya di tuku gue udah siap kayak ngomah, gue udah apa-apa lah.
3: Iya.
4: Ajib, ah kolore putih bro, assalamualaikum.
0: Yo, Weh, Mbak Nurjana iso dikentung.
3: Oh, Mbak Nurjana iso dikentung.
0: Yo.
3: Sama Malano ya.
0: Yo.
3: Dewi Kunti, selamat malam.
0: Oke.
3: Tidak, Kak Kuruan, selamat malam.
0: Yo.
3: Untuk buat Mama Tini, Mama Arti, Mama Tunca, kata-kata yang salam capek.
0: Ya, akhirnya malah anu ngepek. Wes gue kabeh bae akhirnya ngepek.
3: Ora kepenak ya Mas ya.
0: Nek dadi paramu aku. Wah, kala ditatani entuk subuh kok.
3: Orangnya baik-baik.
0: Baik-baik. Sing jahat penyiar, sing jahat penyiar iki. Penyiar iki ya sing jahat, sing somplak jahat.
3: Soale
0: sering iki kuwe sing ayo mabuk. Iya, kuwe penyiar jahat sing somplak itu liyane to apik kabeh.
3: Mabuk janda.
0: Yang ada mabuk janda lah.
3: Tapi lah kasihan.
0: Anak itu nih. Anak itu. Milih ya. Padahal wong berkelas kabeh.
3: Iya. Kalau Laila misalnya nyeri. Daripada beda-beda
0: banyak ya
3: mas.
0: Iya. Iya. Terakhir kan. Iya. Akhirnya menyendiri. Dasarnya somplak jare Bunda Rini.
3: Bunda Rini.
0: Iya. Ya nek rasa somplak dudu bawor sih.
3: Iya. Wis pasake ora diropa.
0: Somplak sing penting atine apik, Bun.
3: Ngalem dhewe.
0: Lah yo, nek ati alam dhewe sapa sing man ngalem lah. Yo sesekali sesekali ya aku nek baper lah ngono.
3: Aku sering diganyami sampean.
0: Tapi mau sering tak ganyami tapi lah mutungi. Ora ganyami kuwi, kuwi mung benerke tapi asline bawornya apik atine alus.
3: Ya ora kapok. Isi ruwet
0: tek sewu ngene kuwi. Ngomong ibu ini, atine warnane pada baik jare.
3: Ya PHM-nya.
0: Jare Mama Lani, Bunda ini mikir jare atine pada baik warnane. Nek jare ngomongnya Mama Lani, cimate apa sih penyiar somplak? Tapi tok nggoro rayahan wong wadon.
3: Kenteng mungil ngerti.
0: Kenteng mungil be aku ra duwe kenteng mungil.
3: Takon lungana nang ngubur.
0: Takon Bunda ini kuwi bae yo.
3: Iya. Ati-ati
0: nganggo kok kok ning
3: ngira
0: puter-puter. Oh kaya kuwe. Mati kene ngendi? Oh kaya kuwe. Ya, jane apa kuwe? Oh, jare Bunda ini ngomongnya Mama Malani, penyiar somplake jimate sidine diwalik. Ora lah, nyebut tau ku walik sidine ora. Yo bener. Yo. Waalaikumsalam Dupla Dingin. Ayo mantap pengganti sih yang ada di Setanggal yo ada dosen Adi di Duringin 3528. Semua janji power yang 4 menelpon. Langsung yo halo assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
5: Waalaikumsalam. Dang dute sapor.
0: Teman-teman.
5: Selamat malam Kak.
0: Malam ya.
5: Iya, sambil makan.
0: Iya benar. Makan.
5: Iya sembari mangan Kang.
0: Oh iya.
5: Tinggal sedikit lagi.
0: Iya, tapi mlebu. Iya.
5: Aku pengen lagu nek Kristal-kristal cinta ya Kang dari Imam S. Arifin ya.
0: Kristal-kristal putih apa kristal cinta?
5: Iya, kristal-kristal putih.
0: Oh.
5: Kelalin gara-gara memerenggan ya.
0: Gara-gara memargin saya apa sih bocah?
5: Ya punyuk ya. Bapak HM-nya kayak punyuk ke kanan. Eh Bapak HM-nya terkakai kuningan. Iya Bapak HM-nya terkakai kuningan ya. Malam Bapak HM.
0: Oh,
5: selamat ginang Madam Rangkani, selamat malam buat Wartiem juga ya.
0: Ya bocah kayak apa dong ya gue.
5: Bunda Eko Purbowo, Bunda Santi ya. Terus juga buat Bayu Watri, Minah Ting Ting, Mama Ikmah.
0: Malam Jeng Robi.
5: Malam.
0: Ya, kowe apa jenenge Mama Ardi?
5: Mama Ardi, selamat malam. Ah, Bu Suri.
0: Bu Suri, oh Bang Suri, monitor ya. Suri
5: teka mene.
0: Padahal Bang Suri pindah nomor ku ya, apa orang duwe nomor ku ya Bang Suri?
5: Iya.
0: Orang tau nyendol yang nyong sih.
5: Kayaknya nomornya kehapus nomor Kang Bawar kayaknya sih.
0: Ya cari ngomongnya Dinda, somplak orangnya tapi hatinya lembut, kayak ngerti bae dirimu.
5: Siapa teh Dinda?
0: Dinda ngomongnya somplak.
5: Kayak ngerti bae teh Dinda ya. Ya bae teh Dinda juga ya, Tarusi, Teh Cita, Teda Ayu, Teda Wisita, Nak Aloki.
0: Penyiare apa kayak apa ceng penyiare?
5: Kayak kunyu. Orang penyiare si bae.
0: Bae bager.
5: Bager.
0: Nenek Nia kayak apa Nia?
5: Kunyuk nih ya, kayak ireng.
0: Wis kunyuk ireng mani.
5: Iya, Mbak Nia, kalau Bang Ireng
0: ya ini ireng. Iya, tak balik sih, yang punya sih ngomong Nia sih.
5: Oh, Mbak Nia, Mbak Dewi Kunti, bareng Mas Teddy ya. Terus Mas Lebat, Mbak Dewi Bapu.
0: Ya malam Jong Robi, malam.
5: Malam.
0: Ya Mama, Mama Angeli.
5: Mama Angeli, juga buat itu
4: Mama Rengganis, Mama Rengganis, padahal gue power gue kelenting mungil, tapi iya. Mungilnya orang.
5: Bener Mas Raja
4: Anton.
0: Orang dua yakin song kelenting mungil kayak apa orang ngerti yang orang dua yakin.
5: Kelenting mungil tuh kayak kembang kantil, kayaknya kantil. Aduh, Mas Raja Anton, Mama
0: Tiriponya,
5: barang terima bidadari nih. Terus juga buat Bu Suri,
0: Bapak kan, Suri. Bener kan kunyoke ucul ora dikrangkeng beri
5: Bunda Rini. Iya, gara-gara kae. Gara-gara Bunda Eko, Bunda Santi Purbowo.
0: Bunda Santi Purbowo. Bu, iki kayonge ora monitor kan sore ora sendal-sendal.
5: Oh iya. Terus juga itu siapa namanya tuh Minah Ting Ting, Bu Suri, itu siapa Mama Kiwi Kang Sauja.
0: Terus Arjo Bapak umbul-umbul seneng-senengane nyekli pentil.
5: Iya, nyekli pentil. Mama Ari bapaknya Ari. Ini Ratu, terus buat dosen Aldia, terus Mama Lani Kang Parjo, Amin Bakar Madu bareng Umi Lela, terus juga buat Kang Sarmudi yang ada di Dampak
0: Surabaya,
5: iya, terus yang ada di Pacul semuanya. Yo. Ada Ida Pacul, Rani Pacul, Dewi Pacul, Jana Pacul,
0: Gunyal-gunyal Pacul, Om Eling Pacul,
5: Syukur Eling Pacul, Mas Arpan Pacul,
0: Urung teko izin yang kantor.
5: Iya, terus juga buat itu siapa namanya Kang Dasmat Baani, Kang Darsono ya, terus Abah Kumin, Mas Juragan Empang, Mas Handoko.
0: Apa ujenengnya? Semangka gelem Mama Angeli, semangka.
5: Semangka gelem, iya semangka. Gelem sikile, gelem bijine sama Mama Anjuli ya, bijine pai semangka. Pai terus siapa arane kah teh Mojang, teh Darwati ya.
3: Ceng-ceng. Mas Power kayak apa, Ceng?
5: Kayak rengginang. Kunyuk rengginang. Dasar rengganis
0: kunyuk. Sing kentang Mama Rengganis. Wah, senjata makan tuan yang ini.
5: Mama Rengganis kayak kunyuk-kunyuk kayak ngantri ya ning rengganis, ning rengganis kunyuk kayak di gawang ke pawe ya.
0: Aja go pawe, pan dicang-cang nurani ning go pawe opo.
5: Sang dilepas kae, iya.
0: Heeh. Pokoke cuma nang ngantri
5: buat itu kabeane
0: bae. Goset, wi, goset wi.
3: Kecian jalu kanak ke kunyuk jeng, iye.
5: Bilang iye.
3: Kenten ni geng gane kye. Kenyuk bela tu nyilih apa ni kat jeng.
0: Oh iya.
5: Ya. Anak kunyuk kan dikali jaga kau.
0: Iya. Nyeribon, oke.
5: Tapi enggak bisa dibawa Mama Kiwi.
0: Iya, enggak bisa.
5: Iya, enggak bisa. Bodolan nanti yo.
0: Iya.
5: Hai Mama Kiwi. Hai ora ukun bae ukun cuma teplok-teplok gitu aja ora. Ora kunyuk beneran ya Kang ya. Mama Kiwi Kang Sabut.
0: Tadi kristal putih ya, kristal putih ya.
5: Iya, kristal-kristal putih, Mama S. Arifin. Pokoknya buat semuanya ada barang
0: sana Paramon.
5: Yang masih tetap setia dengan Paramon ya. Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Spesial banget buat Kang Bawon. Buat Dede Anggi yang ada di Kali Sapu. Juga selamat malam. Sehat selalu ya Dede Anggi.
0: Iya, lagi jalan-jalan sama mbaknya.
5: Iya. Matur kesun pisan ya Kang ya. Ayu mangga Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumla ding-ding.
5: Jod.
0: Robino aja di Kuningan, ganggu kesetiaan anak, ganggu gabung nak ke Radio Setara Paramon FM Tegal ya. Atur nuhun pisan. Dia lagi dijak jalan-jalan ke roge. Ayongnya pacarnya Mbak Im di mobil sih. Dijak jalan-jalan dia seindah wis. Mungkin diseneng-seneng. 0614547477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
6: Dangdute seperti asalam ruka tukang balane Setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
6: Memang ku akui ku sayang padamu karena kasih sayangku darimu. Tonet tonet apa mengakui ku sayang padamu. Judul apa karena kasih sayang padamu sayang tokang?
0: Kasih sayang.
6: Iya, apa karena kasih sayang ya? Memang ku akui ku cinta kepadamu karena kasih sayang.
0: Oh, ya tak berita sih.
6: Oke. Kalau salah dulu kan, mau tulis dalam kata kaki kan. Percaya kan Pak Warno kangis, masa dulu ya. Pak Sokan numbul-numbul kami ya. Oh, Pak Kiwi, kamu mang, kamu Wajre, mau terus makan misal pada ngumpul dulu kang, gue kang biasa dan lain. Lanjut buat Pak Ketum, ikut cengkrobi ya. Umang kemarinannya sih reng-reng manis, umang gerit, umang partiem.
0: Wih, sing nyanyi wajan bola nang.
6: Lah, eh, wadun ke episode sih ya, Kang. Alangnya lu, Kang.
0: Mengapa aku jatuh cinta, mungkin?
6: Ya, mungkin. Ya, sih, wis, pokoknya. Ya, ya, wis, pokoknya. Alah, ya, usah apa-apa, usah jadi.
0: Iya.
6: Ah, dipikirin
0: temen
6: kok kan.
0: Siapa?
6: Gua lemu, ibu baru monitor, ya. Iya.
0: Sekali, sekali lagi ya, Bang.
7: Aku sepi di sini.
0: Oh, gitu, ini popok.

0: bisa di Purboyo, pulang tahu Kakak Mudi yang ke belakang stasiun ya, Kang Maneng, Kang Ambambang juga, Bang Mandor, Bu Mandor, Mintel-Mintel Almari juga ya, terus buat Pak Jerepinur, lanjut Mani, Kang Sayolobo, para nyeburannya, buat Tribaturi sudah minta, Miki Eka Anjas ya, akan lonjong, lanjut Mani Miki, Tata, Tata Gusti, Jemropia, Dewi Jendana ya, Pak terus apa Weni, Pak Santur kan Doko juga lanjut mayat ya, Bang Jom sama Mayatina, Pak Bro Mama ini juga ya, Bay Nopal lanjut seperti itu kan Teddy lanjut nih kan mana mengitul ya, Bang Parto Parto, Melidia Memari, Putra, Memari Pari, Batul Batun, Kang Sesus Manggi, Kang Kumis, sama Bagas, Andri Gondrong, Nisa, Pasukan, Ono, Beduk apa ya, Pak Sahrul, Din Beduk, Mbak Nisa, Untung Beduk, Andaim, Kang Boim, Batun, terus Amutin, terus ini ayam, buah ayam sakra, Kasan Langon juga ya, terus Andro, lagi apa Andro, lanjut Mani, Jasa keracun, bahasa ada, Mas Awang, Mas Gito, Imam Hari, Imam ini kan,
1: siapa?
0: Meneng, Indul,
1: Bapak Nari, Mas
0: Iyo ya, Bapak Esi, Esi Monitor, Mas Awene
1: Mbok Baik lah, lagu apa kue Mbok Baik?
0: Apa kan?
1: Udar ini selamat malam Bapak HM.
0: Budi Cici, Budi Cici mana?
1: Selamat malam Bapak HM.
0: Siapa Kang?
1: Wong Ireng.
0: Oh, Wong Ireng, Mbak Nia, Pak Haji Mabuji ya, sama Mbak Haji.
1: Gimana?
0: Bunda Cece, Mbak Yunita, sama Kang David.
1: Oke.
0: Lanjut, Kang Sarno Jumati, sama Trinil, Mbak Tari Dunda, Mbak Nere, Kang Cinto, Mbak Hikmah, Mbak Hikmah. Agus Boiler, Mbak Mwadja, Agus Elisa, lanjut, Maning, Mbak Miki, Mewarno Maju, Mbak Pingis, Nululu. Lanjut, Mbak Miki, Janda Pacul, Ija Pacul, Rani Pacul.
1: Dewi Pacul.
0: Dewi Pacul.
1: Gunyal Pacul.
0: Teling Pacul.
1: Yo.
0: Pasar Pan Pacul.
1: Iya, benar.
0: Burung Arwah. Terus mana dia? Mbak Nunung juga. Lanjut, Mani Mio coba lene sarang kabeh kan.
1: Iya.
0: Sudah Kang Bawon muka sehat
1: lah. Iya,
0: sih. Gua sing channel Jai ke Kang Mi kan.
1: Iya.
0: Depong. Jenny Pulus ya.
1: Jenny Pulus ya.
0: Ya.
1: Berarti kena
0: Karyawan apa hilang kan?
1: Berarti kena Jenny Pulus ya.
0: Iya, gua channel sakit salora kan sini pulus dari Kang Karyon apa gua hilang kapelangkang.
1: Iya, Bu.
0: Ya pasti kan sebenarnya tuh.
1: Waalaikumsalam Dumlah Cincing.
0: Jos.
1: Pak Yu ada Bapak HM. Pak Yu sementara 8:34 menit waktu Indonesia Barat yo. Yo selamat malam ya Bunda Ana yang ada di belakang pasar Pepetan bersama Mbak Yeti, warung sate Haji Ali Putra. Baik ya, Pak. Assalamualaikum Kang Bawor, kok kayong meriah nemen sih dadine aku pengen baur mono Kang ya. Pak Kang Was Hadi Kariri ya. Ayo ada selamat malam Raja Somblang sing saya tambah lemu. Kang Raju bareng Mama Jelisbon dan kelima bidadarinya. Hasrat Muridong di Glining juga sudah dihadirkan ya. Salam buat balan saudara Paramon FM semua saja. Salam manis singgo si kembar Nok Isna, Nok Windy, Nok Kesa, Nok Anissa. Ada Abbas, makasih singgo Raja Somblang dan Dede Anggi, makasih Bali. Ya terima kasih untuk Mama Givi hadir, Mama Angeli yang ada di Kepandian hadir. Ada Bunda Rini, Pak Pramudiono hadir. Ada juga wer hadir ya, Kang Parto Parti hadir. Ya Mama Elsa hadir ya, ada Agustin hadir, Kang Joko Tingkir hadir. Bayu Assalamualaikum, selamat malam Mas Bawor, Bang Ireng hadir, salamnya buat semua saja. Balonistara Paramon ya, super sayangnya ngomu Mbak Nia yang selalu di hati. Bang Bawor sama Nok Angginya semoga sehat selalu. Terima kasih Black People. Pagi di sini tertata rapi. Wah, duri neraka, ada mutiara cinta, ada dusta, ada kristal putih, ada juga

dari jam 6:30. Ah, sate ingel sing dengkul. Sing ledes ikuti. Sajane akeh nemen Kang.

balane setara pramon kabeh supringgo jembleme inyong sing lagi selonjoran. Mancal sarung tenun toldem. Makasih Kang Dumlat ing jos.

Untuk Tika Leoni Borneo di Kalimantan Tengah ya. Terima kasih atas donasi untuk santunan anak yatim. Sudah masuk ke Rek Bawor. Ini barusan juga terima kasih Mbak Yunita yang ada di Kalibakung. Sudah masuk rekening Bawor juga ya. Ya, sebagai donasi anak santunan anak yatim piatu.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek

dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: era mal jiwa.
1: Dari konten jadi mau masuk susah banget Kang Bawor. Di sini hujan gede tapi alhamdulillah di setara Paramon cuma gerimis kecil. Wis ora usah gede-gede lah. Iya, yeah. Ora usah hujan gede-gede nganang-nganang wis. Sing ngene wong tani kana wis sing udan ya. Yeah. Kayane bapakne Ari ngarep-ngarep udan ya. Yeah. Yo pramal tuwa hadir. Iya. Yeah.

Gia kembali ke 101.5 Saudara Pramon Datu dan Sapo Rece. Tadi sudah ada Pramal Tewa hujan gerimis ya. Buah duri neraka kau tetap ku sayang. Ada zamannya power tau kertas-kertas putih. Dem yakin jumlah. Bisa puyeng nemen ingat masa lalu ya. Baik ya Mama Ikma dan tiga darah manis ya, hadir Kang Bawor aku ini mahal spesial ke Pais Banu super spesial forever my heart. Makasih buat Kang Bawor ya, Ikma ya jealous. Baik ya sini udah tertata rapi ada selamat malam ya Dinda yang ada di Sedong, Sindang Laut. Ada juga mahal. Baik ya, tuntas sudah kepersembahan Bawor di kesempatan malam hari di Dangdut Memory. Sampai ketemu lagi nanti di Pagoda ya, Pagoda pagi. Di Mbak Ria nanti Bawor yang hadir jam 6 sampai jam 10 siang. Jangan kemana-mana ya, nanti di Paramount Show spesial lagu Arpan Satria Perdana. Bawor ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya masih ada banyak kekurangan, dan segala itu ada yang terbaik. Sekali lagi ya, sampai ketemu.

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Yeh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Yeh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak mangkat disit ya.
0: Iya, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret tau, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Farmaker. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Tarlinge Tegalani Saporete. Halo, selamat malam. Apa kabar Bali Setara Paramon semuanya? Di kesempatan malam hari ini, hari Rabu, Selasa ya. Arvan ingatnya kalau batik itu Rebo ya. Padahal sekarang Selasa pakai batik. Baik, dari sekarang di hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2026, Arvan hadir untuk temani Bali Setara Paramon di kesempatan malam hari ini di Paramon Show, yang bisa menghadirkan lagu-lagu Tarling dan juga lagu-lagu Tegal ya. Sampai selesai nanti. Seperti biasa, yang mau gabung sama Arvan silakan bisa manfaatkan SMS atau WhatsApp di 0852-9319-9588 dan juga di 6145-477 ya. Tadi sih Arvan berangkatnya sempat kehujanan ya. Arvan juga pakai jas hujan. Oh ya wes ya, yang habis kehujanan karena baru aja nyampe rumah mungkin gitu ya, atau mungkin baru nyampe tempat kerja gitu ya, yang shift malam ya, sudah selamat beraktivitas bagi yang shift malam, dan selamat beristirahat bagi yang baru pulang kerja ya, dan yang lagi pada dagang jualan gitu ya, yang lagi dinas malam gitu kan, selamat malam semuanya, yang lagi rebahan saja capek banget ya, udah beraktivitas dari pagi sampai sore gitu ya, apalagi ibu-ibu rumah tangga yang harus ngurusin banyak hal gitu ya, dari mulai bangun pagi sampai mau tidur lagi, kerjaannya tuh nggak rampung-rampung ya. Nggak tahu kalau kerjaan rumah itu nggak tahu yang nggak ada selesainya gitu kan, jadi pekerjaan berat juga gitu ya. Ibu-ibu rumah tangga yang di rumah gitu, ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah, kadang sampai lupa ngurusin diri sendiri gitu ya. Oke, seharusnya sih dapat apresiasi yang luar biasa ya. Oke, dan mungkin kalau malam hari ini ngerasa capek gitu ya, ngerasa aduh Mas Arvan lelah sekali nih gitu ya, ya sudah istirahat dulu, besok tempur lagi. Dan gitu ya setiap hari ke apa namanya aktivitasnya gitu kan. Jadi kita harus bisa saling menghargai satu sama lain gitu ya. Yang memang belum bisa membantu ekonomi keluarga, tetapi di rumah juga banyak pekerjaan gitu ya. Ada yang juga bisa membantu gitu ya. Semuanya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekurungin bojo kudune kenal dijet ya. Iya. Oh, wadunya kayak kaya, renang kayak kaya. Satu-satunya orang yang bisa kita pilih dalam hidup ini adalah pasangan kita sendiri, Bali Setara Paramon ya. Jadi kita gak bisa memilih terlahir dari orang tua mana, kita tidak bisa memilih lahir di mana, kita tidak bisa memilih anak kita akan seperti apa ya. Tetapi satu-satunya yang bisa kita pilih adalah pasangan kita sendiri gitu ya. Pasangan Bali Setara Paramon akan menentukan bagaimana masa depannya sampai nanti gitu ya. Karena pernikahan itu bukan sesuatu yang sederhana ya, tetapi sesuatu yang sakral dan tidak bisa buat main-main. Jadi kalau salah pilih pasangan ya jadi neraka dunia.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutop, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: sira.
1: Iya. Kene-kene ku wong.
2: Baik, 101.5 setara para Mon FM Tegal dangdute tarlinge tegalane saporete ya. Oke, dan kesempatan malam hari ini seperti biasa Arvan hadir untuk temani balin setara para Mon semuanya yang lagi banyak beraktivitas mungkin ya, yang lagi banyak

0: apa namanya, lagi banyak aktivitas, lagi santai, lagi apapun itu ya, Arvan bakal temenin Bani secara paramon sampai nanti selesai. Baik, yang mau gabung silakan bisa manfaatkan telepon di 6145477. Ada siapa? di sana. Halo, selamat malam secara paramon.
1: Dangdute seperti assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Arwan?
0: Sehat Papa HM, sehat.
1: Balane para FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh. Musim pendengar ya masuk dan basingnya sing iso sing mau ya Mas. Ya aduh ini musim pendengar bae.
0: Musim pendengar.
1: Ya kabar we bajri
0: iki di Mas kita. Oh kayak gue. Ya Allah.
1: Iya belum tuntun merong tuane Mas. Ya
0: memang
1: ini ya banyak sih.
0: Oh iya.
1: Iya oke. Ibu Sipur jual lawan
0: Ibu Sipur ya.
1: Jawa Dewi Kunti KTD ditunggu lanjut ya.
0: Oke okay.
1: Buat ketepuk ketuk Ibu Jaman Noloyo lanjut Ibu Rini sama Pak Dur. Oke okay, kapan si rambut dan udahnya turun deh.
0: Iya turun dia tuh.
1: Dingin-dingin empuk
0: dingin-dingin empuk ya Mama Ari ya. Iya
1: Bang Dur siapa nyendul
0: nyendul siapa maling gue siapa
1: Bu Suri.
0: Oh Bu Suri, selamat malam Bu Suri. Oh Ning Kalikung.
1: Ya, dari kelas. Kalau oh. Monitor paramon gitu loh.
0: Iya iya iya iya iya.
1: Yo. Malani Kaparjo, Kebuyong Tahu, Maneng Kababa, Mas Jantep belakang stasiun ya.
0: Yo.
1: Mang Bakar Madu Milena. Putra Putra Raja Rasa Dewi.
0: Yo. Oke.
1: Mam Rida sama suami juga ya. Lanjut buat Lokan Nuri kas mangan kas. Mama Nadia

0: maksudnya Sendro, siapa Sendro kasih Sendro, terus apa Sarul, sama Mbak Nisa, pada bentuk kami kan, lalu Mas Arvan Sarul, bakera jumbo, ibu saja bahasa aja, mas apa, apa itu tempat di Gondro, lanjut, tuan kawasan Kuningan ya, awal tenen Musti, tenen Tertindo, nih. Mama gila si melek, wartinya mas.
1: Oh, wartinya masih melek wartinya.
0: Iya, oke, cemikol menek ya.
1: Iya,
0: masih melek kok. Karena aku ngadok,
1: yuhu.
0: Terus, pokoknya kali ini ya. Kemang kumis, kalau jajar, apa-apa, negara Risma, lanjut. Mani mengidul, mau ika, sanggut ke Marcel.
1: Oke.
0: Kepada mati mampir, isno, super star kafe, mas ya.
1: Iya.
0: Kepada kemampar turun. Terus, ingin nukbalin star kafe, mas.
1: Oke.
0: Spesial, mas. Mas Arman ya, semoga sehat selalu ya.
1: Iya.
0: Mas Arman juk, umang mau udin mani orang apa weh.
1: Iya weh, oke. Sama-sama.
0: Lagu ini musim rendengan, Pak ya.
1: Oke.
0: Ya, selalu katuh.
1: Jublak ting-ting.
0: Jos.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat... apa namanya, siapa ya tadi, Papa HM yang sudah bergabung. Mbak Epa kawasan Karanganyar, selamat malam ya Mbak Epa ya. Oke.
2: Apa dorong guru siapa ke dewa kok ratus Jengrobi Arvan bapaknya siapa terlalu ya
1: je Mimin sih ngomong apa dong ini Bunda Sandi Purbo ya. Oke okay, wis ya. Nyong hari ini ngomong apa? Ngomong hari ini Mas Arvan gengko ana sate maring studio Paramon Tayor apa ya. Oh, ora adus emangnya. Weru nyong ora adus. Oh, seumah be ora kok. Ya. Ya wis aja nudu-nudu sing ora-ora lah Bunda Sandi Purbowo lah ya. Oke. Okay. Baik, 352888 tapi Arvan bukanya di 6145477 ya. Oke, okay, di 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
3: Halo.
1: Halo. Yuhu.
3: Oh,
1: yuh. Selamat malam juga Kang Doli. Oh, ngelilir Kang. Oke okay, Kang Doli. Oh, nyong malah tangi ya Kang. Oke. Nyong gurung turu awit mau ya tangi jam 6:30 ya sampai saprene gurung turu man. Iya, nyong turunnya saya paling kirang jam sih 5 jam apa 4 jam ya. Oke, oke. Iya, Kang Doli panyanya, panyanya apa? Request lagu apa Kang Doli?
3: Lagu nih. Tangisan diri.
1: Ah?
3: Tangisan diri.
1: Tangisan diri.
3: Iya.
1: Oke. Salam Kang, siapa Kang?
3: Salam perdana Kang. Namanya keluarga.
1: Iya.
3: 50,
1: siapa itu?
3: Mama kilang bulu-bulu ya. Nyerobi, nyakuti juga ya malam.
1: Oke. Okay.
3: Mungkin nguri.
2: Mambu na jok nenek ya. Tangi tengah 6. Aduh sih jam pira.
3: Nanti Purbowo.
1: Iya.
2: Bunga puru. Jam rola. Sambil mau tangi.
3: Mama
1: rendang
3: ya,
1: mama ini sobo. Aduh, terus apa maning?
3: Kami pakar mantu mele.

0: Oke, Kang Doli.
1: Yo wes,
0: oke Kang Doli. Terima kasih, baik. Ya ha, dublak ding ding. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Doli yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Bunda Tin Eko, selamat malam di kawasan Mejasem Pala 25 ya. Oke, selamat malam Bunda Tin Eko, apa kabar? Terus Pak Bagio bareng sama ibunya, apa kabar ya? Bareng sama bugurnya Bu Rini, sama Bapak Pramudiono nya juga selamat malam. Kang Ridi Ansor, selamat malam. Terus ada Kang Junis, selamat malam. Kalau Papa HM kan biasanya gak ada remnya, jadi Arfan kadang mau nyetel ini gak bisa ya. Jadi biar selesai dulu gitu ya, jadi gak tendang-tendangan. Oke, baik, 6145477 yang mau gemet.
2: Ya orang ngerti.
0: Orang ngerti. Iya, iya, iya. Selamat malam Agus Ari Permadi. Oh, Agus Ari Permana, selamat malam. Kang Ridi Ansor, selamat malam. Iya, jalan ayam dengar Kang Ridi Ansor. Oh iya, Kang Basmat ya. Kelontangan nih gue loh. Kelontangan dong, ono

0: macam
1: iya, ayam kelontangan nggak ngene kelontangan
0: yang wayahe wong turu oh, ya. Iya.
1: Cari Pak Begyo, gue nyindir ya gue ya
0: Pak Begyo. Iya, gue hari neng daerah Kidul tak anak butuh kelontangan, gue kelonengan.
1: Oh, kelonengan. Pak
0: Begyo pernah mari kelonengan.
1: Oh, kayak gue. Oh, daerah larangan. Iya, iya, iya. Oh, perupuk. Iya, perupuk kelonengan ana ya.
0: Iya, kelonengan kayak Pak Begyo.
1: Margasari mana yang ngulun ya?
0: Pokoknya daerah kono lah. Kita dulu ya, Charlie. Klasik
1: oli ya, orang papa sing klasik, pan sing anyar,
0: pan sing teman-teman.
1: Ya wis orang papa bukan ana ya.
0: Ana.
1: Apa sih?
0: Rawe-rawe rantau.
1: Rawe.
0: Bang. Uun Kurnian.
1: Oh, Uun Kurnian.
0: Penyanyi karo. Lagune disebutna ganti ngoletane.
1: Gampang. Iya benar benar benar.
0: Lagune apa? Lagune ta judul ka nyembang embun.
1: Lu ora ngerti gue. Iya, engko kudu ditotok sisan dong ayo.
0: Iya, makane ngarane dadi lemu ya, Mas.
1: Iya, makane.
0: Apa-apa golet, apa-apa golet. Lah kudu ngarane dadi lemu nemen-nemen. Iya, apa-apa golet, apa-apa golet.
1: Salam kenal dari Jabidin.
0: Oh, Jabidin.
1: Selamat malam Mas Jabidin. Astagfirullahaladzim. Arane wong urip ya.
0: Ya Allah. Are sing urip are mlebu kaken ya guru haram. Aduh. Are sing mulai. Kape-kape melune kae kabeh ya.
1: Iya, Mama. Kape
0: dewek ayak kuen lagi ya. Dari awal Mas, kita ngapurane Mas. Ada tulai di sini.
1: Iya, bener. Tengah wanta nyong ora wani yo.
0: Ada ngulane iki awene mundur lah ayak kuen. Siapa ngulih? Iya. Misalnya Pak ngomong, Kang Doli kaya, wer, ya wanya mendukung.
1: Iya, mending lah ya. Mending. Dengawan tanya ngerawani, dengawan ngerawani nyong.
0: Contohnya kayak Dede Gani ya,
1: iya,
0: terus kayak gue, kayak yang luper.
1: Aduh. Jadi kasihan
0: ini nanti ngobrol, kasihan kayak gue, mau dicintai
1: gue. Iya.
0: Cara-cara
1: sama narannya
0: bewo.
1: Iya,
0: nih
1: bewo. Pakai lonjong. Iya. Aduh, duh. Oke Kang Desmet
0: ya.
1: Oh mbuk gue kelintangan nggo gak usah manuk ning sawah. Oh ya Mama Lani.
0: Oh Mama Lani
1: pipen apa sih Ma? Oh nyorang ati ge kelintangan. Kelintangan nggo gak usah manuk ning sawah. Oh ya, aduh nyorang ngerti ya bahasanya apa.
0: Oh, ini lagi cerita kelonengan.
1: Oh, kelonengan.
0: Kayak kayak itu nyambung gak lupa.
1: Oh, wis lupa. Kan
0: gitu. Sampean mah kayak ceritanya wis
2: kemuyu sehat olahraga Kang Dasmat.
0: Papa ku sama. Olahraga ini bener aja. Mari kita melorakan masyarakat dan memasarkan olahraga. Tapi cek ayah ku.
1: Iya. Ya Allah. Ketemu Kang Desmet. Iya. Iya. Oke, siap Kang Desmet. Iya.
0: Saya iki zaman kerja bakti, Mas.
1: Iya, kerja bakti nang omahe dewek-dewek mbuh apa ya?
0: Ora lagi zamane aku lecaleka. Anak RT ini.
1: Iya benar. Iya, lengkok kayak mendalen ya pinggir Bapak, pinggir kali. Kita,
0: oh, orang
1: laka, mas. Iya, seki laka, benar. Ustek ya, iya. Iya kerang. Iya gue sing omdo ya. Ngomong etok, iya.
0: Omdo karena cuma sejen, Mas.
1: Sejen.
0: Omdo omong doang. Cuma ngomong, Mas.
1: Iya, pada baik ya.
0: Iya, pada baik kayak udar
1: copot
0: tuh ya
1: Om do ya Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya dong, WA tang gampang kaya wingi Pak Bagio ya. Pak Bagio mene lin sawone didaterna maring Paramon, ujug-ujug teka ya. Sawo sakrase gede ya, karo nggawa tahu kuping. We ora omdo kowe. Iyo ujug-ujug ya. Iyo, oke wes ya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Oke, 6145477 ya. Oke, malam Mas Nugros Amin, kawasan Jatirawa. Halo, selamat malam Setara Paramon. Selamat malam. Yuhu, Mama Lani. Udung turu, Ma.
3: Tangi.
1: Turu jam pira, Ma?
3: Tengah sang.
1: Aduh, tengah sang itu balik ya. Oke, wis Mama Lani. Ya wis, Mama Lani pantek wis tegune apa, Ma?
3: Kondangan wurung.
1: Hah? Kondangan wurung. Ora sida kondangan ngono.
3: Iya, tenteng.
1: Tenteng. Kon ya nyilin nang Bang Mendreng, Oma. Nyeng bikin pan ngubur-ngubur wong ga ya sampai jam rolas mengimbu apa tak enteni. Ya iyalah ya, wong wis janji ka tak ngubur-ngubur terus sampai engko nang akhirat to ya.
3: Ora tenang. Iya.
1: Iya. Aja maning nyon tambah siaran ya Senin Selasa Rebo ya. Ya wis ya, oh. Tambah membelegar oh ya.
4: Ya iyalah ya. Harus kita
2: beneran no. Kok beneran mana kon meme beneran. Kalau ini balik kang-kang
5: kok tangga rolas Arfa tak sawer 5.000 dan 5.000 yang gue duit mainan.
1: Astagfirullahaladzim. Moral lah nyong butuh duit mainan lah. Butuh duit asli. Om do kabe. Bunda Sandi Purbowo jare wingi dina minggu pan maring studio ya. Alasan tok menene ora bisa mono. Alah, doboke. Iya pati. Pati ngrontai yo ya. Melasin duwe umah. Oh, disweksi-weksi.
3: Alhamdulillah.
1: Yuhu, ya, Mama Lani.

0: Ya, terus siapa lagi? Iya wis, siap Mama Lani. Oke. Oke, siap Mama Lani. Tuplak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat
1: Bujang Kopet ya.
0: Gue ya nyerangnya pribadi ya. Itu namanya logical fallacy ya, cacat dalam berlogika ya. Oke, wis susah sih pandi nganggo argumentasi apa ora bisa sih soalnya ya. Gadine akhirnya nyerang secara pribadi arane cacat logika ya, logical fallacy. Gue ya katon sing cacat berlogika siapa bae. Aja ngaku-ngaku pinter. Ini orang ada cacat logika. Iya wes ya. Makanya dong maring wogi aja nyerang pribadi ya, nyerang argumentasi nih ya. Jadi ini gampang ya, panyawer geri nyawer baik. Orang panyawer ya rosa ngomong nyawer nganggo duit mainan arosa ya. Arosa wis arosa nyora butuh duit mainan, butuh duit beneran. Astagfirullahaladzim. Mata duitan men sih Mas Arfan. Iya iyalah. Tahun 2026 orang mata duitan. Bungge.

0: dengan hal tersebut juga kita akan
1: adik, kok itu TV-nya buram ya? Apa rusak lagi?
2: Enggak bu, baru aja kemarin diservis. Masa rusak lagi?
1: Apa mata ibu yang buram ya?
2: Iya kali bu, ibu kan sering beraktivitas di luar, pasti kena infeksi matanya. Ya udah, besok beli Vitama ya bu, yang bisa membantu memelihara kesehatan mata ibu.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Anda bisa mendapatkan

Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Medical di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Halo? Anak apa, Mak? Telepon Mbaen kok.
2: Orang apa, Nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue, Mak. Wis, tenang bae, Mak. HP-nya mama ke, wis Android kan. Aja katro banget, Gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sih, Nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Robi. Baik, terima kasih Jeng Robi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Arfan. Play dong aja ditangisi, aja ditangisi. Oh ya, oke. Salamnya kanggo Balin Setara Paramon KB dan super spesial Super Renggo Jemblu Menyong. Makasih buat Mas Arfan Kang Muhtar Dongodong, selamat malam. Halo Kang Junet, apa kabar? Sampurasun, selat malam Mas Arfan dan Dute Saporete. Salam-salame dari Bang Jun ya. Request lagune Pong Icik Pong. Udah ya tadi ya Bang Kang Junet ya. Gak tahu Kang Junet ini jam berapa sih? 22.15 ya. Oh iya benar. Kang Muhtar 22.16, selisih 1 menit. Oke, ya lagunya udah ya, Kang Junet ya. Salamnya kanggo Mbak Trinil, Mbak Nia, Teh Mojang, Mbak Rani bareng sama Kang Akipe, terus juga buat Mbak Eka bareng sama Mas Anjase, Mama Lani, Mama Hasnan, Yiratu, Mama Neng, Kang Rosikin, Kang Andi, Kasnuri, Kang Parjo, Auon, Kang Parjo lagi, Kang Doli, Abah Syahrul, Jeng Robi, Bang Ali, Jazak Raju, Jumgo KB Bae, Balen Setara Paramon KB, sing lagu, sing lagi monitor ya. Spesialnya kanggo sing lagi tugas, semoga diparingi sehat selalu. Super mendoke kanggo Mbak Lulu, matur suwun duplak rinding jos. Terima kasih Kang Junet ya. Halo selamat malam Mbak Epa Karanganyar, Mas Arfan Sugendalu, sama-sama Mbak Epa Karanganyar. Kang Sarmudi selamat malam. Kang Ridi Ansor lagunya Buyu Jawa Mas Arfan, coba nanti ya Kang Ridi Ansor ya. Mas Jebidin selamat malam, Mama Rani juga selamat malam. Terus ada Mas Nugros Amin di kawasan Jatirawa, salamnya buat Balen Setara Paramon KB dari A sampai Z, lagunya aja Marak Maning. Baik, dan yang masuk ke SMS kayaknya ada nih, siapa ya? selamat ngodisit ya. Aduh nyok dunengi. Bagus Ari Permana di kawasan Brebes, salam spesialnya buat istri saya dan keempat anak kembarnya. Baik, terima kasih buat yang sudah bergabung sama Arfan ke 0852 9319 9588.

0: Kelurahan RT 1 RW 3 Bunyi Rasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
0: Ya, sering mata perih, mata berair, mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, silakan mencoba Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
0: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Nah, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Selamat malam, apa kabar? Yang terakhir, assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Bawor. Ini yang siaran Arvan ya. Dari Ju di kawasan Margasari, lagunya... Salamnya buat semua Balistara Paramon tanpa terkecuali dimanapun berada, dan spesialnya pakai yang enak aja buat yang lagi tugas ya. Terima kasih jumlah ting-ting jos. Baik, terima kasih Balistara Paramon yang udah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini, dan mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata yang kurang berkenan, karena Arvan lagi siaran, jadi Arvan harus cari obrolan. Oke, terima kasih atas segala kebersamanya, mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih untuk yang sudah bergabung sama Arvan, terima kasih yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal, dan terima kasih yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Arvan pamit, ketemu lagi, mudah-mudahan besok bisa ketemu lagi ya, dari jam 10 sampai dengan selesai. Arvan pamit, dan Setara Paramon FM Tegal bakalan temani Balen Setara Paramon sampai besok pagi ya. Jadi yang butuh teman gitu ya, Setara Paramon istilah aja sampai pagi ya, selama cuaca tidak selama cuacanya itu baik gitu ya, kita tetap on gitu ya, kecuali cuaca kurang baik atau mati listrik gitu ya. Baik, terima kasih atas segala kebersamanya. Arvan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, gobalane Paramon.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, terus saya beli. Alhamdulillah cocok, malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai dia pneumo di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 08.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh, dengan siapa namanya, asal dari mana?
2: Namanya Teh Ade, dari Purbaratu.
1: Sebelum kenal Habutop, Teh Ade punya pengalaman apa? Sebelum kenal Habutop punya keluhan apa?
2: Oh, Ade kemarin sakit. Itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi. Terus ya kalau mau tidur susah gitu. Oh, Ade itu dengar dari radio gitu. Ada obat Habutop gitu, obat herbal dengan Arab. Ade nyobain beli gitu di apotek.
1: Terus
2: Ade beli satu gitu, nyobain gitu. Ya sekarang alhamdulillah iya, yang paru-parunya udah sembuh.
1: Sama
2: gitu.
1: Lambung ya.
2: Lambung udah sembuh. Sekarang itu Ade kuat puasa.
1: Alhamdulillah.
2: Udah sembuh gitu.
1: Ya, pesan-pesan untuk yang punya sakit sama dengan Ade, silakan.
2: Iya, pesan Ade ke tetangga Ade gitu, apa saudara gitu, kalau mau kalau punya penyakit seperti Ade, silahkanlah beli itu Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.

Camat Kabupaten Tegal, saya mau berbagi pengalaman tentang keluhan penyakit saya, yaitu kolesterol, asam urat, bahkan mengalami stroke kecil. Setelah mendengar sebuah iklan di radio, mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah, berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit saya

0: web yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Halmahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Indonesia, Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul RT 30 RW 7 nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket J.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2 RW6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat, nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1, sebelum Buruk Dubur, Debong Kidul.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RT 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop.

0: ramuan Arab. Saya langsung coba beli di agen terdekat, dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol, alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikusi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya.

0: yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: 3 botol sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur

0: model abdi, hiu urang meser abu top, anu paling ngetop.
1: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
0: Nggak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan amin, membaik dan sehat kembali ya Pak.
0: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, nih ya pamit ya Pak ya. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotik Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumina, asal dari Madura, Karanganyar. Saya mau

0: 있어.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bos hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Dena.

0: Terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutalk.
2: Dapatkan Habutalk di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutalk, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Melati Kertas Kerep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep, Talang. Atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur. Alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
2: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kut

0: Tepatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sanga Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol lewat sambungan telepon karena sangat jauh dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ibu namanya dan dari mana?
2: Nama saya Tinti Rostiani dari Barengbeng Ciamis.
1: Bu, saya mau nanya nih karena ibu lihat konsumsi Habutop nih. Sebelum kenal Habutop gimana ceritanya, Bu?
2: Saya sering sakit rematik, sering sakit pinggang. Jadi aktivitas saya sering keganggu.
1: Terus
2: setelah dengan Habutop, alhamdulillah ya minum Habutop, alhamdulillah sembuh sampai sekarang.
1: Emang tahu dari mana ada Habutop?
2: Dengar dari radio.
1: Oh, dengar dari radio. Terus sudah mengkonsumsi habis berapa botol?
2: Baru satu.
1: Baru satu sudah berjalan gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, nih belinya dari mana?
2: Dari radio.
1: Di radio, oke. Karena mungkin jauh, jadi saya ngobrol lewat sambungan telepon. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti ibu, silakan sampaikan.
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba minum Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ibu atas wawancaranya.
2: Sama-sama.
1: Demikian pendengar sambungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisna, alamat Kampung Sukajaya, RT 1 RW 3 Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mempunyai keluhan lambung kronis dan saya mendengar di radio ada obat herbal Habutop. Saya coba membeli yang isi 200 kapsul dan alhamdulillah keluhan lambung saya membaik. Saran saya buat pendengar radio, jika mempunyai keluhan lambung yang sudah kronis seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan Toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Depok Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan Pocokan.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hendrawati, alamat Mekarjaya RT 01 RW 09 Desa Mekarjaya, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya ingin berbagi cerita. 3 bulan yang lalu saya menderita sakit setrum. Kaki tangan gak bisa gerak, apalagi jangankan berjalan, berdiri aja pun gak bisa. Alhamdulillah, berkat informasi dari radio yang menyediakan Habutop, obat herbal, dan saya tertarik. Saya membeli, saya mengkonsumsi yang kecil. Terus badan terasa enak. Kemudian saya lanjutkan beli 2 yang besar, yang 100 kapsul. Hasilnya, alhamdulillah, berkat izin Allah, saya sudah sembuh. Sehat, bugar, seperti biasa lagi. Saya bisa berdiri, saya bisa berjalan, serta beraktivitas. Terima kasih kepada PT Denatur Indonesia yang telah memproduksi Habutop sebagai obat herbal terpercaya. Habutop, obat herbal yang paling ngetop. Kepada siapapun yang mengalami stroke seperti saya, dan saya sarankan konsumsilah Habutop sebagai obat herbal tanpa efek samping. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madinah. Alamat di Jalan Raya

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

wa ta'ala iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah saha inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita saged makempal wonten ing mriki majelis, saged bermuajahah bil wujuh. Ingga mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat saha salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.

dalan nasional apa dalan bayi? Loh, beda jalan sudah beda tugas dan tanggung jawab pemenang. Betul Pak Ketua Dewan. Kalau jalannya mau ini jalan desa, itu tanggung jawabnya Pak Lurah. Tapi kalau jalannya jalan kabupaten, berarti tanggung jawabnya Pemda. Maka yang namanya jadi lurah, meniko yo tanggung jawabnya gede. Kita masyarakat boleh ngeritik. Silahkan Anda kritis, tapi kritis yang logis. Ngapa niku kritis yang logis? Contoh, jenengan jaluk ditamelaken wedang, nyawone wedang teh, ngemektok bu ya Allah. Kader nembe ngemek pe podo protes. Mau kan mejane badhe digeser, Pak Manten. Ning kula mboten purun. Sore menawi kula caket meja, mbok delo-delo medang. Soalnya non saya Pak Ketua Dewan, kemarin saya itu berulang kali sudah minum. Bar minum tesi haus, bar minum tesi haus. Ujar kula-kula haus karena minum, sebule hausnya karena haus kasih sayang. Saya yakin Pak Ketua Dewan itu tidak mencari perempuan seperti saya. Selaku ki wong wadon seneng ngeritik. Jadi ketua dewan dela-dela dikritik nang bojone kan repot. Dino-dino rebutan mic. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ni oya mikir lagi ngemek gelas kena demong kelalen. Jenengan nyewon ditamelaken wedang teh. Nyewone wedang teh rasa manis. Ning bareng disruput rasane pahit. Lo ngerti-ngerti wedange teh pahit kok sing disalano gelase. Jenengan sing salah. Kalau wedange teh pahit, tanya dong sama yang buat. Bu, kok niki wedang teh rasane pahit? Kan aku njaluke sing legi. Iya, Bu, iki kurang gula. Kok iso kurang gula? Kurang duwe. Masyarakat boleh kritis tapi logis. Contoh umpamana sing dalan bosok. Oh Pak Lurah, apa ini jalannya memang karena cuaca? Apa karena tanahnya yang labil? Apa kurang drainase? Apa yang lewat melebihi kapasitas? Apa masyarakatnya yang kurang menjaga? Masyarakat boleh kritis tapi logis. Namanya bukan menjelek-jelekan tapi bantu pemerintah. Maka kalau Pak Lurah, Pak Ketua Dewan, Pak Bu Camat adalah genteng, kita rakyat adalah tiang. Akhirnya genteng ngomong karo Saka. Saka apa Soko? Oh Soko Coro Cilacap Saka. Genteng ngomong karo Soko. Soko penak yo ningisor kari ngomong. Soko enak nangisor sampean kiuban. Ki aku ngene dadi genteng. Udan kudanan panas kepanasan. Apa mulai bocah cilik nakal-nakal nyerampangi watu? Apa mulai musim barang gawe hajatan kondangan pirang-pirang? Nek ora kondangan cari lurah ora pengertian. Bermangkat kondangan teke-ake. Luput meneh ki aku ngene dadi genteng. Tapi kan sokon jawab. Apa cabe soko? Genteng. Nek ngomong ya rada karo dipikir. Ya pancen bener sampe nanggon ning dhuwur aku nang isor kiyuban. Tapi kan bisane kono tongkrong ning dhuwur aku soko sing ngangkat. Bisane ana presiden, gubernur, bupati, ana ketua dewan, ana DPR, ana DPD, ana kepala desa, kita rakyat yang angkat, betul. Aja main-main lurae. Pak Lurah karo manggut-manggut. Pak Ketua Dewan terus batin. Mumpuni ke bocan doge sopo. Diundang ada kok nyeneni pemimpin kene. Betul, lembatan nyeneni sintan-sintan. Justru ini saling ingat mengingatkan. Saya mau dikritik, harus mau ngeritik. Yang mau dikritik juga harus ngeritik. Wah, kritik-kritikan. Yang jadi polisi agar menteng kelek neng tengah giling hati-hati. Malaikat saben detik

Paman Talangi. Lagi hamil berapa bulan nih Pak Polisi? 3 bulan setengah, ya Allah. Ki Pak Polisi mesti jarang lari-lari nih. Mboten napa-napa, aparatnya subur, masyarakatnya makmur, Allahumma. Nah saya Pak Polisi, mangke niki teng depan dishub lagi ono tilangan. So mangke niki aku kena tilang. Sengit aku. Gara-garane Pak Polisi mangke niki pas teng perempatan lampu merah yang harusnya berhenti tapi saya nyelonong. Salah. Aja gugup penyalahno. Ki budayane wong Indonesia ngaten. Durung ngerti kronologine kok gugup penyalahno. Kan jenengan mboten teng TKP. Ceritane kados niki, Bu. Teng perempatan lampu merah, harusnya saya berhenti tapi saya nyelonong. Aku disemprit dong sama Pak Polisi. Ujarku sempritane Pak Polisi monine suwit-suwit. Jebule sempritane Pak Polisi monine tir. Sedi bawaku ke pinggir jalan. Sampai di bahu jalan Pak Polisi menyambangi mobil kita, ngetuk jendela supire kula, tok tok tok bareng teng supir kula dibuka mak sreset. Pak Polisi ngendika, "Selamat siang, Mbak Supir." "Siang, Pak Polisi. Mohon izin kita akan ngecek surat-surat boleh?" "Anji, monggo." "STNK ada?" "Lengkap, Pak." "SIM-nya aktif?" "Aktif, Pak." "Sabu pengaman dipakai?" "Nggih, Pak." "Kula melu buka jendela." Bareng jendelane tak buka malah polisine kaget. Jebulnya mumpuni. Iki bocah sing seneng gawe gara-gara. Seneng ngomongi tapi ora iso nglakoni. Mumpuni de sima ora. Kada, Pak. Mana SIM-nya? Surat izin mencintaimu. Aku diseneni karo Pak Polisi, rasah guyonan. Aku takon tenanan. SIM opo ora? Kadah, Pak. SIM aktif. Aktif, Pak. Kowe ngerti kena apa ketak tilang? Ngertos, Pak. Apa salahmu? Lampu merah nyerobot, Pak. Ngerti-ngerti lampu merah kena apa nyerobot? Aku mikir apa rono polisi. Rata-rata manusia ngaten lho. Gawe apik yen lagi ketok wong tro. Disiplin sama atasan tapi enggak disiplin sama yang di atas. Mula sering gagal sebab ada dusta di antara kita. Tapi non saya Pak Polisi, kula gak pernah nyeroboti lampu merah. Justru kula nek nyerobot lampu merah, nek lagi dikawal teng polisi. Barang tak pikir tak rasa jane sing marahi nyerobot lampu merah jane polisi. Niki judule lempar batu sembunyi tangan. Nah sewu nggih Pak Polisi manggut-manggut. Rada karo pucet setitik. Ning Pak Polisi langsung nyambung, "Tri brata. Kami polisi Indonesia satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, pengen tahu lanjutannya Pak Polisi? Telu-telunya nyong apa? Tapi kan gue ngesuk meneh. Nek diundang. Dadi polisi ngati-hati. Angger menteng kelek nang tengah gili malaikat saben detik mentelengi. Sing dadi petani rajin salat rajin ngaji, dadi pedagang aja lali karo sembayang, sing dadi camat bojo camat comot. Sing dadi lurah rajin ibadah, sing dadi ketua DPR. Rawani aku. Nah, saya enggak kepada dewan. Nanti bisa dilanjut di belakang.
Wes aku dadi raine abang. Shalawat ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyata nazar niku dibagi kali. Ono nazar sae, ono nazar awon. Nazar yang baik contohnya nazaripun Bapak Haji Prayitno. Antuke ngendika niki luar biasa, Bu. Yen sesuk adik kita dados lurah, mari kita tasyakuran kanthi ngawontenaken pengaosan. Alhamdulillah didukung kali Bapak Lurah ugi masyarakat wonten ing sawit sampai wonten khotmil Quran dari santriwan santriwati kita. Alhamdulillah niki kategori nazar saya karena ngucape kelingan kali Gusti. Wonten nazar sing boten saya gini ku wong ngucap wong ngendikan ning boten sadar kali ucapane piyambae. Wonten tagane kula anake kawit alit mriyangen mawon. Bareng meriangan ternyata tiang sepue sampai ngendi kok le janji kue sesuk mari soke meriangmu yen kue sunat tak tanggap no mesin senso. Niku keprucut ngomong boten sadar boten kelingan Gusti Allah. Nah ternyata bareng anak enjur mantun pas sunat arep nanggat mesin senso dipenging teng tanggane. Kang kaya ora ana tanggapan liyane temen. Yo nanggap kok mesin senso. Pengajian ke apa selawatan ke apa-apa. Akhire mboten sios nanggap napa-napa mung disunati kemawon. Bareng wis disunati ternyata bocane mriyang melih. Akhire tenanan saking nekate damel surat pernyataan izin kali Pak Kepala Desa badhe nanggap mesin senso sing disepeker. Lagi mboten disepeker beseruntenan luar biasa. Lagi disepeker sedina muput sing berbegeng tanggane Bu. Ini kejadian nyoto. Lah apa pertanyaannya? Apakah nazar yang tidak baik juga harus dilaksanakan? Jawabannya mboten. Yen pancen sudah ada yang mengingatkan bahwa itu adalah ucapan yang tidak baik, maka nazar sing boten saya menika saged disarutang kali nazar ingkang saya contoh disarutang kali poso pitung dinten umpami, maka 7 hari berurutan niku harus poso. Saged disarutang kanthi tasyakuran pengaosan selawatan atau saged disarutang kali nyantuni anak yatim piatu. Kita belajar saking Ibu Hajah Dewi Bapak Haji Prayitno pilih ngomong kuwi kudu nganggo waton. Aja mung waton ngomong karena setiap ucapan kita adalah doa saking ngarsane Gusti. Mula kula panjenengan sedaya kudu ngendikan sing sae ben edongane apik Bapak Lurah Puluh keluarga besar Ibu Hajah Sukarsono ugi sak zuriah keturunanipun dipun paring sehat panjang yuswa yuswa ingkang manfaat barokah diparing zuriah ingkang solih-solihah sedaya hajat tasadipun ijabah. Amin Allahumma amin Allahumma. 1 tahun ada 12 bulan tapi ada 4 bulan yang istimewa, yang 3 bergandengan yang 1 berjauhan. 4 bulan yang istimewa menika pertama bulan Zulqodah, yang 2 ada bulan Zulhijjah, yang 3 ada bulan Muharram, dan yang 4-nya ada bulan Rajab. Alhamdulillah kita sampun mlebet tanggal 19 Muharram. Alhamdulillah. Mula ana sing ngendikaken jare bulan Muharram niku bulan sura. Sura napa? Acara mriki sura. Cara Cilacap sura. Ngapunten Pak Ketua Dewan, Mbah Kiai, menawi daerah Cilacap Pak Lurah Bucamat niku ngendikane sanjange belakang pakai A. Kalau Prorejo kan ngendikane belakang pakai O. Pantesan Cilacap ga ono sing mangan sego. Dek mangane sega. Cilacap nggih mboten nonton wong Londo. Dek wontene Landa. Dados mawi tang Cilacap kentang teng mriki kentong. Ana mulai ning Cilacap kontal teng mriki. Aja. Amper kebablasan.
Sura, sura niku asal kata saking asyaratun yang artinya tanggal ke-10 sasi Muharram. Niku dinten Asyura. Saking istimewane dinten Asyura, wong Jawa niki kebiasaan ngarani wulan Muharram ki wulan Syura. Ibarat bulan Ramadan lah, Bu. Bulannya bulan Ramadan, tapi teng sak lebeting sasi Ramadan menungso kon padha nglakoni poso. Akhire wong Jawa kebiasaan ngarani wulan Ramadan

0: maksud Al-Qur'an Qadim tanpa dinulis bisa diwaca. Dawet kan cendol. Cendol kan dawet. Iya. Sami. Mung sing tak perhatikaken bapak-bapak niki sing pasti sering meniteni. Meniteni. Mengamati. Menengeri. Menengeri padha bae karo menyidikili. Menyidikili. Bapak-bapak sering mengamati. Niko nek lagi tuh Mas dawet tenggene bakule cendol. Tuku cendol nanggone dawet. Grobake bakul dawet ki ana gambar Petruk napa gareng nggih, Pak? Ya ana kali soale, ana ya Petruk ya ana Mbak Semar, sing pasti niku Mbak Semar. Ini kan anak pengajian kiai ini kok ono mikir sampai mabur mas. Ya wis orang anak Petruk orang gareng sebut Mbak Semar mabur. Ono gambar wayang Semar jadi ini kok akan dipelajari kenapa kok sampai cendol karo dawet kok begitu ambyar dan viral jadi ini akan dipelajari bakulit dawet ono gambar wayang Semar. Wayang Semar niku sanes raja ning Punakawan, ning sinasa Punakawan, ning cerita pedalangan pasti dadi tokoh utama. Mula Mbah Semar niku Punakawan begawan Lurah Bodronoyo. Wah, ngasih ngerti Semar barangan. Ya mung kenal tok sepintas ngono kuwi. Mbah Semar niku ngantos jogi sak mriku ya mbuh kakung mbuh estri niku. Nggih, Pak. Nggih, mbuh kakung mbuh estri tapi saged bimbing. Nyatane putra-putrane para raja ya dibimbing kabeh kalian Mbah Semar. Sampai-sampai walaupun piyambake saged membimbing, saged memimpin, tapi bentuk badane ngampun teng kaya wong wedok. Artinya mengingatkan para pemimpin kita. Monggo, yang memimpin silahkan memimpin, disiplin silahkan disiplin, tegas ke monggo tegas, tapi kaya dene Mbah Semar saged dados keibuan. Memimpin kanthi mengayomi, memimpin kanthi memomong. Karena Kanjeng Nabi dados pemimpin umat manungsa sak alam jagat raya modalnya namung sejuta setia jujur dan nyata sejuta ning beda nek elon Bupati Purworejo modalnya semiliar jalaran sing milih jaluk dibayar.
1: Sallu ala Nabi Muhammad.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: kata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02 RW 20 Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02 RW 02 Ganda Suli Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10 RW 02 Saditan Baru Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02 RW 01 Keturen.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara para mondang dute saporete. Pagi di Bakuda pagi hari ini ketemu sama power dari kantor si Somblak Tour Ece Kivir di edisi Rabu 24 Juni 2026. Bagaimana kabar Balan Istara Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan sesuatu apapun tentunya sehat dan batin. Bagi yang sakit saya diberi kemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit saya diberi kemudahan untuk sembuh. Saya bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, handetolan, sahabat, keluarga tercinta, WhatsApp, SMS online bisa digunakan 0852-9919-988. Ayo tadi sudah ada egois ya, ada Lesti. Rata sedalam ini Nela Karisma dan seberkas sinar di Farina Indra Adela. Mengawali jumpa kita ya di pagi hari di Bakoda Ece Kivir. Baik, ternyata sudah ada yang mau gabung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Bakoda.
1: Selamat pagi, Kang Bawon.
0: Pagi juga, Ami, Umi.
1: Dan sudah separa dari
0: teman-teman, Kang Bawon. Alhamdulillah, bergas, waras, terinas, iso, tuku beras.
1: Alhamdulillah, ya, Kang.
0: Mm-hmm.
1: Ini Ami, Kang.
0: Oke.
2: Okay.
0: Ya,
2: Kang.
0: Iya. Kang, ngomong-ngomong,
1: Yo, kamu bawa jaloknya gelas retak.
0: Gelas retak?
1: Iya. Salam-salam ya. Beliana, kalau Mbak Iping, Punca Septi, Sinta Nona, Yu Atun. Terus Bibi Berbas, Mama Nono Kalinyamat, Mama Nadia Kang Kopidin.
0: Iya.
1: Terus Mbak Isya Kaliman, Mama Uti, Mbak Yunita.
0: Iya.
1: Balnya kalau mau
3: sarapan
0: disit. Sarapan disit jare Pang Parto Party.
1: Oh iya, Parto Party tangi to.
0: Yo kowe tangi ya. Jengat ini. Sarapan Ami, sarapan.
1: Ya sarapan.
0: Jare kowe Septi singlus-singlus dengkul Septi. Yo, tapi si kote sing ledes.
4: Ami sarapane terong.
0: Terong jare.
1: Netengi solendoro.
0: Wale yung to cep ya.
1: Begi sapa sing ngomong terong kan?
0: Mama Lani.
1: Oh.
0: Yo.
1: Iya terong, netengi solendoro. Terong, kakak Asnuri, bibit bedeng.
0: Halo,
1: Bu Ijamat Waloyo Sinoksito.
0: Yo, siap.
1: Wajahmu nak masa kami satu sayang. Kami ini Israel. Mama Kiwi Kang Sewut. Terus Mutala Dodok. Mama Nol, Mama Selin Walemu.
0: Siap.
1: Daruja Lapasa, Mbak Lili. Terus Mbak Pur, Papa HM. Terus Cici Dewi Kunti.
0: Oke.
1: Waldia, Mama Legani, Papa Legani.

0: Pasangkan baju,
1: bujanya kita mojang. Kada smes.
2: Taruh bani ne.
1: Bani aline.
0: Oke.
1: Terus 2 ee.
0: Yu.
1: Eka kalau Erwin.
0: Eka Erwin.
1: Iya, terus. Bali lah, nyela tu. Mama Aldi, sehat Mama Aldi. Terus, sama Mani, suka bebe kan?
0: Oh, begitu.
1: Okay. Mabil lewat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dupla ting-ting.
1: Ya.
0: Maya, terima kasih untuk kami Bakar Madu bersama Om Lela yang ada di seputaran air Hakim Tegal Kota. Selamat pagi juga Jengat ini yang ada di Kota Pahlawan Surabaya. Lagi mempersiapkan ya sarapan pagi atau breakfast. Lah tulisannya breakfast ya. Yo 6154772. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Istana Pramod.
3: Salam
0: Mas Bawa. Kang
3: Dute.
0: Teman-teman.
3: Aku
0: pengin
3: langsung nih ketemu mantan ya Mas Bawa.
0: Ketemu mantan?
3: Mm-hmm.
0: Pasungkanlah.
3: Iya, tapi aku pengin kerungu
0: lah. Ketemu mantan.
3: Salam
0: Mas Bawa. Yo, Papa. Oke.
3: Sarapan
0: kok Mas Bowo. Oh, sarapan yang kosen urung anak-anak lengo yang bungkolah.
3: Sehat selalu ya.
0: Ya paling gawe mi instan wae. Oh, tentu.
3: Rezekine ya lancar.
0: Yo, manes panes.
3: Manes panes pagi. Iki Ami karo Umi ya.
0: Yo. Cinol, Cinol Arista, Cinol.
3: Cinol Arista.
0: Iya.
3: Kasnuri
0: mama dingin
3: ya.
0: Ya tahulah. Sekarang saya power itu beda dengan yang dulu nol. Dari lihat dari sini, dari mata batin saya aja tahu.
3: Terus
0: kelihatan. Ya.
3: Apur kon tak kita.
0: Yu.
3: Ya. Mama kiri mama watre saya logo apa warna macu malu mai.
0: Ya.
3: Aji. Kang Peter. Ayah HM, mama Adi, bapak Adi ya. Malemu ketirapan. Bapaknya Arya Abah Kumit. Ampar to apa-apa ya. Mama Lydia Bania Wong.
0: Mama Lydia, selamat pagi Mama Lydia ning Subaga.
3: Mama Lydia.
0: Dedek
3: Mama Lydia.
0: Iya. Ya, Dedek Gani kan online sama Mama Lani. Dedek Gani.
3: Dedek Gani belum bangun.
0: Belum bangun. Wah, durung bangun. Lah aku sing online wewe cek kiyep-kiyep mripate.
3: Ya nyumpah. Buka warung.
0: Lah ya kan ya buka warung lagi ya piyem mripate.
3: Dedek Gani kan libur ya tang ini santai.
0: Iya, ya padha wae anggi kaya gitu.
3: Terus angsa tinggir ya Abah Kumis, Mama Wucopo.
0: Ya, selamat pagi sing duwe donasi.
3: Tapi
0: yang punya donasi, yo pokoknya yang punya donasi gitu aja.
3: Oh iya, wis.
0: Ya.
3: Bania Wong Ireng.
0: Yo.
3: Gitu ya. Sama Ikma, sama Lindo Markus. Sarno Yumarti ya.
0: Sama Warung dia. Mariati Mariati.
3: Warung Mariati Sakti.
0: Yo.
3: Ibu
0: Asilen. Ya, Bu Rauni Pak Asikin.
3: Bu Rauni Pak Asikin. Dia pesek Sakti ya.
0: Yo.
3: Mama Nuno, Mama Ani
0: Songgo, Kak Erwin, Amrul,
3: Amrul Ciul, Ayong Kim, Bawikan,
0: okay.
3: Terus Bu Tete Agustin ya,
0: Wanita, Tete Cita,
3: Halo Hijeng Rupi, Kak Nani Bikus, Mama April, Mama Mita, Mama Bayu ya,
0: yeah.
3: Mama Tinda, Yumarti, Bu Impan, Salam Dua Kapsul.
0: Ya, salam dua kapsul. Bu Kodija di Martoloyo, salam dua kapsul.
3: Salam dua kapsul.
0: Yeah.
3: Baik Aning si Aba Alul, Aleha Umudin, Pak Eka Anjas, Angin Dadus,
0: Tukannya
3: Hakim,
0: okay. Kang
3: Junir, Rohi Mama ini ya, Bu Dewi Bapak Dikuntrung,
0: Bu
3: Rois Meling, Mama Neng Umpembang,
0: asik nyong pan diteri donasi kiwange pan mene.
3: Oh iya mending oh.
0: Alhamdulillah.
3: Harus ikin ya yeah. Pastinya Mbak Iem, Mbak Trinil,
0: tapi mong foto netok.
3: Yuk puri bulan
0: sa. Merasi temen bor.
3: Pangal, Mama Silnia, nanti purpo mbailah.
0: Aku wes pan mancal gas Mama Lani, wes cengat ini.
3: Cengat ini. Kanaring dite.
0: Ya biasa. Dodol es panas.
3: Oh iya Mama Sire, maaf kembang-bang ya. Mama Atifa, Kak Uti, Mak Uli,
0: saya. Yo.
3: Terus Romi Konge, Pak Ato Mak Si, yang muson barangnya sih ya. Wur-wur-wur Pak Si, di imut, karo polangnya ya Pak
0: Si. Yo.
3: Purini Pak Pramudiono, Kumpiol,
0: Amun
3: Kanteng. Mas Kalper, Mas Pak Kang Tenal Said ya. Terus no Mama Aji Pengle, Mama Ayah.
0: Ya, siap.
3: Mama Ince. Terus no Kae Om Benurhanti, Mbak Mimikasin, Mama.
0: Ya, sak durunge mancal minyak wangi dulu jengat ini.
3: Terus
0: ngomong
3: Bunga Kertasan.
0: Oke.
3: Kemarin kita muni Bapak Uya, Mama Uya, Pak Si Karina, Pak Si.
0: Ya siap.
3: Terus ngomong

0: Nah, diucapnya seseorang yang merasa
1: merasa
0: mbak. Iya, usah merasa ngono wong akeh pimen. Yo pagi best, pagi besti, Mama Nadia.
1: Mama Nadia ya trio pesek.
0: Yo trio pesek, trio pesek.
1: Iya, wong pesek. Yo. Tapi baik hati.
0: Oh baik hati. Oh kayak gue.
1: Kangenin gitu.
0: Oh nyacak nih, baik hati ora.
1: Baik hati. Ya wis makasih ya Mas Bowo. Oke, okay,
0: yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dupla cing-cing. Baik ya, di kesempatan pagi hari ini ya, ada Mama Lani di Desa Munjung Agung. Selamat pagi untuk semua saja. Yang ada di Desa Munjung Agung ya, ada Bu Santi Berbawa ya. Kiwi ya, apa kiwi?
2: Kang, gue kayak racing online bine tang, kayak aneh kang.
0: Wes buka warung.
2: Jeng. Are minyak wangi are somplak ya mesti ojeng.
0: Mesti. Kiwi ya rombongan umbul-umbul sing senengane nyekeli pentil. Selamat pagi untuk semua saja bawa didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua.

Baik, iya Pak. Selamat pagi untuk Cengatini. Iya, sing pan. Ya sing pan mangkat es panas buka lapak. Baik ya AA, minyak wangi ece kewir Mama Nadia. Yuk sarapan di situ dia. Tawore wis sarapan belum? Lagi tangi. Tapi wis adus. Yeah. Ayo Kota Pahlawan hoyek. Manis manis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan Kaloran, nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak B.